0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati laporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, majelis jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.

Rotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini

0: nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
4: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
5: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
6: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil CPO menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi

0: 101.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Sungeliat ya. Dan pendengar tentunya juga di pagi hari ya, dari dini hari bahkan ya, kita sudah mengikuti acara Piala Dunia di kesempatan hari ini. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, Skotlandia yang tentunya juga bertanding dengan Brazil ini dengan skor 0-3. Dan tentunya juga di pukul 2 malam tadi juga ada Swiss dengan Kanada ya, dengan skor di grup B yaitu 2-1. Bagaimana mungkin juga itu jadi salah satu grup favorit Anda ya. Iya, dan pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, kita kembali lagi ke program lokal ya, KRRI Pro 1 Sungeliat, dan tentunya juga opini publik kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui RRI Digital ataupun melalui RRI Terserialnya ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya juga pendengar, selamat mengikuti acara Opini Publik.
0: Opini Publik.
1: Ya, pendengar tentunya juga di mana kita ketahui ya, bahwa satu informasi pendengar ini juga tentang terkait gotong royong ya, yang dilakukan oleh para ibu-ibu di Jogja. Bahkan mereka ini juga memperbaiki ada 165 rumah. Yaitu gotong royongnya adalah dengan mengumpulkan uang iuran kolektif ini 2.000 per harinya pendengar. Ya, dan di mana juga pendengar ya, untuk gerakan ibu-ibu luar biasa ini berbekal iuran kolektif sebesar 2.000 per hari mampu memperbaiki rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni dalam kurun waktu 20 bulan.

0: 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Baik, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
6: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan hadirkan informasi selanjutnya ya, berita pagi di pukul 6 yang tertunda setelah tadi juga kita mengikuti acara pertandingan Piala Dunia. Selamat mengikuti Warta Berita Daerah pagi ini.
0: Waktu Indonesia Barat.
7: Musik saya naikin, atau nanti urusan pasir saya stop ekspornya, kita selesai pengirimannya, nanti selika, kaulin, harus ada industri hilir di Bangka Belitung.
8: Izin dari BKN kita sudah membuka per hari ini, mulai pendaftaran itu selama 2 minggu ya, yang dimana ini semua diupload di web Pemkab Kabupaten Bangka dan portal ASN Karir ya.
6: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menyetop ekspor galian C berupa pasir. Pemerintah Kabupaten Bangka membuka seleksi pendaftaran lewat ASN karir untuk mencari calon sekda definitif. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Kamis 25 Juni 2025 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Mendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menyetop ekspor galian C berupa pasir. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Sih, saya naikin. Atau nanti perusahaan pasir, saya stop ekspornya. Kita...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung. Langkah ini diambil guna mendorong percepatan industri hilirisasi dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan segera mengevaluasi kebijakan pengiriman komoditas luar termasuk menaikkan pengawasan terhadap golongan bahan galian tertentu. Salah satu fokus utamanya adalah menghentikan ekspor pasir kuarsa atau silika dan kaolin dalam bentuk mentah. Mengenai kesiapan hilirisasi untuk komoditas silika tersebut, Hidayat menjelaskan penyetopan ekspor diharapkan menciptakan efek ganda bagi masyarakat lokal. Menurutnya, menahan bahan mentah di dalam daerah secara otomatis akan memaksa terciptanya industri pengolahan yang bernilai tinggi.
1: Sih, saya naikin. Atau nanti perusahaan pasir, saya stop ekspornya. Kita stop pengirimannya. Nanti silika, kaolin, harus ada industri hilir di Bangka Belitung. Itu jangan.
3: Ya kalau silika itu kita stop, itu bukan hilir, kan menambah-nambah nilai.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Babel Reskiansah mengatakan kenaikan pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau MBLB nantinya akan diperbarui dalam peraturan gubernur atau pergub. Dengan kenaikan, harga ini berdampak terhadap fiskal daerah dan berkeadilan bagi pelaku usaha.
4: Rencana Pak Guru akan memperbarui peraturan gubernur tentang harga patokan mineral. Nah, melihat situasi sekarang kan kenaikan harga pada seterusnya, artinya material ini untuk dilakukan pembaruan terkait dengan harga patokan mineralnya.
2: Lebih lanjut, menurut SDM, pajak MBLB itu terakhir naik pada tahun 2018 silam, sehingga kenaikan ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang sekarang ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus merata konektivitas sebagai daerah kepulauan. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Ya, kalau pelabuhan ini hancur, ekonomi terganggu.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen fokus menata sistem konektivitas wilayah guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani dengan meninjau dua pelabuhan di Pulau Bangka, yakni Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pada Senin 22 Juni, sementara Pelabuhan Sadai Tobuali pada Selasa 23 Juni kemarin. Menurut Hidayat, pelabuhan memegang peranan yang sangat vital bagi urat nadi perekonomian di Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan. Kerusakan atau kendala pada fasilitas pelabuhan dipastikan akan berdampak langsung pada kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat.
5: Ya, kalau pelabuhan ini hancur, ekonomi terganggu.
1: Maka saya datang sini, diam-diam sini kan. Terus saya pakai Pak Rual kan, ramai kan. Ya.
2: Merespon perhatian serius dari orang nomor satu di Bangka Belitung tersebut, General Manager PT ASDP Indonesia Persero Cabang Bangka Agustinus Cahyo menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah penataan konektivitas yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Cahyo mengatakan pelabuhan merupakan aset dan fasilitas milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan pelayanan publik. Sebagai provinsi kepulauan, ketersediaan infrastruktur seperti dermaga dan armada kapal merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar.
6: Ya, artinya pelabuhan ini kan bukan punya ASDP. Ini kami hanya operator di sini, tapi ibaratnya kan ini menjadi, ini kita bersama juga ya, milik bersama gitu kan, untuk kita bisa melayani untuk konektivitas, karena ini kan kepulauan ya Bangka Belitung ya.
2: Lebih lanjut, penataan konektivitas ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi laut, mempercepat distribusi komoditas penting, serta mencegah terjadinya kelangkaan barang yang memicu inflasi di wilayah Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang perkuat ketahanan pangan dengan model prediktif pemantauan inflasi. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
7: Kita sudah mengeluarkan keputusan wali kota untuk menjalankan model prediktif.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta mengendalikan inflasi agar tidak berdampak pada masyarakat. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kota Pangkal Pinang saat ini masih dalam keadaan baik dan terkendali. Menurutnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga telah mengambil langkah inovatif dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui penerapan model prediktif yang telah ditetapkan melalui keputusan wali kota. Saparudin menjelaskan model prediktif tersebut digunakan untuk melakukan pemantauan inflasi di Pangkal Pinang, termasuk memantau kondisi ketersediaan berbagai komoditas pangan di pasar. Dengan metode tersebut, pemerintah dapat mendeteksi lebih awal potensi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga yang berpotensi memicu gejolak.
7: Jadi kita ada model prediktif ya Pak Joni ya. Dan Pak Joni, model prediktif untuk pemantauan inflasi di Kota Pangkal Pinang itu salah satunya adalah untuk memantau pangan-pangan kita kondisinya apakah mereka kekurangan di pasar ya. Nah, itu kita sudah membuat metode untuk memprediksi itu.
8: Melalui sistem tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat melakukan langkah antisipasi lebih cepat sebelum terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga di pasaran. Dengan penerapan model prediktif ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga, sekaligus mendukung pengendalian inflasi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka membuka seleksi pendaftaran lewat ASN karir untuk mencari calon sekda definitif. Berikut laporan Ratna Gusari.
9: Proses seleksi ini sebagai ketua tim seleksi adalah dari PJ Sekda Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ferry.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka resmi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama untuk mengisi posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka tahun 2026. Pendaftaran calon peserta dibuka mulai 22 Juni hingga 6 Juli 2026 dan dilakukan secara daring melalui platform ASN Karir milik Badan Kepegawaian Negara BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kabupaten Bangka Resmi Wiramadona mengatakan, seleksi terbuka merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan sosok sekda definitif yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial yang baik.
9: Sebelumnya kita sudah melakukan permohonan izin ke BKN, permohonan untuk izin seleksi JPT Pratama Sekda. Kemudian setelah mendapatkan izin dari BKN, kita sudah membuka per hari ini, mulai pendaftaran itu selama 2 minggu ya, yang dimana ini semua diupload di web Pemkab Kabupaten Bangka dan portal ASN Karir ya. Karena kalau sekarang sistemnya memang setelah mulai digital, tidak lagi manual pendaftarannya.
10: Menurut Rismi, jabatan sekda memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, sekda juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah agar berjalan efektif dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip sistem merit, sehingga kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik dalam birokrasi pemerintahan. Melalui seleksi ini, pihaknya berharap dapat menjaring figur terbaik yang mampu menjadi motor penggerak birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Ratna Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Sungai Ratna dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, barang bukti perkara tindak pidana senilai 2 miliar rupiah dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bangka. Selengkapnya Irwan Ole Rahman melaporkan.
11: Sehingga bisa terhindar dari penggunaan ataupun pemakaian narkotika.
12: Barang bukti perkara tindak pidana senilai sekitar 2 miliar rupiah dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bangka. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari sebanyak 55 perkara tindak pidana umum dan khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut sitaan periode November 2025 hingga Juni 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heria Sakti Saat mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yakni ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal.
13: Ini kalau dinominalkan bisa berkisar antara 1 sampai 2 miliar posisinya. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan tuntas. Kita juga bisa menyelamatkanlah generasi anak muda bangsa kita sehingga bisa terhindar dari penggunaan ataupun pemakaian narkotika.
12: Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka, Dian Firnandi, mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka lebih kondusif.
14: Dan memang salah satu dari output kegiatan ini kan juga menciptakan suasana aman di Kabupaten Bangka, baik terkait dengan pembangunan maupun dengan investasi ya. Dan hal ini juga memang dilaksanakan selama satu tahun itu 4 triwulan ya, informasinya seperti itu yang kita dapat. Dan memang hal-hal ini tidak mesti harus dari aparat penegak hukum, juga kita libatkan juga dengan tokoh agama, baik dari tokoh masyarakat juga, untuk sama-samalah kita untuk bersinergi terkait dengan pemberantasan narkotika atau hal-hal yang terlarang.
12: Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara itu, kemasan dan alat narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BKKBN, perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat akses layanan dan jalur komunikasi penanganan stunting di wilayah pulau terluar. Bustomi Ahmad melaporkan.
15: Jalur komunikasi, komunikasi intens.
16: BKKBN perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat akses layanan dan jalur komunikasi penanganan stunting di wilayah pulau terluar. Langkah ini merupakan bagian dari program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang fokus pada wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil. Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat BKKBN Perwakilan Bangka Belitung Uti Widarnini mengatakan, akses layanan dan jalur komunikasi dilakukan bersama tim penyuluh atau tim kerja yang ada di masing-masing wilayah dan sudah dilakukan pendampingan secara ketat serta berkesinambungan.
15: Kami memperketatnya dengan jalur komunikasi, komunikasi intens dengan teman-teman. Kebetulan Kemenduk Bangka BKKBN ini kami punya tenaga penyuluh yang tersebar di kabupaten kota hingga kecamatan. Nah, mereka ini ada wilayah-wilayah kerjanya per desa, kelurahan, seperti itu. Kalau idealnya satu penyuluh KB itu membina dua desa.
16: Menurutnya, peningkatan akses komunikasi dan jangkauan pelayanan keluarga serta keluarga berencana atau KB telah dilakukan di beberapa wilayah atau daerah pesisir seperti yang direalisasikan di Desa Penutu, Kecamatan Lepar, Kabupaten Bangka Selatan. Pelaksanaan program ini merupakan upaya memastikan seluruh keluarga yang memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan dan pendampingan. Kualitas keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga kondisi lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak. Sebagai provinsi kepulauan, pemerataan pelayanan kesehatan keluarga, pengendalian penduduk, dan intervensi stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Menurutnya, prevalensi stunting di Bangka Belitung berada di angka 20,1% berdasarkan survei Status Gizi Indonesia SSGI pada akhir tahun 2024 kemarin. Angka ini menunjukkan tren penurunan dari tahun 2023 yakni 20,6% dan berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun masih masuk dalam kategori menengah menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, pemerintahan desa Kabupaten Bangka hanya menerima 200 hingga 300 juta rupiah dana desa. Laporan Ivan Sona.
17: Menurut data sekarang ini 200-an sampai 300 juta lah yang masih masuk ke kita.
18: Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menyentuh hingga ke desa. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Bangka Saiful Ahyar mengungkapkan jika setiap desa saat ini menerima rata-rata sejumlah 200 hingga 300 juta rupiah anggaran dana desa atau ADD. Karena itu menurut Saiful Ahyar, pembangunan di pedesaan saat ini lebih diprioritaskan pada ketahanan pangan, bantuan langsung tunai atau BLT, serta penanganan stunting.
17: Kalau dana desa ini kan ada pengurangan gitu ya, pengurangan 50% lah rata-rata. Ya, itu rata-rata sekarang ini 200-an sampai 300 juta lah yang masih masuk ke kita, ke desa-desa. Ya kalau kondisi seperti ini ya program banyak dah kita tunda dulu kegiatan visi. Jadi kita prioritaskan untuk ketahanan pangan, terus BLT, dan untuk stunting. Itu saja untuk tahun 2026 ini.
18: Saiful Ahyar lebih jauh mengakui hal itu turut berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di pedesaan. Apalagi setiap kepala desa menurutnya sudah menyusun visi-misi untuk membangun desanya masing-masing. Karena itu banyak program yang terpaksa ditunda dulu, terutama pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Dari Smeriat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ikuti dokumenter produksi tim pemberitaan terkait dengan ambar kurus ataupun ASI sebuah sekolah pertukangan pertama yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan mulai beroperasi pada tahun 1928 di Belitung Timur, yang disampaikan oleh Septianingsih.

Hamba Kursus itu merupakan salah satu apa namanya lembaga pendidikan teknik kolonial ya, yang memiliki apa namanya arti penting dalam sejarah pendidikan teknik di Indonesia gitu. Jadi sekolah ini itu pada waktu itu berdiri di Manggar, Belitung Timur pada tahun 1928.

Saya kan lepasnya tahun 1954, lulusan situ. Nah, jadi 54, 53, 52 atau 51 mulai masuk di situ tuh, ngikut tes, di tes juga dapat baik baru diterima.

aset asing menjadi aset Ibu Pertiwi pasca kemerdekaan Republik Indonesia, itu ada semacam transisi, perubahan nama, yang mana pola sekolah atau pola pembelajarannya masih sama, dengan menggunakan tenaga-tenaga dari Hindia Belanda sebagai pengajar, akan tetapi namanya sudah nama Indonesia.

0: Di jantung Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdiri sebuah bangunan tua yang menjadi saksi jalanan panjang pendidikan kejuruan di Indonesia. Bangunan itu dikenal dengan nama Ambakursus. Kata ambak dalam bahasa Belanda berarti keterampilan atau pertukangan, sedangkan kursus berarti pendidikan atau kursus. Nama itu mencerminkan tujuan utama sekolah ini, yaitu mencetak tenaga terampil bagi kebutuhan industri pada masanya. Sekolah pertukangan yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan mulai beroperasi pada tahun 1928, tak lepas dari kebijakan politik etis yang saat itu dikenal sebagai politik balas budi. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial mulai memberikan akses pendidikan kepada kaum pribumi. Para siswanya mendapatkan pendidikan teknik dan pertukangan, sementara para pengajarnya berasal dari karangan Eropa atau pegawai Hindia Belanda. Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Kabupaten Belitung Timur, Woro Aspari, mengatakan bahwa Ambakursus bukanlah sekolah menengah kejuruan seperti yang dikenal saat ini. Tingkat pendidikannya setara dengan sekolah menengah pertama. Para siswa mempelajari teknik mesin, pekerjaan logam, ubut, pengecoran, kelistrikan dasar, gambar teknik, matematika teknik, hingga bahasa Belanda dan juga disiplin. Mereka tidak hanya belajar di ruang kelas, para siswa juga menjalani pelatihan langsung di bengkel sekolah dan fasilitas lainnya milik perusahaan pertambangan.
1: Sekolah ini muncul itu sebagai respon dari perusahaan timah di pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu, yaitu Belitung Maskapai, ya. Sebagai apa, karena meningkatnya kebutuhan sumber daya teknik untuk pemenuhan pertambangan timah pada waktu itu yang memerlukan biaya operasional mahal untuk pemenuhan SDM yang harus dipenuhin mereka, yang dulu kebanyakan ngambil dari luar daerah dan juga dari luar negeri, khususnya Belanda, Belgia dan lain sebagainya, tentu akan kos ke mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia industri timah, maka mereka mendirikan sekolah pendidikan teknik pertama di Belitung, khususnya di Manggar Belitung Timur, yang dinamakan Ambakursus gitu. Semacam kalau sekarang pendidikan vokasi gitu ya, bisa disamakan dengan situ. Jadi lebih memprioritaskan, mengedepankan lulusan yang memiliki keterampilan pertukangan baik mesin maupun listrik yang sangat terampil, profesional, yang untuk mengisi sumber daya manusia yang harus mereka penuhin di luar daerah itu.
0: Lulusan AC tidak hanya memperoleh keterampilan pertukangan dan mesin, tetapi juga langsung diserap ke dalam sektor industri seperti bengkel, pembangkit listrik, dan juga kapal keruk. Sekolah ini pun menjadi tulang punggung regenerasi tenaga kerja teknis di Belitung selama dekade-dekade awal abad ke-20. Di antara yang pernah bersekolah tersebut ialah Nurjani Ismail, Japok, Muhammad Yani, Hanan Judin, Kahamuni, Saen Saib, Arpan, dan Kemis. Namun secara mencatat, tidak semua lulusan memilih untuk bekerja pada unit-unit usaha dan instansi milik pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah Hanan Judin, putra Belitung yang memilih berjuang demi kemerdekaan Indonesia daripada mengabdi kepada pemerintah kolonial.
1: Jadi Pak Kemis dan Pak Kahar beserta timnya itu orang-orang Belitung yang berhasil membuat menciptakan dengan timnya itu kapal keruk pertama di Indonesia. Jadi pada waktu era Pak Presiden Soeharto pada waktu itu. Jadi kapal keruk pertama di Indonesia itu diciptakan itu di Jakarta, waktu itu di Tanjung Priuk gitu ya.
0: Penelitian juga diperkuat oleh kesaksian para alumni. Mereka mengenang budaya pendidikan yang menekankan ketelitian, tanggung jawab, dan keterampilan praktis. Nilai-nilai itu pun menjadikan banyak lulusan mampu berkarya di berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, perbengkelan, pembangkit listrik, galangan kapal, hingga industri manufaktur. Sejarah Mbak Kursus pun tidak hanya tersimpan dalam arsip dan bangunan tua. Kisahnya juga hidup dalam ingatan para alumni yang menjadi saksi langsung masa kejayaan sekolah ini. Salah satunya Nurjani Ismail. Di usianya yang telah melampaui 9 dekade, ia masih menyimpan kenangan tentang masa-masa menjadi siswa di Ambak Kursus. Nurjani pun bercerita, ia masuk Ambak Kursus pada tahun 1951. Untuk menjadi siswa, setiap calon murid harus melalui seleksi dan ujian. Hanya mereka yang memperoleh nilai terbaik yang bisa diterima dan juga bersekolah di Ambak Kursus tersebut.
2: Masuk di situ tuh ngikut tes, dites juga. Jadi yang siapa yang nilainya dapat baik, baru diterima. Nah, kebetulan saya kan diterima. Diterimanya tahun 51 itu. Pelajaran tuh kalau yang bagian dia pun ada bagian A dan bagian B. Yang bagian A ini bagian mesin dan bagian B ini listrik. Jadi saya dapat ke mesin. Belajarnya itu dari mulai jam 7 pagi masuknya sampai jam 11 istirahat. Nah, dan kemudian masuk lagi sorenya sampai jam 4. Selama itu kalau kita teori 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Yang kalau hari Kamis, nah itu praktek. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Bahkan para siswa pun menerima tunjangan bulanan. Siswa kelas 1 menerima Rp40, kelas 2 Rp45, dan kelas 3 Rp50 per bulan.
2: Jadi kalau kelas 1 itu kita dapat dibayar setiap bulan. Kalau kelas 1 Rp40 per bulan, kelas 2 Rp45, dan kelas 3 Rp50. Jadi udah diberi tunjangan uang saku. Mengenai buku-buku semua enggak beli sendiri, dapat perkakas belajar juga dan perkakas untuk praktik membuat gambar-gambar teknik seperti jangka, udah dikasih satu dos orang. Kalau kita udah lulus ikut ujian dapat nilai yang terbaik di tempat yang terbaik diterima.
0: Nurjani pun sendiri lulus pada tahun 1954. Ia langsung diterima bekerja di Elektrik Sentral ataupun IC yang kini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga diesel. Di tempat itu ia mengabdi selama lebih dari 3 dekade hingga memasuki masa pensiun pada tahun 1987. Hingga kini, jejak Ambak Kursus masih dapat ditemukan di kawasan SMK Stania Manggar. Kepala SMK Stania Manggar Giantoro pun menceritakan sejarah perubahan nama dari Ambak Kursus hingga kini menjadi SMK Stania Manggar.
3: Yang mana pola sekolah atau pola pembelajarannya masih sama dengan menggunakan tenaga-tenaga dari Hindia Belanda sebagai pengajar, akan tetapi namanya sudah nama Indonesia. Nah, berubah menjadi

0: di tahun 60 sampai ke tahun 1984 baru bernama STM Stania Manggar. Nah, 84 sampai 1997 baru lagi berubah menjadi SMK Stania Manggar, karena di tahun 1997 melalui Kementeri Pendidikan Bapak Wardiman Joyonegoro saat itu membuatkan instruksi menteri yang mana menyamaratakan penyebutan sekolah kejuruan dari STM, SMKK maupun SMEA menjadi sekolah menengah kejuruan sampai saat ini.
1: Hingga kini, jejak sejarah Ambak Kursus masih dapat ditemukan. Hanya bagian atap yang mengalami perubahan dari sirap menjadi seng. Sementara struktur utama tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya. Lebih dari sekedar bangunan tua, Ambak Kursus merupakan simbol awal lahirnya pendidikan teknik dan kejuruan di Belitung. Sebuah warisan sejarah yang menyimpan cerita tentang ilmu pengetahuan, perjuangan, dan perjalanan panjang pendidikan bangsa. Ambak Kursus kini menjadi saksi perkembangan pendidikan teknik Indonesia, pertumbuhan industri timah, serta perjalanan masyarakat Belitung. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga satu informasi kami hadirkan juga untuk Anda, di mana Kementerian Pertanian ya ini juga mempercepat program cetak sawah di Papua Pegunungan hingga mencapai 2.000 hektar pada tahun 2026. Program tersebut juga menjadi bagian upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut juga ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Peragabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan sawah yang tentunya juga mencapai luas 1.910 hektar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian tahun ini. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dan Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan program cetak sawah ini dilakukan untuk membuka sentra produksi pangan baru di Papua Pegunungan, dan menurutnya pengembangan pertanian tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya, dan saat juga pendengar, Kemendikbud juga dorong pelestarian budaya lewat Gala Cerita Rakyat 2026. Kementerian Kebudayaan menggelar puncak apresiasi karya Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 di Jakarta. Dan ajang ini juga menjadi bentuk penghargaan bagi peserta yang berkontribusi melestarikan cerita rakyat Indonesia melalui karyanya. Bahkan Menteri Kebudayaan Fadlin Zon juga mengatakan antusias peserta pada ajang tersebut sangat tinggi. Bahkan para peserta ini berasal dari 5 kategori, yaitu ada anak, remaja, orang tua, pendidik, hingga bahkan kategori inklusi. Lebih dari 1.737 karya terjaring dari berbagai daerah di Indonesia selama pelaksanaan program tersebut. Karya-karya ini berasal dari 30 provinsi yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cerita rakyat. Tingginya partisipasi tersebut juga menjadi salah satu indikator cerita rakyat masih memiliki daya tarik di tengah masyarakat. Selain itu juga cerita rakyat dinilai tetap relevan sebagai bagian terpenting ya dari upaya pemajuan kebudayaan nasional. Baik pendengar, masih bersama kami ya tentunya di Pro 1 Sungai Liat, dan tentunya juga untuk Anda ya, dimana juga ketiga informasi tadi terkait dengan ibu-ibu gotong royong di Jogja ya untuk perbaiki rumah 165 rumah kumuh, lalu juga terkait Kemendikbud dorong pelestarian budaya melalui Gala Cerita Rakyat, serta juga Kementerian Pertanian percepatan cetak sawah. Pendengar, bagaimana tanggapan Anda? Juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di Opini Publik di 94301 ataupun di 0817179111, atau mungkin ada kegiatan nih di daerah Anda juga boleh diinformasikan pendengar ya di 94301, ataupun mau telepon lewat WhatsApp juga dipersilakan ya, boleh chat dulu nanti kami angkat ya di 0811 717 9111. Untuk Anda juga pendengar mungkin yang baru saja bergabung ya, silakan bergabung di pagi hari ini dalam acara Opini Publik.
0: Pro 1

0: 101.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pa nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ni dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pa, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
2: Pacak oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, kita juga akan update informasi cuaca ya, dan tentunya juga di pagi hari ini ya, kita akan langsung memberikan informasi ya bersama prakirawan dari BMKG. Ya, dan tentunya juga di pagi hari ini untuk Anda pendengar yang mungkin akan bekerja lumayan cukup jauh ya daerahnya, nggak ada salahnya selalu update dulu cuaca sebelum bepergian. Dan untuk Anda yang memang kerjanya di outdoor juga pendengar ya, ini juga baiknya juga selalu memantau ya untuk informasi cuaca. Baik pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini juga kita akan memberikan informasi ya bersama BMKG, bersama prakirawan Anissa. Selamat pagi Kak Anissa.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan informasi untuk cuaca dan tinggi gelombang di hari ini untuk di Kepulauan Bangka Belitung.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatika Sari, selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut prakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari, didominasi cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu di Pulau Besar dan Air Gergas. Pada siang hingga sore hari, didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu di Namang, Simpang Katis, Kabupaten Bangka di Bakam dan Puting Besar, Kabupaten Bangka Barat di Tempilang, Kelapa, Paritiga dan Jebus, serta Belitung di Sijuk dan Kelapa Kampit. Pada malam hari didominasi cerah berawan dan pada dini hari hingga pagi hari juga didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 96%. Untuk angin didominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 37 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang, perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka tengah bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Bangka tengah bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka selatan bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Bangka selatan bagian barat 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Selat Gelasa 0,5 hingga 1,25 meter, perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter, dan perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1,

0: 101.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: 101.
1: Baik, mendengar itu dia informasinya ya, tadi bersama perkirawan BMKG bersama Mbak Anissa. Dan kembali lagi kita akan hadirkan ragam informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda pendengar, kali ini informasi internasional kami hadirkan untuk pendengar, di mana juga ada 1,7 warga Gaza yang hidup dalam kondisi pengungsian yang buruk. Ya, pendengar, PBB pada hari Selasa memperingatkan bahwa kondisi di lokasi pengungsian Gaza ini semakin memburuk. Bahkan ada 1,5 juta warga Palestina yang terdampak atau setara 80% populasi di wilayah tersebut. Para pengungsi tersebar ada 1.600 lokasi pengungsi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. PBB menyebut para pengungsi ini menghadapi kekurangan air bersih, terus juga tempat berlindung yang layak serta layanan dasar. Kondisi ini juga diperburuk oleh laporan bahwa penembakan, pemboman serta serangan udara masih terus terjadi di jalur Gaza dan serangan tersebut menimbulkan korban sipil di wilayah tersebut. Bahkan pendengar, baru-baru ini juga menunjukkan kondisi pengungsi yang sangat padat. Ada sekitar 59.000 tempat perlindungan dihuni lebih dari 8 orang. Sementara sekitar 38.500 orang terpaksa tidur di ruangan terbuka. Dan ini kami kutip dari Anadolu hari Rabu. Sekitar ada 600 orang juga yang juga dilaporkan tidak memiliki akses cukup terhadap air minum. Dan juga setengah dari lokasi pengungsian tidak memiliki sistem drainase yang memadai dan banyak melaporkan adanya risiko kebakaran. Bahkan selain itu juga infestasi tikus ditemukan di sekitar 80% lokasi, sementara limbah dan sampah terbuka tersebar di setengah wilayah pengungsian. PBB juga sudah melaporkan bahwa di sekitar 250 lokasi pengungsian juga sudah menampung hampir 250 ribu orang, terdapat ancaman bahan peledak. Situasi juga menambah risiko keselamatan untuk para pengungsi yang sudah berada dalam kondisi rentan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan sejak awal gencatan berlaku dari tahun 2025, setidaknya ada 1.027 orang yang meninggal dunia. 3.280 orang lainnya terluka akibat serangan yang masih terjadi dan gencatan senjata juga dicapai setelah 2 tahun perang yang dimulai dari 2023. Perang tersebut juga sudah menyebabkan 73.000 orang warga Palestina meninggal dan lebih dari 173.000 lainnya terluka. Perang tersebut juga menghancurkan 90% infrastruktur sipil Gaza. PBB juga memperkirakan biaya konstruksi ini mencapai 70 miliar US dollar ataupun sekitar 1,2 kuadriliun. Baik pendengar, itu ada informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 101, lihatkan informasi dan inspirasi.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran, atau tanah longsor sering datang tanpa peringatan. Namun, keluarga yang siap dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Berikut ini beberapa tips tangga bencana untuk keluarga. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Cari tahu apakah daerah Anda rawan banjir, gempa, atau kebakaran. Dengan mengenali resiko, keluarga bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta nomor penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami rencana tersebut termasuk anak-anak. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan penting seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, baterai, pakaian ganti, dokumen penting, dan perlengkapan P3K. Keempat, latih simulasi bencana secara berkala. Latihan ini membantu anggota keluarga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kelima, tetap waspada terhadap informasi resmi. Pantau peringatan dini dari pemerintah atau lembaga terkait agar keluarga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kesiapan adalah kunci keselamatan. Mari lindungi keluarga dengan persiapan yang matang. Keluarga siaga bencana, keluarga lebih aman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga untuk Anda, di kesempatan hari ini kami juga menemani Anda kembali ya dengan ragam informasi tentunya. Ya, dan pendengar, kali ini informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, selain informasi nasional dan internasional, juga ragam informasi regional kami hadirkan juga untuk Anda. Kali ini pendengar, informasinya di mana juga Kemensos akan dukung produksi film pendek bertemakan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial mendukung produksi film pendek bertema Sekolah Rakyat yang digagas oleh salah satu platform, dan film tersebut juga diharapkan bisa memperluas pemahaman masyarakat mengenai program Sekolah Rakyat. Rencana produksi film tersebut juga akan dibahas dan audiensi perwakilan penjaga harapan dengan Wakil Menteri Sosial. Selain itu juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyambut baik inisiatif pembuatan film tersebut, dan di mana film ini juga akan menjadi media untuk memperkenalkan manfaat Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas.

0: Orang tua kami dulu selalu berpesan, jangan rusak hutan, jangan kotori sungai. Karena alam itu titipan, bukan warisan. Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan. Pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.

Baik mendengar di manapun Anda berada, di mana juga informasi dari BMKG ini menyatakan kejadian gempa bumi yang tentunya juga bermagnitudo 6,8 yang mengguncang wilayah dekat pantai timur Honshu, Jepang, Kamis pagi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Ya, di mana juga pendengar ya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangannya juga mengatakan bahwa peristiwa gempa bumi tektonik di wilayah lepas pantai Honshu tersebut juga di mana tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Selain itu juga Wijayanto memaparkan pusat gempa tersebut juga tepatnya adanya di lokasi yaitu di laut pada jarak 27 km ke arah timur Kyushu, Jepang, dan instrumen mencatat kedalamannya yaitu hipocenternya berada di 118 km. Baik pendengar, itu informasinya dan kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 101 Ngeliat, karena informasi dan inspirasi.

0: my stupid heart.
1: Tahukah kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan perbaikan infrastruktur darurat berupa pemasangan bronjong dan perbaikan jaringan air bersih di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari juga mengatakan bahwa pelaksanaan perbaikan infrastruktur di Sigi ini berjalan dengan dukungan pendanaan dari anggaran PUM Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu juga Abdul Muhari mengatakan bahwa adapun sektor mitigasi risiko bencana lanjutan dan tim gabungan juga membuka bendung alami menggunakan jet water dari tumpukan material kayu dan bebatuan runtuhan akibat gempa bumi di kawasan Gunung Nokilalaki yang akhirnya menyumbat aliran air ke Sungai Kamarora, pendengar.

pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi setelah informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk pendengar juga saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas kebersamaannya, selalu standby terus ya mendengarkan kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Baik, kali ini juga informasinya masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, di mana juga Dindikpora ini larang sekolah mengkoordinir penjualan seragam ya. Ya, ini dia Dinas Pendidikan Kemudian Olahraga Kabupaten Bangka melarang sekolah mengkoordinasikan penjualan seragam sekolah kecuali seragam yang memiliki identitas sekolah seperti seragam batik dan olahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan bahwa untuk di tahun ini seluruh sekolah negeri Kabupaten Bangka ini berada di bawah Dindikpora dan boleh mengkoordinir penjualan seragam batik maupun olahraga. Selain itu juga untuk memantau penjualan seragam batik dan olahraga juga memberikan prosedur yang cukup ketat untuk menghindari praktik korupsi atau bahkan pemberian imbalan bagi penyedia seragam. Langkah ini juga dilakukan untuk penjualan seragam sekolah tidak dimonopoli oleh penyedia tertentu dan sebelumnya sempat dikeluhkan oleh para orang tua murid. Ya, dan pendengar, biasanya memang hal ini sering terjadi ya. Nah, mudah-mudahan aja ini pengawasannya juga ya. Dan tentunya juga melihat dari harganya juga ya. Semoga tidak terlalu tinggi juga pendengar ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, kali ini kita juga sudah tersambung bersama rekan Sari yang akan membagikan informasi terkait tentang tim penggerak PKK Provinsi Kepun Bangka Belitung melaksanakan kegiatan sunatan massal dalam rangka Hari Kesatuan Gerakan PKK ke-54. Silakan rekan Sari. Silakan rekan Sari.
1: Iya, baik. Pernah di masih berada kali ini di Geraha Panas mendengar masih berlangsung dengan sunatan massal dan juga bisa mendengarkan atmosfer di mana masih ada beberapa anak yang memang takut untuk dilakukan hitanan massal, sehingga juga sejak tadi pendengar teriakan, ada juga yang nangis. Namun karena memang program ini harus berlangsung, maka orang tua pun menginginkan agar sunat anak yang memang sudah jatah untuk melakukan sunat ini harus segera dilakukan sunatnya. Dan juga pendengar, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bangka Belitung yang menyasar kepada 7 kabupaten kota di Bangka Belitung ini, di mana sasarannya sendiri targetkan ada 500 anak di tanah masa yang memang dikotaskan bagi keluarga yang berperekonomian menengah ke bawah, serta juga ada pemberian santunan dengan negara dan gelar produktif P2K. Dan juga pendengar, di mana untuk dari 500 yang ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, 50 anak diantaranya untuk di Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar, di mana dari 50 itu juga dibagi dari sejumlah kecamatan, 8 kecamatan di Bangka, dan juga tadi datanya juga ada dari Menur Barat, kemudian juga Uding, Bakam, dan lainnya. Dan juga pendengar, di mana dalam tadi dalam penyampaian sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Noni Idea Tarsani, dia tadi menyampaikan bahwa kegiatan ini nanti direncanakan akan berlangsung, diharapkan ini bisa berlangsung nanti di tahun-tahun mendatang sehingga bisa membantu masyarakat dan juga menjadi amal nantinya. Demikian pendengar yang sering melaporkan kembali ke Ica di sana.
2: Pro 1

0: 101.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelok kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, es.
2: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Ke mana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, es, di RRI-nya, es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
2: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
2: Oh, gitu, apa udah, Mai?
1: Neh, neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saat lagi ada rekan saya Reta Kurniawan yang akan menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026 di Bangka Belitung Siang. Selamat beraktivitas pendengar di hari ini. Dan untuk Anda juga mungkin yang baru saja mau berangkat pergi kerja atau mungkin mau liburan, juga dicek kembali ya barang-barangnya apa aja yang mau dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang pastinya kalau mau berangkat ya, mau bepergian, jangan sampai tergesa-gesa.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: 101.
1: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pro1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Bangga Belitung siang bersama Rita Kurniawan menemani Anda dan pendengar. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Beranda Stacita, menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas saya ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam program kita Dialog Interaktif Beranda Astacita di edisi hari ini di 25 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, lebih kurang 45 menit ke depan kita menemani Anda, dan nantinya juga Anda bisa gabung bersama kami di telepon, SMS, juga WA di nomor kita di 0717 9430108 11 7179 triple 1. Juga bisa bertanya di kanal YouTube kita di live chat, karena saat ini kita live juga di kanal YouTube kita. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber kita pendengar, karena kemarin juga itu bertepatan dengan Hari Bidan Nasional, kalau saya nggak salah, berarti benar gitu ya. Baik, dan kita hari ini menghadirkan narasumber kita, ini merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Bangka Belitung. Ya, ada Ibu Nurita. Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Kabar Rita. Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya makin sehat ya.
2: Wah, alhamdulillah. Sehat itu mahal.
1: Sehat itu mahal gitu ya. Baik. Tapi kita hari ini mendengar peran strategis bidan dalam mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting ya. Nah, nanti Anda bisa bertanya bersama kami, tapi sebelum kita bertanya ataupun kita buka nanti sesi interaktifnya, Bu Nurita, kemarin ya Hari Bidan ya.
2: Hari Bidan kemarin.
1: Hari Bidan Nasional. Ada kegiatan apa nih dilaksanakan oleh IBI Bangka Belitung?
2: Alhamdulillah, kegiatan mulai dari bulan Februari kemarin rangkaiannya sampai bulan Juni, dan diakhiri nanti bulan Juli juga, mulai dari kami bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Terus opor bidan, arus mudik kan, jadi di pos arus mudik tuh peran bidan di situ untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama ibu hamil yang mudik lebaran juga kami cek kesehatannya supaya mereka tidak melahir di perjalanan. Jadi itu rangkaian kegiatannya. Terus kami ajang sana ke sesepuh yang sudah usianya lanjut usia, jadi apa ya, lansia itu harus diperhatikan juga gitu. Terus tumbuh kembang anak, karena peran bidan tadi Mbak Rita kasih informasikan untuk menurunkan stunting, karena sekarang stunting itu kita persiapkan untuk generasi emas di tahun 2045 nanti. Jadi mulai dari sekarang. Mungkin kita, saya nanti di 2045 itu mudah-mudahan ya, insya Allah umur panjang,
1: masih sehat gitu ya,
2: masih sehat. Untuk melihat perkembangan anak-anak kita di tahun sekarang, jadi yang lahir sekarang baru kelihatannya nanti di tahun 2045 generasi emas.
1: Baik, jadi kegiatannya banyak ya, ada seminar yang sana juga. Nah, kalau nggak salah juga ini ada tema khusus yang diangkat ya Ibu ya, di Hari Bidan ini. Kalau nggak salah, bidan menguatkan generasi sehat, mewujudkan Indonesia berkualitas. Nah, dari tema ini mungkin Ibu bisa menjelaskan apa gitu yang ingin disampaikan.
2: Betul. Sekarang kan bidan itu saingannya udah banyak ya. Ada dokter, kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu mungkin dokternya masih terbatas gitu. Terus perawat juga. Jadi kami sekarang bidan berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan di kesehatan ibu dan anak itu di situ, berkolaborasi dengan dokter, dengan perawat, jadi dengan bidan. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita harus bekerja tim. Apa, karena kadang-kadang sesuatu yang normal itu bisa patologis. Jadi itu yang yang harus kita wanti-wanti apa yang kita kerjakan, jadi memberikan dampak yang positif bagi khususnya untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Baik, jadi memang ada koordinasi dan juga kerjasama lah gitu ibu ya, bersama pihak-pihak lainnya gitu untuk mewujudkan bebas stunting. Tapi kalau untuk di Bangka Belitung seperti apa angka stunting saat ini Ibu?
2: Alhamdulillah, untuk di Bangka Belitung untuk angka stunting ada penurunan, karena semua stakeholder bekerja sama ya sekarang ini, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, terus remaja, mahasiswa peduli terhadap tumbuh kembang anak, bagaimana situasi yang harus kita kerjakan. Karena tadi saya bilang bahwa kita kerja itu harus tim. Jadi mungkin dari mahasiswanya, mungkin penelitiannya, mungkin dari pihak pemerintahnya menyediakan dananya, atau dari pengusaha untuk sumber-sumber dana SDM yang lainnya. Jadi berkolaborasi, mudah-mudahan angka stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini bisa kita turunkan. Minimal target kemarin harus 16% kan, sekarang kan masih 18% gitu.
1: Berarti masih sedikit lagi.
2: Jadi mudah-mudahan 10 tahun terakhir ini kan kita stunting
1: genjar ya.
2: Baik dimulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa, sampai di daerah-daerah terpencil. Jadi apalagi sekarang kan ada apa, MBG.
1: Makan bergizi gratis gitu ya. Baik. Nah, di sini kan ditutup juga Ibu ya, peran bidan, dan Ibu mungkin sebagai ketua IBI Bangka Belitung juga punya peranan khusus untuk menurunkan stunting. Nah, kalau boleh tahu ini peran strategis atau mungkin apa yang sudah dan akan dilakukan untuk mungkin untuk mengurangi angka stunting tadi yang masih 18, sekian persen harus turun menjadi 16 sekian persen gitu Ibu.
2: Peran bidan di dalam menurunkan angka stunting, kami kan kerjanya ada tupoksi ya, ada SOP-nya. Jadi enggak sembarangan gitu.
1: Bener.
2: Jadi sesuai dengan SOP bidan itu, mulai dari buku KIA. Buku KIA itu kan yang buku pink gitu.
1: Kalau ke posyandu
2: ya, harus bawa itu. Setiap anak harus punya itu ya. Mulai dari ibu hamil sampai usia anak 6 tahun. Jadi memang tumbuh kembangnya dipantau melalui buku KIA tersebut. Jadi ibu-ibu peran bidan memberikan penyuluhan berdasarkan buku KIA itu mudah sebenarnya untuk memantau tumbuh kembang anak bagi ibu-ibu yang punya anak balita, apalagi yang di pedesaan ya, karena mereka informasinya kan kurang. Melalui media ini, apa di RRI ya, radio, untuk menyiarkan bagaimana pola makan yang seharusnya anak mulai dari 0 tahun sampai 5 tahun sampai 6 tahun mereka masuk SD atau masuk TK gitu. Jadi memang betul-betul di buku KIA itu menu makanan mulai dari 0 sampai 2 tahun tuh bervariasi. Jadi anak-anak, kadang-kadang anak-anak ini sukanya makannya diajak bermain-main ya. Dia bosen juga kalau di dalam ruangan itu kadang-kadang. Jadi peran bidan untuk meningkatkan apa cakupan gizi anak yang usia balita itu memang betul-betul setiap posyandu itu ada bidan. Dan setiap desa juga ada bidan. Makanya tema dari tagline dari kami untuk yang tahun IBI di 75 tahun ini, one

0: dilaksanakan khusus IBI saja begitu, tidak melibatkan pihak pemerintah daerah iya. ataupun pihak lain untuk mengatasi stunting ini sendiri.
1: Ada Bu, jadi kami di organisasi profesi itu memang ada apa rencana kerja, rencana kegiatan, semua sudah terakomodir sampai 5 tahun. Jadi program kami 5 tahun sesuai dengan perkembangan yang sekarang lagi booming ya, misalnya sekarang stunting, kalau dulunya tuh ANC itu ibu hamil harus periksa minimal 6 kali ya. Itu tugas memang sudah terakomodir di rangkaian kegiatan kami dan perencanaan apa yang harus kami lakukan setiap momen-momen yang kami lakukan, misalnya dari Januari ya sampai Desember. Januari misal kami startnya mulai dari kami rapat koordinasi dulu, desa mana yang harus kita kunjungi dulu, misalnya mapping itu kan pemetaannya, kita, pemetaannya memang betul-betul harus kita lakukan sejak awal. Jadi di akhir tahun kami evaluasi, oh misalnya di desa ini yang stuntingnya masih tinggi, kita keroyokan ke desa tersebut.
0: Oke, keroyokan banyak mbak stunting gitu, mbak stunting gitu stunting ya.
1: Jadi besok kami rencana ke Belitung Timur dan Belitung, jadi dijadikan satu karena kan satu pulau. Jadi kami akan ke sana.
0: Bu, kalau boleh tahu untuk di Bangka Belitung di masih 18% ya untuk kasus stunting. Itu yang paling banyaknya di kabupaten mana?
1: Di Mendo Barat, Bu. Di Mendo Barat itu
0: Kabupaten
1: kan
0: Bangka ya.
1: Ya, karena di Mendo Barat itu kan banyak desa ya, 15 desa satu kecamatan. Karena yang lain-lainnya ada 6, ada 7. Kalau di Mendo Barat itu memang 15 stunting itu masih ada di daerah Penagan, Kota Kapur, kan itu tuh daerah Bakem itu daerah yang Mendo Barat di apa tuh? Di Petaling, Tanah Bawah
0: itu berarti kecamatan Mendoro masih banyak gitu ya. Apa Bu yang menjadi penyebab masih banyaknya stunting di daerah sana gitu?
1: Makanya nanti
0: pasti kan ada pemetaan dong, mapping itu dilaksanakan oleh IBI,
1: karena
0: ya.
1: Di situ kan banyak ibu wanita usia subur, pernikahan, kadang-kadang pernikahan anak itu juga terjadi kan, tapi tidak begitu apa?
0: Jadi bukan pernikahan dini lagi ya?
1: Bukan,
0: pernikahan anak.
1: Jadi untuk apa? Kenapa itu terjadi? Itu tadi karena jangkauannya kan masih jauh kan. Jadi petugasnya mungkin nanti ya direkrut yang dari desa itu sendiri. Jadi mereka tidak jauh, maksudnya jangkauan untuk mencapaikan ke lokasi tersebut gitu. Nah, itu yang apa yang harus kita tingkatkan. Misalnya bidannya ada satu, kita tambah dua gitu.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu ini ada berapa banyak sih Bu bidan gitu yang apa ya, yang ada di IBI sendiri gitu saat ini?
1: Bidan ini kan
0: untuk di Bangka Belitung khususnya.
1: Nah, di Provinsi Bangka Belitung itu kan ada 7 kabupaten kota.
0: Iya.
1: Jadi kami kalau jumlah seluruhnya ada 2.186 bidan tersebar di 7 kabupaten kota.
0: Udah cukup misal, belum.
1: Kan tadi kan targetnya apa setiap daerah harus punya 1 juta bidan.
0: Oh gitu. Ini berarti masih jauh dong.
1: Nah, baru 2.000 lebih kan 2.000 lebih. Jadi itu apa? Untuk yang alumni bidan, mari kita sama-sama berorganisasi. Karena organisasi itu lucu ya, unik. Jadi kalau kita tidak masuk di organisasi profesi, karena kita bidan-bidan tuh melekat sampai kita meninggal ya. Jadi kita bisa buka praktek walaupun kita sudah pensiun. Seperti saya kan sudah pensiun, tapi saya masih bisa buka praktek sampai izin saya berlaku. Jadi di organisasi profesi itulah kita melakukan punya STR, punya izin praktek. Nah, itu harus ada iuran. Jadi kadang-kadang kita Indonesia nih kelemahannya kalau disuruh bayar iuran, ya itu yang bikin
0: agak berat,
1: bikin agak berat. Tapi sebenarnya enggak juga, karena per bulannya itu kan memang tidak begitu mahal. Tapi kalau enggak dibayar kan, kalau bertahun-tahun kan mahal gitu ya. Jadi cuma 15.000, ada bervariasi tergantung dari kabupaten masing-masing. Jadi kesepakatan dari anggota IBI itu sendiri, misalnya di Belitung saya mau 25 per bulan, ya silakan. Yang penting kesepakatan dari anggota di
0: enggak ada masalah gitu ada ya.
1: Yang penting jangan lebih dari 15.000, misalnya untuk di provinsi misal 15.000, untuk di kepusat kami kan berjenjang Bu ya. Ke pusatnya juga kami 15.000, jadi kami patokannya 15.000. Itu dulunya memang lebih dari 15.000 karena ekonomi sekarang kan agak susah, jadi agak diturunkan.
0: Oke, baik. Ya, jadi kalau berbicara masih kekurangan untuk Bangka Belitung ya bidan kita ya. Dan itu mungkin ada artinya ekstra keras juga ya untuk bidan. Yeah.

0: ini kan kerjanya cukup keras juga Ibu ya untuk bahas stunting ya, karena kan mungkin mindset kita masyarakat bidan ini kan hanya ngurus persalinan, ternyata tidak. Tugasnya nggak hanya itu ya, tapi lebih ke peran bidan juga. Salah satunya untuk stunting juga,
1: untuk memberikan penyuluhan,
0: penyuluhan atau edukasi,
1: edukasi
0: gitu,
1: edukasi
0: kepada calon pengantin maksudnya.
1: Ya, calon pengantin, ibu hamil, remaja, lansia, terus yang ada yang di lingkungan keluarga masing-masing.
0: Oke, kalau boleh tahu ini Bu, peran bidan untuk mengedukasi calon pengantin itu gimana sih Bu?
1: Bekerja sama dengan Depak.
0: Oh, ada juga
1: ada.
0: Itu juga masuk program BIBI.
1: Karena yang calon pengantin itu kan biasanya berhubungan dengan KUA kan.
0: Ya.
1: Nah, jadi kami tahu data-data dari KUA itu siapa yang mau kawin di minggu depan misalnya. Kan 3 bulan sebelum kan mereka udah lapor kan. Oh, saya mau menikah di bulan Januari atau Februari, Maret, April. Nah, mereka sudah terdata di KUA. Jadi kami panggil mereka berkolaborasi dengan BKKBN dan PLKB yang ada di kecamatan atau PKB yang sekarang memang harus ada calon pengantin itu, kita kasih penyuluhan. Kalau dia usianya masih di bawah 17 tahun kan belum bisa. Sekarang ke 19 tahun kan punya buku nikah itu.
0: Iya, iya. Nah gitu. Itu ya, itu juga tugasnya ya. Oke, kita juga mengajak pendengar kita gabung ya Ibu ya. Pendengar Anda bisa gabung bersama kami di siang hari ini bersama Ibu Nurita di 943-01-08-11-71-79-111. Juga bisa melalui live chat kita ya, karena saat ini kita juga live di kanal YouTube kita Ibu. Baik Ibu, ada sedikit pertanyaan dari pendengar kita mungkin bisa ditanggapi. Selamat siang Ibu, ini dari Ibu Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Katanya, apa sih Bu tanda-tanda resiko stunting yang bisa dideteksi sejak masa kehamilan? Nah, nah ini mungkin bisa ditanggapi, silakan Ibu.
1: Baik, Ibu Sela yang ada di Pangkal Pinang, bagaimana cara mendeteksi? Begini Bu, kita hamil kan ada trimester pertama, kedua, ketiga ya. Trimester pertama itu 0 bulan sampai 4 bulan ke depan. Artinya kita mual muntah ya, ibu hamilnya sendiri. Terus kan asupan gizinya kan berkurang. Kalau ibunya makan nasi enggak mau, makan sayur enggak mau, makan apa daging atau ikan telur enggak mau. Kadang-kadang bawaan ibu hamil ya. Tapi tidak semua ibu hamil seperti itu. Kadang-kadang kan 10 ibu hamil itu ada 3 yang enggak mau makan di semester pertama. Di semester kedua dan ketiga itu kita asupan makanannya ditingkatkan. Jadi jadi jangan sampai kita biarkan ibu hamil yang tidak punya nafsu makan. Misalnya emesis kan, dia mual muntah. Memang itu bawaannya dari awal semester pertama. Tapi kalau dia sudah semester kedua, udah berkurang mual muntahnya. Di situ harus kita tambah porsi makanannya supaya anak yang dikandung tadi berat badannya bertambah. Kadang-kadang kan ibu hamil kalau dari 0 bulan sampai melahirkan, artinya 9-10 hari ya atau 37 minggu. Kalau minimal pertambahan berat badan ibu hamil itu 9 kilo ya minimal. Jadi harus 9 kilo ke atas. Kalau start awalnya misal ibu hamilnya 40 kilo, jadi dia harus nambah 49 kan di akhir untuk persalinan. Artinya anak yang tumbuh di dalam sesuai dengan usia kehamilan. Tetapi kalau dia berkurang ibu hamil tersebut, itu tanda-tanda untuk ke berat badan bayinya kurang, artinya mengarah ke stunting. Jadi stunting itu bukan berarti dia kurang gizi, tinggi badannya juga harus diukur, berat badannya diukur. Kadang-kadang kalau ibu persalinan normal itu minimal berat badan bayi yang dilahirkan 2.500 atau 2 kilo setengah atau 3 kilo. Di atas 2 kilo setengah berarti dia masih normal. Tetapi kalau dia di bawah 2 kilo biasanya prematur, itu harus ekstra kita memberikan asupan gizinya. Tanda-tandanya itu tadi, ibu kan enggak mau makan kadang-kadang. Itu harus harus kita wanti-wanti, jangan sampai berlarut-larut enggak mau makannya. Maksudnya
0: tapi kan biasanya hanya di awal semester pertama aja gitu Ibu ya.
1: Jadi di semester kedua harus kita tambah, maksudnya porsinya dibanyakan gitu.
0: Jadi gimana cara kita memastikan bahwa mereka itu mendapatkan asupan gizi yang cukup di masa kehamilan itu
1: tadi, berat badan ibunya naik apa enggak? Kalau berat badannya tidak naik, artinya gizinya kurang kan?
0: Oke, naiknya harus 9 kilo. Tapi kadang-kadang ada Bu yang mungkin naiknya lebih dari itu gitu. Ini gimana ini Bu?
1: Itu lebih bagus juga. Tetapi jangan sampai dia obesitas. Kadang-kadang kan kalau dia obesitas kan ibu yang kebanyakan karbo biasanya kan kurangi makan karbonya. Jadi
0: itu kalau disuruh diet kayaknya agak susah ya kalau ibu hamil ya Bu ya.
1: Makanya saya juga anak pertama dengan anak kedua beda. Tetapi kalau makanan kita bergizi, IQ anaknya lebih pinter biasanya dari yang kurang gizi. Jadi ya gitu ya. Apa kata orang Bangka itu, susah kalau anak kita apa bodoh lah kata orangnya untuk menerima pelajaran. Kan kadang-kadang kenaikan kelas atau lah apalagi anak kita yang kita tahu kan orang perkembangan anak kita, oh yang satu ini lebih pintar, oh yang satu ini agak kurang apa pintarnya. Jadi bagaimana cara kita orang tua untuk memberikan asupan makanan mulai dari sekarang, mulai dari di apa di dalam kandungan. Jadi harus betul-betul kita apa kita sesuaikan. Kan sekarang banyak Google, banyak AI. Bagaimana pola makan ibu hamil yang jangan sampai memberikan dampak stunting kepada anak yang kita kandungkan gitu.
0: Tapi kalau untuk di trimester pertama yang mungkin kebanyakan ibu yang mual, enggak makan itu biasa. Gimana cara mengatasinya, Ibu?
1: Kita harus makannya dikit-dikit apa yang kita senangi. Misalnya, oh kita enggak senang makan apa yang menu sehari-hari ya.
0: Iya.
1: Kita makan apa yang kita mau kira-kira. Jangan sampai misalnya, oh saya senangnya buah-buahan, sih akan makan buah-buahan.
0: Jadi kalau ada istilah ngidam itu gimana ya, Ibu? Kalau dalam dalam segi kesehatannya itu?
1: Itu apa? Memang ada,
0: memang ada. Bukan ngidam. Hanya sugesti kita.
1: Bukan
0: gitu
1: mitos
0: ya?
1: Kita orang bukan, mitos ya? Bukan. Memang ada apa? Pengaruh dari fisiologi. Kadang-kadang makanya ibu hamil itu tidak boleh stres. Ibu hamil harus enjoy
0: ya, gitu ya. Baik.
1: Gitu.
0: Jadi harus enjoy, enggak boleh stres.
1: Enggak boleh stres. Anak yang di kandungan juga bisa stres
0: kalau kan bisa mempengaruhi.
1: Iya, mempengaruhi. Makanya kadang-kadang bayi yang akan melahirkan kan dia bergerak-gerak gitu kan. Kita apa? Kita terapi dengan yang menyenangkan, misalnya kita bacakan doa sendiri, ya. Kadang-kadang dia bergerak sendiri kan kita pegang, tapi harus apa kolaborasi suami istri. Jadi jangan sampai malu-malu. Kadang-kadang ibu-ibu nih malu kadang-kadang.
0: Oh, gitu. Iya, gitu ya. Jadi perananya juga harus ada gitu. Aduh, ya. Oke, okay, baik. Nah, ini sejalan juga nih ada pertanyaan di live chat kita, Ibu. Ya. Katanya dari akun @aza, bagaimana keterlibatan laki-laki para calon ayah dalam edukasi pencegahan stunting? Nah, ini gimana biasa. Ini kan enggak hanya tadi ya, enggak hanya tanggung jawab seorang ibu saja untuk mencegah stunting, tapi peran ayah juga penting. Betul. Nah, gimana ini Bu edukasinya?
1: Untuk peran ayah, karena sekarang kan untuk ANC itu kami sekarang peran dari bapak. Kadang-kadang kan kita wanita nih, periksa kehamilan, pergi sendiri Bu ya.
0: Sekarang gitu ya.
1: Jangan, ibunya jangan mau kalau disuruh sendiri. Jadi ibunya harus ngajak. Maksudnya jangan sampai kita tuh kadang-kadang Wonder Woman ya. Karena enggak mau direpotkan kan, apalagi naik mobil bisa, naik motor bisa, pergilah sendiri. Ada seperti itu. Sekarang kami peran bidan, kalau ada wanita yang mau melahirkan, bapaknya kami suruh masuk supaya dia tahu proses persalinan itu seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi sakitnya bagaimana. Jadi kalau mereka melihat dengan apa kenyataannya sendiri, oh begini loh. Kalau zaman dulu kan enggak boleh Wak, laki-laki masuk di ruang persalinan. Sekarang boleh. Makanya wanita, kalau kita nih, kalau lawan jenis, kalau apalagi suami kita ya yang mendampingi kita, kita merasa nyaman. Betul enggak kira-kira?
0: Iya, benar.
1: Apalagi yang sekarang ekonominya untuk biaya persalinan juga alhamdulillah sekarang sudah bekerja sama dengan BPJS.
0: Sudah jadi ditanggung ya.
1: Sudah ditanggung, sudah meringankan beban. Jadi ibu-ibu yang punya kekuatan, walaupun kekuatannya itu super apa kita tadi tuh Wonder Woman ya. Jangan digunakan di saat kita krisis.
0: Gitu.
1: Jadi, di saat kita krisis harus ada pendamping. Jadi laki-laki itu sampai ibu melahirkan harus didampingi. Jadi mereka merasa nyaman.
0: Baik. Jadi itu ya perlu ya keterlibatan. Perlu, tapi kalau untuk keterlibatan stunting itu seperti apa, Ibu? Untuk pencegahan stunting keterlibatan keterlibatan seorang ayah, calon ayah gitu.
1: Betul. Sekarang ini kan anak-anak kalau laki-laki senangnya dengan perempuan ya. Kalau perempuan senangnya dengan ayah ya. Jadi berkolaborasi, maksud kita sebagai ibu jangan sampai ibu rumah tangga semuanya dibebankan kepada ibu. Di suatu saat ayahnya udah pulang kerja, apalagi Sabtu Minggu kan libur. Apa salahnya kita serahkan ke ayah untuk melakukan misalnya nyuap makan itu kan ibu terus kan biasanya nyuap. Sekali kita suruh bapaknya ayah, gitu. Okay. Jadi ibunya harus banyak komunikasi dengan bapak. Kadang-kadang bapak dia kan egonya tinggi, Bu.
0: Oh, gitu
1: disuruh
0: ya?
1: Kabi juga enggak mau. Perempuan yang disuruh kabi. Mereka enak-enak aja. Sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya, karena kabi itu ada untuk laki-laki.
0: Iya,
1: jadi silakan, ada kondom, ada MOP kan. Hmm. Jangan kita wanita jadi sasaran gitu. Kasihan kan? Ya bagi yang normal, bagi yang wanita dengan penyakit jantung, dengan darah tinggi, dengan apa tuh stroke, enggak bisa kan pakai alat-alat seperti itu. Jadi tolong laki-laki di apa maksudnya egonya diturunkan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau untuk kalau untuk angka laki-laki yang saat ini mungkin KB ini untuk di Bangka Belitung ada berapa banyak ibu persentasenya?
1: Untuk persentase yang MOP masih kecil, masih dari 20% dari jumlah wanita usia subur, itu biasanya dari 70% target itu yang MOP-nya baru 10% gitu.
0: Okay.
1: Jadi susahnya memang susah. Saya kemarin dinas PKB P3A di Kabupaten Bangka, saya kadang-kadang ke lapangan itu hampir seminggu sekali nyari wanita laki-laki itu
0: yang mau ya?
1: Mau yang mau.
0: Oh.
1: Ya, karena kita punya target. Sekarang saya udah agak bebas.
0: Oke.
1: Tapi tetap target, tapi tetap kami peran wanita untuk mensosialisasi program keluarga berencana, karena kalau banyak anak susah, Bu, sekarang.
0: Iya, benar. Apa mahal, Bu, ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Belum sekolahnya.
0: Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan nih, Bu Nerita. Dari Dian di seputaran Sungaliat, katanya adakah pengaruh gen terhadap tumbuh anak. Kemudian pertanyaan yang keduanya, apakah stunting itu mempengaruhi otak? Kalau pertumbuhan memang tak tinggi tapi otak cerdas, apakah masuk kategori stunting? Nah, tingginya juga mungkin ada batasannya.
1: Yeah.
0: Boleh ditanggapi, Ibu, dari Dian di Seputaran Sungaliat, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Dian. Tadi yang pertama tadi,
0: adakah pengaruh gen terhadap tumbuh
1: betul
0: anak?
1: Kadang-kadang udah banyak kan dia di media sosial. Kalau anaknya pintar, artinya ibunya pintar. Karena ibunya yang melahirkan anak. Jadi gen seorang ibu itu luar biasa.
0: Jadi bukan gen ayah?
1: Bukan.
0: Oke.
1: Anaknya pintar, pasti ibunya pintar.
0: Oh gitu.
1: Biasanya.
0: Oke.
1: Itu ya sudah ada penelitian. Makanya di media sosial, kalau kemarin saya baca juga di RCTI. Itu dari wawancara seorang profesor, betul, ternyata saya juga punya anak. Punya anak yang perempuan pinter lah dibanding yang laki-laki ya. Jadi gen laki-laki itu lagi lebih kuat dari wanita ya. Jadi itu, Pak ya, jadi wanita itu memang harus diperhatikan. Jadi peran dari bapak-bapak itu sangat penting, karena mencari nafkah kan. Kalau mau glowing pasti kita mahal kan, Bu?
0: Iya.
1: Pak, harus dikasih duit, dikasih makan, misalnya. Peran bapak itu mencari uang. Jadi ibunya yang lebih dominan. Kalau ibunya berkualitas, mengandung bayinya yang dikandungkan, insya Allah anaknya pinter. Nggak usah takut, Pak, kalau anaknya misalnya ibunya konsumsinya tidak seimbang, maksud gizinya, proteinnya, apa tuh, mineral, lemak yang terkandung di dalam asupan makanan kita, otomatis itu sudah banyak contohnya. Cobalah kita bandingkan anak pertama dan anak kedua. Pola makannya kita bedakan, pasti ketahuan. ASI eksklusif beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang biasanya 40 hari udah gak bisa netek lagi.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena niat dari ibu itu sendiri juga udah berkurang. Jadi kenapa pengaruh biasanya ya? Pengaruh
0: ASI-nya.
1: Orang sekarang kan sosialita.
0: Okay.
1: Sebenarnya tidak mempengaruhi hal seperti itu. Karena ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 tahun. Kasih ASI. Asupan makanan kita banyak kan, supaya ASI yang dikeluarkan itu berkualitas. Maksudnya, oh, kita minum susu, makan telur, makan sayur, apapun yang gizinya tinggi, silakan, jangan sampai kita batasi. Jadi perkembangan anak kita selama dia menyusui 0 sampai 6 bulan, insya Allah nanti bisa kelihatan pertumbuhan dari anak tersebut. Jadi apa tadi terakhir?
0: Yang kedua, apakah stunting itu mempengaruhi otak? Nah, kalau pertumbuhan memang tak tinggi tapi otak cerdas, apakah itu termasuk stunting katanya?
1: Nah, itu ada orang kecil jadi bupati cerdas. Ya, jadi bupati, ada jadi profesor, tapi kecil kan, otaknya cerdas, itu bukan kategori stunting. Okay, jadi stuntingnya 0 di sampai umur 2 tahun, lihat perkembangannya. Jadi kalau anak tersebut betul-betul kita siapkan untuk generasi penerus kita nanti, Bapak jangan takut. Jadi jangan sampai perkembangan otaknya terganggu. Memang ada nggak hubungannya? Memang ada hubungannya. Kalau dia kecil tapi belum tentu dia tidak cerdas kan?
0: Iya.
1: Ada yang dia besar tinggi tapi goblok, ada kan? Gendut tapi dia IQ-nya tidak mendukung. Ah, itu kan berarti kan beda lagi dengan anak yang kecil tadi tapi IQ-nya tidak idiot maksudnya gitu.
0: Iya, jadi kalau stunting itu kan ini tinggi badan gitu ya.
1: Tinggi badan.
0: Berapa ini, Bu? Maksimalnya ketika memang disebut stunting tinggi seorang anak gitu.
1: Dari kurva untuk yang KMS itu kan ada kan? Nah, di situ dijelaskan di hasil penimbangannya apabila anaknya berat badannya tidak sesuai dengan tingginya itu dikatakan dengan stunting.
0: Oke.
1: Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Kita cari penyebabnya. Kadang-kadang kan ada yang anak yang tidak mau makan, ada anak yang dengan penyakit tertentu, ada anak yang infeksinya kadang-kadang kan dia lahirnya cacat, ada yang disabilitas. Nah, itu memang harus ekstra ibunya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jadi pertumbuhan dari 0 sampai 2 tahun itu masa periode emas. Jadi harus betul-betul kita hawasi anak, apalagi yang punya balita. Jangan dibiarkan sampai lewat dari umur 2 tahun.
0: Baik, siap. Baik, Bu Nurita, mungkin kita break sejenak ya. Okay. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang kita dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi masih dalam program kita Dialog Beranda Asta Cita. Untuk edisi hari ini kita masih bersama Ibu Nurita, Ketua IBI Bangka Belitung. Tadi kita sudah bincang ya, bagaimana peran bidan untuk mengatasi stunting, kemudian juga apa itu stunting, juga ciri-cirinya itu sudah disampaikan dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan juga Ibu Nurita ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu, bisa ditanggapi Bu ya. Oke, baik, ini dari pendengar kita kembali. Ini dari Ibu siapa nih? Saya lihat dulu. Ibu Ani di seputaran Sungai Liat. Katanya pertanyaannya, pernahkah diuji dari segi makan minum ibu atau anak? Karena kasus sekarang banyak lebih tinggi anak dari orang tuanya. Apakah pengaruh zamannya atau makan minumnya? Karena itu salah satu studi terbaik untuk meningkatkan tinggi anak ke depannya. Dan kasus ini banyak terjadi baik dari status ekonomi keluarga apapun katanya. Oke, boleh Ibu. Dari Ibu Ani, setiap sengaja lihat silakan.
2: Terima kasih Ibu Ani. Berbicara mengenai generasi penerus, kadang-kadang sekarang kan tinggilah anak dari ibu ya.
1: Benar,
2: betul, betul.
1: Dan itu terbukti.
2: Ya, iya. Pola makan, terus olahraga. Anak zaman sekarang kan banyak di luar ya, banyak olahraga, ikut-ikut yang di ekstrakurikuler, biasanya di sekolah itu banyak ekstrakurikulernya. Jadi olahraganya bermacam-macam. Betul Bu. Jadi kita sebagai orang tua senang sebenarnya melihat perkembangan anak kita sekarang ya, karena mereka pola makannya juga beda dengan kita. Kalau kita kemarin dulunya kan lempah darat,
1: baik Ibu,
2: ikan asin.
1: Sebelum ditanggapi kita ada telepon dulu ya.
2: Silakan.
1: Baik, halo selamat siang.
3: Selamat siang, tolong bilang Alfian ya.
1: Halo.
3: Kayaknya
1: salah sambung ini. Salah sambung ini. Baik. Baik. Ya, terima kasih. Kayaknya salah sambung ini ya. Oke, baik. Boleh dilanjutkan
2: yang Bu Ani tadi ya. Iya. Alhamdulillah Bu, artinya perkembangan anak ibu sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Kadang-kadang gen juga. Kita kan kalau bapaknya kecil, ibunya kecil, yang lahir liput ya.
1: Tapi kadang-kadang
2: kan enggak kan?
1: Iya, anaknya lebih tinggi dari kedua orang tuanya, Ibu.
2: Berarti tumbuh kembangnya memang sesuai dengan usia dan umur yang anak yang tersebut. Misalnya anaknya SMP atau SMA, mereka kan masih tumbuh kembang, masih apa? Tingginya masih bisa dinaikkan, maksudnya dipanjangkan. Kadang-kadang kan mau masuk polisi itu kalau tingginya tidak sesuai, dia nggak bisa masuk kan? Kan sekarang ada, mau meninggikan berat badan 0,5 misalnya, di mana programnya ada di Pangkal Pinang, di Sungai Liat juga ada. Nah, jadi apa bentuk programnya banyak, mulai dari segi makanannya, olahraganya, terus dari anak itu sendiri. Kadang-kadang anak itu sendiri nggak boleh dipaksa, karena kadang-kadang sekarang nih anak anak kalau kita paksakan hasilnya pasti tidak bagus kan?
1: Iya.
2: Oh katanya orang tuanya. Coba anak kita ajak dialog maunya kemana? Berarti kan mereka kita gali. Oh anak ini maunya ke dunia usaha atau ke pemerintahan atau ke kepolisian. Dari mulai sekarang sudah kita siapkan. Yeah. Misalnya dia 3 tahun yang akan datang dia akan tamat SMP atau tamat SMA. Tinggi badannya harus kita ukur. Jadi jangan sampai kesehatannya tidak kita pantau 6 bulan sekali ya. Seharusnya 6 bulan sekali kita pantau, Bu. Jangan sampai dia baru masuk sekolah baru mau mantau kesehatannya. Apalagi sekolah yang bergengsi atau universitas yang masuk beasiswa ya. Jadi betul-betul kesehatannya dulu kali dipantau. Terus tingginya seperti apa. Jadi kalau anak kita, generasi kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dan itu bisa dilihat dari KMS.
1: Iya.
2: Ya, kalau kita yang sudah umur di atas 40 enggak usah dipantau lagi.
1: Jadi kalau dapat saya simpulkan, artinya tinggi badan anak itu apakah pengaruhnya juga dari makanan juga?
2: Betul, dari itu tadi olahraga juga.
1: Olahraga juga gitu.
2: Kan kalau olahraga renang, basket, pasti kan loncat-loncat. Cobalah anak kita yang baru misalnya yang 3 tahun, 2 tahun sering loncat-loncat. Jangan dibiarkan maksudnya dicegah, maksudnya biar mereka lompat-lompat. Bisa meninggikan tinggi badan maksud kita.
1: Oke.
2: Apa namanya? Yang anak tuh yang anak budak gelak loncat-loncat tuh.
1: Iya. Iya, oke. Baik. Jadi itu ya olahraga juga gitu ya. Baik. Jadi enggak harus pengaruh gen gitu, Ibu ya. Orang tuanya pendek, anaknya
2: pendek.
1: Enggak ya sekarang ya. Karena kebanyakan sekarang ini anaknya lebih tinggi dari orang tuanya kebanyakan gitu.
2: Kenyataan memang seperti itu.
1: Dan itu pengaruh dari makanan salah satunya juga.
2: Iya.
1: Iya, oke. Baik. Terima kasih untuk Ibu Ani ya sudah dijawab pertanyaannya oleh Ibu Nurita. Nah, Ibu, kalau untuk mengatasi stunting sendiri gitu, bagaimana peran generasi muda ataupun mungkin khususnya remaja putri gitu ya? Ini kan penting sekali gitu ya, Ibu ya, untuk menyiapkan generasi-generasi yang kedepannya sehat gitu dengan program-program IBI di masa-masa kehamilannya nantinya, Ibu.
2: Sekarang remaja kan banyak yang terkasus anemia ya. Jadi makanya program pemerintah itu bagus sebenarnya. Setiap minggu anak-anak di SMP, di SMA itu mereka makan obat tambah darah supaya mereka tidak anemi. Kadang-kadang anaknya sekolah itu kadang-kadang sarapannya enggak keburu. Dia udah bangunnya jam 7 dan anak-anak langsung mandi, langsung pergi ke sekolah. Kita tanya, "Udah sarapan belum?" "Belum." "Bagaimana mau menerima materi di kelas?" "Makan juga belum." Nah, jadi itu memang harus kita sosialisasikan remaja-remaja yang di SMP, SMA, itu ada program masing-masing dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, semua berkolaborasi untuk mencegah supaya di usia mereka kuliah, biasanya kan kalau mereka kegiatannya banyak lupa dengan pernikahan anak. Pernikahan dini tadi
1: ini gitu ya.
2: Lewat kan mereka banyak kegiatan yang ekstrakurikuler. Terus kita peran orang tua, silakan kita kita mendampingi maunya kemana. Jangan sampai orang tuanya egois kan kadang-kadang. Dia anaknya harus seperti orang tuanya. Tidak seperti itu sekarang. Mereka punya punya skill masing-masing. Jadi kita nyalurnya, kadang-kadang saya juga basicnya kesehatan. Saya nyuruh anak saya kesehatan. Mereka enggak mau, enggak mungkin kan saya memaksakannya. Akhirnya kita turut kemauan mereka. Tetapi di lain waktu kadang-kadang ada coba saya seperti itu ya. Kan salahnya kan nyesel tuh tidak ada pernah duluan ya, pasti di belakang. Jadi kita doakan anak kita tumbuh kembang dengan baik, dan kita arahkan perilaku yang bagus. Terus omongan orang tua itu adalah doa. Jadi omong yang baik-baik, jangan sampai anak kita tidak ke jalan yang benar. Jadi harus sekarang pengaruh media sosial lebih hebat lagi. Mereka kadang-kadang buka situs porno, kadang-kadang dia perginya sendirian, kadang-kadang LGBT sekarang, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tingkat kepedulian kita di sekitar kita harus kita perhatikan, jangan sampai mereka melakukan hal seperti itu.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Bu Nurita ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga karena kita dibatasi waktu. waktu. Katanya studi kasus yang terjadi, Bu, katanya banyak anak usia balita dan di atas balita itu pintar dalam berbicara. Kalau kata orang tuanya, kebanyakan jawabannya minum susu tambahan gitu. Apakah itu benar, Ibu?
2: Betul.
1: Ini jadi, dari Bu Sela, ini Bangga minta kembali.
2: Iya, Bu Sela. Anak yang sudah 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Artinya kita pakai apa? Payudara ya. Sekarang ibunya rumah tangga, kadang-kadang ibunya pekerja kan sibuk. Silakan diperah susunya, simpen di apa, di kulkas kan. Nah, itu bisa di apa, dikonsumsi anak yang apa tadi tumbuh kembangnya lebih pintar. Apakah susu mendukung? Kita orang tua juga kalau minum susu pasti stamina kita kuat. Betul enggak? Apalagi di minum air madu kan. Jadi pola makan itu memang harus telur. Telur tuh harus tiap hari makannya. Dua butir. Saya juga seneng, tapi direbus, jangan digoreng karena mengurangi minyak. Jadi kalau kita untuk memperpanjang usia kehidupan, saya pernah baca di orang Cina tuh, contoh orang Cina tuh kan panjang usia ya, sudah kakek-kakek nenek-nenek kuat, travelingnya pakai sepatu ken, olahraga, jalan-jalan, apa tuh, melakukan hal-hal yang positif. Ya, silakan. Jadi kita sebagai orang tua. Untuk mendidik anak itu jangan sampai susunya dibatasi. Baik. Silakan. Kalau saya mau minum susu apa juga silakan. Jadi tidak kecuali sudah ya kadaluarsa, jangan diminum lagi. Kadang-kadang kan 3 bulan mau kadaluarsa diminum, akhirnya terjadi keracunan. Nah, itu kan bisa saja bakterinya sudah berkembang di dalam susu tersebut, apalagi yang apa? UHT ya, yang sudah siap diminum. Lebih bagus seharusnya yang kita bikin sendiri ya. Baik. Itu kan tahu kan kemarinnya.
1: Oke, jadi perlu susu tambahan itu.
2: Boleh.
1: Ya. Dan itu benar, Ibu.
2: Benar.
1: Ya? Oke, baik. Nah, Ibu, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan juga ke pendengar kita. Atau mungkin apa sih harapan Ibu terhadap profesi bidan di Indonesia. Baik. Khususnya di Bangka Belitung ini untuk mendukung terciptanya generasi emas 2045. Dan mungkin ada pesan juga nih dari bidan kemarin untuk para bidan yang ada di Bangka Belitung khususnya dan Indonesia umumnya. Boleh Ibu, silakan.
2: Kepada masyarakat, jadi jangan sukan-sukan untuk berkolaborasi dengan bidan yang ada di desa ya. Karena kalau di kota banyak dokter, banyak perawat, banyak psikolog, banyak disiplin ilmu yang berbagai macam. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, jadi kami dari organisasi profesi bidan memberikan dukungan dan membuka layanan mulai dari tingkat desa, tingkat terpencil ya. Selalu tekad kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada khususnya karena peran kami bidannya, jadi khusus perempuan, kesehatan ibu dan anak, dorongan yang terus menerus yang kami lakukan dan berinovasi dalam memberikan kesehatan kepada ibu dan anak serta balita, bayi, lansia, terus remaja. Siapapun yang memberikan bantuan memerlukan bantuan kepada kami, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan penuh cinta dan kasih sayang.
1: Oke, baik, siap. Mungkin harapannya juga untuk wujud generasi emas 2045 seperti apa?
2: Untuk peran bidan dalam mendukung peran untuk generasi emas ini, tetap memberikan kepada ibu hamil, jangan lupa datang ke posyandu atau puskesmas, fasilitas kesehatan, rumah sakit, periksa kehamilan minimal 6 kali dalam selama untuk melahirkan. Maksudnya dari 0 sampai 9 bulan minimal 6 kali untuk periksa kehamilan.
1: Itu harus ya, Ibu ya?
2: Iya, wajib.
1: Oke, wajib. Oke, baik. Dan itu salah satu untuk menjaga stunting juga. Oke, baik. Ibu Nurita, terima kasih sudah di studio untuk hari ini. Peringat, terima kasih buat Anda yang sudah bersama Pro 1. Dan kita akhiri dialog kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Anda telah menyimak Beranda Asta Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great
4: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
5: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Indonesia menyapa siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar Anda bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di siang hari ini baru saja kami hadirkan untuk Anda mendengar dalam berita dari Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga. Di edisi hari ini 25 Juni 2026 kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Dan pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik, hiburan, dan juga informasi-informasi yang sudah kami persiapkan dari meja tugas. Dan tentunya pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa untuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini pendengar, yaitu di pukul 12:01 ya, dan kita nantinya akan hadirkan untuk Anda kumandang azan zuhur. Mendengar Pro 1, nikmati berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasi terupdate-nya untuk Anda di edisi hari ini bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi cuaca wilayah Bangka ataupun wilayah jalur 2 ya, seputaran jalur 2 Jalan Jenderal Ahmad Yani seputaran Kota Sungaliat, siang hari ini cukup cerah pendengar, dan yang pastinya harapan kita aktivitas yang mungkin Anda laksanakan juga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pendengar Pro 1 menemani Anda menikmati suasana siangnya, kami hadirkan beberapa pilihan musik yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Ada Nadib Basalah untuk Anda dengan Penjaga Hatinya yang kali ini saya hadirkan untuk Anda bersama Pro 1.
2: Perahu Wisata Dermaga Suam.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Pendengar Ponsel Satu, Anda masih bersama kami 96,4 FM dan saya masih menemani Anda dengan informasi-informasi dan pilihan musiknya. Kali ini kami coba hadirkan untuk Anda update peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi siang hari ini, pendengar, yang sudah kita terima ya dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung ya. Harapan kita bisa jadi acuan juga sih buat Anda yang mungkin ya akan melakukan perjalanan keluar kabupaten menuju kabupaten yang lain, atau mungkin ingin ke Bangka Barat atau ingin ke Bangka Tengah. Iya, nah ini penting sekali ya. Kita hadirkan untuk Anda update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung. Mendengar update peringatan ini, wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang ya di Bangka Tengah, di Sungai Selanamang dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Bangka di Sungai Liat, Belinyo, Merawang, Udu Barat, Pemali, Bakam, Riau, Selipuning Besar, Bangka Selatan di Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah di Koba, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Bangka Barat di Jebus Pari 3, Kota Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkoy, Gerunggang, Gabe, Kirimae dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Nah, itu pendengar informasi cuacanya. Nah, kemudian ada juga informasi lain untuk Anda, di mana misi transiting exoplanet survey satellite NASA berhasil mengungkap dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff, dan ini adalah planet raksasa dengan kepadatan sangat rendah. Dikutip dari NASA, dua planet ini dinamai TOI 791b dan TOI 791c, bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen atau cotton candy. Dan mendengar, TOI 791b dan TOI 791c disebut sebagai planet tergembung atau paling ringan yang pernah ditemukan para astronom, di mana kedua planet ini mengorbit bintang mirip matahari bernama TOI 791 yang berjarak sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. Dan tes juga mendeteksi keberadaannya melalui penurunan cahaya bintang yang terjadi secara berulang saat planet melintas di depannya, dan hasilnya menunjukkan TOI 791b memiliki ukuran hampir sama dengan Jupiter, namun masanya hanya sekitar 3% dari massa Jupiter. Sementara itu, TOI 1791c berukuran lebih besar dari Jupiter, masanya hanya sekitar 5,9% dari massa planet raksasa tersebut, dan NASA menilai temuan ini mengejutkan karena keberadaan planet raksasa dengan massa yang sangat kecil sebelumnya tidak diperkirakan. Kondisi ini menjadi teka-teki baru mengenai proses pembentukan dan evolusi planet-planet raksasa di alam semesta.

Mendengar itu dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk siang hari ini, dan kita masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya masih bersama Pro 1 96,4 FM. Dan pukul 12 lewat 1 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk waktu zuhur Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 di Marapun, saat ini Anda berada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Supaya anak-anak yang membutuhkan merasakan, tidak hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi ladang pahala.
2: Ya sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai, orang yang untuk jual lagi. Kalau untuk orang-orang umum sih kurang, mungkin orang keadaan dana juga.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sungguh dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 menjadi momentum PKK Provinsi Bangka Belitung mewujudkan kepedulian sosial. Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Padang keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Kita awali dari berita yang pertama. Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 menjadi momentum PKK Provinsi Bangka Belitung mewujudkan kepedulian sosial. Rana Gusari melaporkan.
1: Kuotanya kami bagi-bagi setiap kabupaten dan kota.
2: Peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 menjadi momentum bagi tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Rangkaian kegiatan HKG PKK tahun ini diisi dengan hitanan massal bagi 500 anak, pemberian santunan donor darah serta pameran produk usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K dari seluruh kabupaten dan kota se-Bangka Belitung. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noni Hidayat Arsani, mengatakan aksi kemanusiaan yang digelar sebagai bentuk nyata kepedulian PKK kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong.
1: Supaya anak-anak yang membutuhkan merasakan, tidak hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, menjadi amal jariah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Noni menjelaskan kegiatan sosial yang dilaksanakan tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi tetapi juga melibatkan seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota di Bangka Belitung, termasuk untuk di Kabupaten Bangka sebanyak 50 anak yang menjadi sasaran dalam program hitanan massal. Bupati Bangka yang diwakili pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengapresiasi peran aktif PKK yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, PKK memiliki kekuatan besar karena jaringan organisasinya menjangkau hingga tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.
3: Melalui gerak PKK, tentu harapannya juga adalah seluruh program yang diprogramkan di khususnya di Kabupaten Bangka bisa berjalan dengan baik. Terutama program pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini sangat-sangat luar biasa dan PKK garda yang terdepan.
2: Asep juga menilai hitanan massal memiliki manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun keagamaan. Bagi umat Islam, hitan merupakan bagian penting dalam menjalankan syariat sekaligus mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Arif Juliantoro melaporkan.
4: Ini sih 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
4: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
6: Sudah 10 hari belakangan?
4: Iya, ya, 10 hari ke depan sini sekarang. Iya.
6: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Kalau jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
5: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur. Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
7: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
5: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Saya Trianingsih melaporkan.
8: Untuk membangun ya kolaborasi, memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur-unsur.
9: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
10: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, udah edukasi ya, udah sering menyampaikan informasi-informasi. Tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh gak datang, gak hadir.
9: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka yang terjadi periode Januari-Juni 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
11: Kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum.
12: Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kepala Satuan atau Kasat Lantas Polres Bangka, AKP Kardonet Sosiagian mengatakan, angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
13: Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian. Kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
12: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini berimbas pada begitu mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Budayawan dan sejarawan Bangka Belitung, Ahmad Elvian, mengibaratkan kondisi ini sebagai banjir deras informasi dan budaya. Menurutnya, arus banjir informasi dan budaya tersebut harus dibendung. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat budaya lokal dan nasional.
14: Jadi saya mengibaratkan itu sebagai banjir deras ya, informasi budaya dari luar masuk ke negara kita. Nah, salah satu sampah dan limbahnya itu adalah sampah dan limbah budaya. Selama ini kan kita mungkin menganggap budaya dari luar ya, asing ya, itu superior, hebat. Budaya kita anggap inferior ya, tidak hebat, termarginalkan seperti itu. Jadi sampah budaya, limbah budaya akibat banjir derasnya informasi tadi, itu yang harus kita jaga ya. Cara menjaganya bagaimana kita memfilternya ya. Salah satunya ya memperkuat budaya lokal, memperkuat budaya nasional.
0: Ditambahkannya untuk era abad ke depan, banyak sekali kompetensi dan kecakapan hidup yang harus ditanamkan pada generasi penerus bangsa. Kesemuanya itu merupakan cara yang bisa dilakukan agar arus informasi dan budaya asing dapat terfilterisasi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal SPM yang terintegrasi lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Ahmad Sarifullah Nizam mengatakan pelaksanaan posyandu 6 SPM di daerah tersebut telah menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Dia menjelaskan posyandu 6 SPM merupakan inovasi transformasi layanan posyandu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan dengan 5 bidang pelayanan dasar lainnya, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Menurut dia, posyandu kini tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang menjangkau seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dalam implementasinya, 6 bidang layanan tersebut mencakup sektor kesehatan seperti imunisasi, layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, juga penanganan stunting. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Baru saja kami sampaikan untuk ada warta berita daerah. Dan nantinya warta belajar Sumba kita akan hadirkan di pukul 16. Pendengar Pro 1 hadir menemani Anda. Pilihan musik dan nantinya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Pro Persada.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri, detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

0: Ya, pendengar Pro 1 menemani Anda dalam program kita Pro Persada. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk hari ini tema kita pilih aja ya. Anda kalau naik motor gitu ya, motor itu sukanya yang kunci digital atau keyless, atau yang kunci biasa, kunci stang, bukan kunci stang, kunci manual gitu ya. Nah, Anda pilih yang mana? Sekarang kan ada motor-motor yang kayak motor-motor sekarang kan lebih menggunakan kunci digital keyless lah gitu ya, pendengar ya. Nah, Anda pilihnya motor keyless atau kunci biasa atau kunci manual, digital atau manual gitu ya. Karena memang kalau berdasarkan keunggulan ada sih, kalau katanya kunci digital keyless ini lebih unggul, terutama dalam kepraktisan dan keamanan karena nggak bisa dibobol dengan congkelan. Nah, kemudian kunci manual ini unggulnya dalam hal kemudahan perbaikan dan biaya lebih murah jika terjadi kerusakan atau kehilangan kunci gitu. Nah, Anda pilih yang mana? Boleh ingin gabung bersama saya, ada Yulin. Halo, selamat siang Yulin. Iya, apa kabar? Ih, gede banget volumenya.
1: Siang, Mbak.
0: Siang, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti kemarin.
0: Seperti kemarin. Jadi masih sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana nih hari ini?
1: Apanya?
0: Ini cuacanya.
1: Cuacanya cukup happy.
0: Cukup happy. Cerah iya. Berarti ya. Oke, baik, siap.
1: Kalau di situ gimana?
0: Kalau di sini alhamdulillah panas terik. Gitu.
1: Barakallah ya.
0: Bedeleuseu bahasanya.
1: Barakallah.
0: Barakallah, bener banget. Oke, nah gimana nih Yulin?
1: Apanya?
0: Bisa kan? Bawa motor bisa?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Apa sih yang gak bisa?
0: Oh gitu ya. Pesawat aja ya gak bisa ya. Kalau iya, ada juga pasti bisa ya.
1: Gak ada empat landingnya.
0: Iya, makanya kalau ada pasti bisa gitu kan.
1: Ya bisa.
0: Oke. Okay.
1: Sama makan nasi, orang bisa kenapa tidak gitu ya.
0: Bener banget. Itu saya suka semangatnya yang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah gimana nih, lebih suka yang keyless atau kunci digital? Sekarangnya kan gak tambah kunci, atau kunci biasa atau kunci manual gitu.
1: Kalau yang biasa motor aja lah.
0: Oh, yang biasa aja ya?
1: Iya, soalnya kita kan hobinya standing.
0: Serius?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Kalau nggak standing nggak seru ya motor.
0: Ih, bisa aja ya.
1: Kalau dulu, kalau sekarang. Aduh.
0: Sekarang nggak.
1: Enggak ya.
0: Emang bisa standing gitu, jumping gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, wah.
1: Apalagi ada yang dibonceng.
0: Wah, kayaknya tomboy banget berarti ya.
1: Keren juga tuh.
0: Wih, keren juga banget. Keren banget malah, bukan keren juga ya. Boleh, boleh, boleh.
1: Keren
0: boleh.
1: Banget ya.
0: Banget, keren banget, keren banget. Oke.
1: Yang siaran juga kalah ya.
0: Kalah banget, saya mah takut kalau gitu.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Raisa boleh?
0: Boleh, Raisanya mana?
1: Itu yang mantan terindah.
0: Oh, keren. Boleh, boleh, boleh. Yuk,
1: Wilsa. Soalnya kita kan hobinya standing. Jadi buat para mantan pokoknya selalu terdepan lah.
0: Oke, siap. Selalu terdepan ya.
1: Boleh kan?
0: Boleh, boleh. Mantan terindah. Siap, boleh.
1: Ya, buat para mantan jangan berkecil hati. Ntar kita standing lagi.
0: Oke, okay, siap, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya, buat semuanya. Buat Mbak Reta, Mbak Muti, and segala-galanya.
0: Oke, okay, baik, ditunggu mantan terindah.
1: Iya.
0: Siap.
1: Tapi bukan mantan Mbak Reta ya.
0: Enggak lah, mantan masing-masing dong ya.
1: Iya, iyalah.
0: Emang punya ya? Punya
1: sih orang hidup. Eh, kan?
0: Punya ya mantan. Punya ya mantan terindah ya?
1: Punyalah.
0: Oh, punya gitu ya. Kalau saya enggak ada mantan terindah.
1: Oh, berarti kurang abdol. Kurang laku.
0: Enggak ada mantan terindah. Mantannya enggak indah semua soalnya.
1: Soalnya mantannya kere ya.
0: Iya, nggak suka deh.
1: Udah ya, gitu aja ya. Nanti para mantannya tersungging.
0: Oke, siap, makasih ya.
1: Dadah bapak.
0: Yo, dadah bapak. Terima kasih buat Yulin ya. Halo, Proper Sada.
2: Proper Sada, atlet pasien Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar ya, baik.
0: Baik ya.
2: Sakit, baik tapi sakit.
0: Baik tapi sakit, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi tapi ada kemajuan dong.
2: Ya, alhamdulillah, insya Allah.
0: Insya Allah, amin. Semoga cepat sehat ya.
2: Terus.
0: Gimana? Minum obat terus?
2: Iya, nanti tanggal 4 baru kontrol lagi.
0: Kontrol lagi. Tapi udah bisa jalan?
2: Kan di tangan, bukan kaki.
0: Oh iya, lupa saya. Di tangan. Udah bisa makan sendiri?
2: Tangan kiri, pelan-pelan.
0: Oh, tangan kiri ya. Oke, baik, siap. Tapi kalau tangan kiri, ya nggak begitulah ya, gitu ya. Aktivitas masih ya, masih bisa lancar lah gitu ya.
2: Bisa, kalau buang air kan ada selang yang dan
0: sensor gitu. Iya benar. Udah langsung ke sana gitu ya.
2: Sempama kan, jadi bisa digunakan.
0: Oke, baik. Nah, kalau Bang Ramadan gimana nih? Pilih yang keyless atau kunci manual yang biasa tuh?
2: Apa? Kunci apa?
0: Kunci keyless, kunci digital itu. Sekarang kan banyak tuh kendaraan motor yang udah kayak gitu tuh tanpa kunci gitu kan. Kayak ada remote-nya aja gitu. Iya. Pilih ya, yang mana tuh?
2: Ya yang lebih praktis sih yang digital, tapi kalau rusak juga repot itu.
0: Iya bener. Iya, tapi mau gak rusak deh.
2: Manual kan bisa diduplikat kan.
0: Nah itu, Mbak, ada sih, ada kelemahan, ya, ada keunggulan dua-duanya.
2: Ya, gitu. Apapun juga begitu ya, ada kelebihan dan kekurangannya.
0: Bener. Oke, jadi kalau suruh milih lebih baik
2: yang digital aja.
0: Yang digital aja, yang keyless ya.
2: Kalau digital juga, kalau kita pasang juga remote, kalau ada yang mau curi dia bunyi ya.
0: Bener. Ya,
2: penting juga perlu ya.
0: Ya, tapi kalau itu apa ya, kalau jauh juga susah sih, ada jaraknya juga sih biasanya kalau keyless itu yang digital gitu ya. Kalau jaraknya ya, jauh gitu nggak bisa kita mengendarai kendaraan ya, kita.
2: Ada jaraknya ya. Berapa meter ya?
0: Iya,
2: sama berapa. Sama dengan apa in the home begitu juga apapun tuh, kan ada batas. Jarak kita mau ambil yang mana kan?
0: Benar.
2: Seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Teknologi jadi ya.
0: Tetap ada kekurangannya gitu ya.
2: Teknologi ada hebatnya juga, dia bisa blokir. Dia bisa blokir cuma di, misalnya di RRI Sungai Liat ya. Kalau dia blokir yang tidak bisa di internet, lalu internet sebelahnya, tetangga sebelahnya bisa saja dia blokir di situ ya. Luar biasa ya. Padahal itu udara kan, tapi dia bisa blokir ya, seperti itu ya. Teknologi kan hebat ya.
0: Bener banget.
2: Seperti misalnya di daerah yang kurang penduduk kan, tidak mungkin dia memasang ada internet yang ada sinyal di situ, nggak mungkin kan, dia tidak akan sampai di situ kan. Dia sudah tutup ya batasannya ya, sampai di mana gitu ya. Jadi teknologi berkembang terus. Nanti entah kapan, 5 tahun lagi Mbak Reta, atau 10 tahun kira-kira seperti apa ya?
0: Beda ya, lagi nanti ya.
2: Yang sekarang kita nikmati mungkin ya beda lagi. Mungkin sudah sangat canggih ya. Ya, mungkin hanya yang tidak bisa itu kita melihat hati orang, itu aja, itu punya Allah. Jadi tidak ada yang bisa baca itu.
0: Iya ya, benar. Oke, siap.
2: Kalau yang paling bagus kalau ada teknologi yang bisa tahu si pencuri itu siapa, si koruptor siapa, nggak perlu lagi dicari bukti, otomatis kayak CCTV bisa melihatnya ya, seperti itu ya. Langsung yang bukti-bukti cara mungkin satu saat mungkin bisa ya ditemukan cara orang mencuri, nggak bisa lagi lari ya, canggih apapun dia nggak bisa dia menghilangkan ini ya. Bukti ya, begitu ya, Pareta ya.
0: Iya benar banget.
2: Terus menerus kan berkembang ilmu ya, teknologi.
0: Ya, ya berkembang waktu, pasti.
2: Tapi satu sisi manusia, tenaga manusia nanti berkurang masalahnya.
0: Iya benar. Ya? Oke gitu. Deh, siap kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Dari Sandra Chan ya. Itu
0: apa judulnya?
2: Kekasih Hati
0: dari Chandra. Kekasih Hati Chandra Chan. Suaranya kecil kali, hilang nih suaranya.
2: Oh.
0: Nah,
2: nanti saya kirim sudah lewat WA.
0: Oke, siap. Nanti ditunggu ya, ya lagunya ya. Salamnya buat siapa?
2: Padahal suaranya Mbak Reta bisa dengar sini besar loh.
0: Nah, ini suara enggak? Kadang-kadang suara Bang Ramadan itu besar, kadang-kadang kecil. Coba. Nah, ini kecil ini. Tadi besar.
2: Oh, telinganya bagus di sini.
0: Nah, itu bagus. Oke, baik. Salamnya buat siapa? Ada Yulin.
2: Yulin dengan?
0: Yulin sama Bang Ramadan.
2: Oh, baru dua.
0: Salam buat Yulin, buat Bang Ramadan. Oke. Aduh, kecil banget suaranya. Baik Bang Ramadan, kecil banget suaranya. Tapi terima kasih banyak udah gabung sama kita ya Bang Ramadan, ditunggu lagunya nanti ya. Lagu yang mananya gitu ya, dari Chandra Chan ya tadi kalau gak salah ya. Baik, buat Anda ingin gabung lagi boleh di kebersamaan kita untuk hari ini. Sudah ada dua pendengar kita gabung di line telepon 9430108117179111 nya. Halo, Proper Sada. Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Reta, apa kabarnya?
0: Kabar baik juga saya. Yang di Belitung ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Yang di mana?
2: Dari seberang.
0: Dari seberang?
2: Iya.
0: Siapa Putra Sambas?
2: Iya, benar sekali.
0: Oh iya.
2: Betul.
0: Oke, masih di Sambas, saya masih di Sambas.
2: Masih Reta.
0: Masih ya. Oke, gimana cuaca di sana? Udah musim panas kah?
2: Panasnya berdengkang dari pagi.
0: Berdengkang, gitu ya. Oke deh, kalau gitu. Nah, kalau Putra Sambas gimana nih? Pilih kendaraan yang menggunakan kunci digital keyless atau yang kunci biasa aja, kunci manual aja gitu?
2: Yang kunci biasa-biasa aja lah.
0: Kunci biasa-biasa aja lah.
2: Kalau ada yang rusak, tanam, bisa kita ganti.
0: Gitu ya. Oke deh kalau gitu, siap. Mau denger lagu apa nih?
2: Lagunya dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, itu lagu lama. Kita maunya lagu baru.
2: Tak ingin sendiri apa lagu lama?
0: Itu lagu lama, tak ingin sendiri. Bisa ganti lagu yang baru? Boleh tak?
2: Berapa
0: dong? 2000 ke atas kita. Iya. Sukanya kalau bandnya sukanya band apa nih? Kalau band sukanya band apa?
2: Kalau band tuh lagu-lagu tak ada yang tak ada yang tahu, tak ada yang paham lagu-lagunya.
0: Oh gitu. Yang pahamnya yang mana?
2: Oh ini aja lah, lagu dari Siti Nurhaliza lah.
0: Siti Nurhaliza?
2: Iya.
0: Itu lagu lama tak?
2: Nah, lagu yang baru-baru itu kan ada kan?
0: Ada, Siti Nurhaliza.
2: Yang penting itu vokalnya Siti Nurhaliza lah.
0: Yang penting Siti Nurhaliza lah ya, gitu ya.
2: Lagu apa pun jadilah.
0: Oke lah, duet sama Cakrakan boleh ya. Yang duet sama Cakrakan boleh ya. Enak itu lagunya, Siti Nurhaliza.
2: Yang penting tuh vokalnya Siti Nurhaliza.
0: Iya, oke, gas kalau begitu. Yuk, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Bung Ramadan tadi, buat Pak siapa yang di Malaysia, yang di Malaysia, yang di Jakarta tuh. Dan Muhammad Irwan yang di Bandung. Buat Warian, di Bulitong, buat Bung Jante. Buat Dude Sumi. Sebetulnya lagu-lagu ini buat Julia ya. Yang cantik di desa Airwa itu. Dia bahagia, semoga dia mendengar lagu kiriman dari seberang nih.
0: Benar.
2: Buat Mbak Seta selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Satu terus mengurara untuk bangsa Belitung.
0: Amin, terima kasih ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Putra Sambas. Masih Abang, masih Putra ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke cek fakta ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Boleh, ada Mas Panji di Pasgar. Halo Mas Panji. Nah, Mas Panji kok langsung diputusin. Mas Panji ya, cari gara-gara Mas Panji. Udah tak angkat lo teleponnya Mas Panji. Ya, telepon lagi boleh Mas Panji. Halo, pemirsa ada Mas Panji. Halo. Mana?
3: Halo.
0: Nah, apa kabar Mas Panji?
3: Apa Mbak? Kecil suara Mbak.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kecil kan
0: Mbak. Ah, suaranya bagus ini tapi terdengar di sini. Iya. Oke. Okay. Oke, Mas Panji. Halo.
3: Iya.
0: Ya, Mas Panji pilih kunci keyless digital atau yang manual nih kalau motor?
3: Yang biasa, Mbak, kunci biasa, kunci manual. Enakan.
0: Kenapa enak?
3: Enggak repot-repot.
0: Enggak repot-repot. Oh, gitu. Enggak, digital lebih enggak repot lagi loh.
3: Kenapa nih Mbak? Suaranya kok enggak, ada kosong-kosong ya?
0: Oh, enggak, di sini bagus. Tenang aja, enggak apa-apa. Yang penting bagus di sini ya. Iya.
3: Amin ya, tenang Mbak. Kenapa ya?
0: Enggak, bagus kok, bagus. Keren kok suaranya. Oke.
3: Suring.
0: Mas Panji pengen denger lagu apa hari ini?
3: Main-main, Mbak. Main.
0: Main.
3: Mahen, pura-pura lupa aja.
0: Oh, nah. Mahen.
3: Salam Mbak Yulin, Bang Putra Sambas, Bang Ramadan, Bu Budi Sumi, Mbak Julia, Mbak Ria, Abang Samit, Bang Ramadan udah ya, udah masuk kan?
0: Udah.
3: Pak Yato, Bang Yota, Pak Puji, dan lain-lain Mbak, semua Mbak tanpa kecuali. Udah sumi udah tadi ya?
0: Belum.
3: Kecil Mbak suaranya Mbak?
0: Iya, enggak apa-apa. Terus?
3: Ya. Maaf.
0: Terus?
3: Masih.
0: Udah?
3: Assalamualaikum.
0: Bagus loh suaranya, enggak apa-apa. Memang mungkin di teleponnya Mas Panji jadi kecil, tapi di sini bagus suaranya. Suara Mas Panji menggelegar, menyala, meledak ya. Oke, baik, pukul 14 saya sampaikan dulu cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan cek fakta untuk Anda di mana beredar semogaan di media sosial tautan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos program PKH 2026 dari Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs ataupun tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran di TSN, lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek bansos, dan unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Jadi pendengar, tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta dari Kemensos adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Iya, pendengar, masih bersama Reta menemani Anda, masih dalam program kita Proper Sada Boleh. Pengen gabung lagi 943010811779111. Berapa lagu sudah kita hadirkan? Terima kasih buat Mbak Julia, Mbak Reta, Julia. Kami pernah punya motor digital tapi udah rusak, jadi kami ganti yang manual aja, Mbak. Lagunya Duda Manis Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan dari Syariadi. Salam sapanya untuk semuanya aja, spesial untuk Bang Putra Sambas dan Mbak Ria di Belitung. Terima kasih lagi gak mood gabung karena kehilangan kunci kesayangan Casper. Kecelakaan ditabrak mobil kemarin. Ya Allah, gitu ya. Ya turut berduka ya Mbak Julia ya. Tapi yang bikin happy-nya Portugal Cristiano Ronaldo unggul. Bener banget 5-0 ya. Bener banget, semangat ya kita Mbak Julia ya. Kita kan sama jagoannya. Boleh, ada siapa nih? Ada yang telpon di WA. Halo, Profesor Sada.
1: Halo, Profesor Sada.
0: Iya, iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik, bener ya, 5-0 ya, bukan 10-0 ya. Bener sih tebakannya, bisa 5-0
1: itu
0: gitu ya.
1: Itu lano aja, apa nama itu lantaran kesian itu.
0: Ih, hebat banget. Oh, lantaran kesian, harusnya 10-0 bisa gitu ya. Gitu.
1: Itu apa namanya tuh, dia kan permintaannya ke Bruno kan ngegol, bukan asis. Ah, peminta satu aja, dua kali ngesut. Si Bruno Fernandes apa nentu nembak gawang ditangkap semua. Tep apa nama itu mintanya kan cuma 3 gol. Kalau okay. Bruno ngegulan. Ah, jadi runding-runding apa nama itu? Runding punya runding. Ah, pantai lah.
0: Oh, gitu ya. Bisa, bisa. Itu skenarionya seperti itu. Ya, gitu. Iya tapi memang happy.

0: remote.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Pilih yang mana tuh?
1: Nah, saya apa namanya tuh, saya pilihnya yang ketiga.
0: Apa yang ketiga?
1: Tadi dua kan?
0: Mm-mm.
1: Yang ketiga yang kalau mau start, kalau mau start sesuai titik aplikasi ya katanya.
0: Oh gitu, oh, bisa ya.
1: Ah kalau kan kunci kontak juga kan?
0: Oh iya benar, saya aplikasi pak ya gitu ya. Oh iya.
1: Ah itu oh, apa iya. Namanya itu dan juga apa namanya tuh itu kan untuk ya ada plus minusnya juga lah.
0: Nah iya semuanya ada plus
1: kalau,
0: minus.
1: Kalau
0: tapi nah, itu tidak kalau, tapi kalau, itu tidak masuk dalam pilihan kita hari ini. Saya cuma memberikan dua pilihan, bukan tiga pilihan ya. Oke.
1: Ya saya
0: nggak boleh, harus nggak boleh di luar koridor, harus di dalam koridor.
1: Harus, nah, berarti itu termasuk yang careless berarti ya?
0: Iya careless. Iya benar.
1: Iya berarti itu yang termasuk yang apa namanya yang elektrik kan?
0: Iya smart key lah gitu bahasanya, kunci pintar lah gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: ya, saya milih yang itu.
0: Iya milih itu ya.
1: Yang sesuai aplikasi ya kita. Itu kan termasuk yang apa namanya itu
0: digital
1: teknologi.
0: Oh iya oke deh ya, saya ngalah hari ini oke. Yang penting Portugal menang ya. Oke, lagunya apa hari ini?
1: Lagunya Komang deh.
0: Komang yang mana? Langsung Pipit bukan?
1: Lain lah Orde, Komang.
0: Oh.
1: Lain lah Orde penyanyinya judulnya
0: Komang. Oh iya, saya ingatnya Langsung Pipi. Oh iya, Raim Laude. Komangnya ya, bukannya Langsung Pipitnya ya, bukan ya. Oke. Salamnya buat siapa? Lagunya buat siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya
1: ya. Yang ini yang lagi beraktivitas, selamat aktivitas.
0: Mm-mm.
1: Yang lagi santai, lagi ya selamat berleha-leha lah.
0: Yang lagi kerja, buat kerja aja lah gitu ya.
1: Buka sukses.
0: Yang lagi tidur, mimpi indah.
1: Mimpi yang bolong enggak enak kali.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ya, itu aja ya.
0: Oke, thank you ya, makasih.
1: Yo, terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Udo udah gabung sama kita di hari ini. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Kori siang bareng request lagu Pernah Muda dari BCL, samnya buat Bude Sumi, Pak Ramadan, Nico Ahmad Irwan, Yasomir Reza Yulin Riajan. Terima kasih Bareta, sehat selalu. Boleh makasih kembali. Ditunggu lagunya Pernah Muda ya dari Bunga Citra Lestari. Oke, kita lanjut kembali penelpon berikutnya. Ada siapa nih? Ada Bang Yota di Bangka Barat. Halo Bang Yota, apa kabar? Wow, saya disambut oleh bunyi apa tuh? Ayam ya? Bener nggak sih? Halo Bang Yota.
2: Ya, selamat siang.
0: Siang,
2: Mbak
0: apa?
2: Reta.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah lah, jendela semua sama-sama lah.
0: Sama-sama apa?
2: Sehat,
0: oh, sehat.
2: Budaya.
0: Amin. Oke. Gimana panas di Bangka Barat?
2: Weh, panas-panas mendung.
0: Panas-panas mendung. Oke.
2: Arah barat. Tapi mendung ini dari arah Pangkal Pinang lah, timur kan.
0: Oh, dikirim
2: timur
0: berarti ya.
2: Tenggara.
0: Dikirim
2: mendung, tapi
0: dikirim mendung.
2: Tapi panas kan.
0: Oh gitu, mendung tapi panas.
2: Kalau kalau kata kami kan, kata kami di kampung dia panas na hujan.
0: Oh,
2: Tenggara kan.
0: Oh panas na hujan.
2: Uh-uh.
0: Oh kayak gitu, ada ya ayat, ada ya panas mau hujan.
2: Oh
0: ya?
2: Ada, ada lah ciri-ciri panas tuh artinya mau hujan ada tuh biasanya mbak.
0: Oh ada, panasnya kayaknya nggak enak gitu ya, bikin lengket-lengket rasanya gitu ya.
2: Yang panas tuh kan.
0: Bener. Oke deh, baik. Bang Yata pilih smart key atau keyless atau kunci motor biasa nih kalau kendaraan.
2: Oh nih seandainya.
0: Seandainya, oke, boleh. Yuk.
2: Oh yang anu macam yang biasa tuh lah, manual tuh mbak.
0: Oh
2: yang
0: manual tuh lah. Ngapain?
2: Soal macam ni, kadang-kadang kita hilang kunci kan, tinggal buka apa ni blok box sebelah, putus kabel lah kadang-kadang kan.
0: Iya benar. Oh. Mudah.

0: Bongkar emang sudah tua.
1: Oh.
0: Bener. Kalau yang digital nggak bisa, oh.
1: Oh, dah lah macam tu tuh.
0: Ah, macam mana?
1: Buka baut lagi pasti payah deh.
0: Oh, saro. Cuman jadi bawa ke bengkel lah.
1: Siapa tahu? Oh lah, siapa tahu halangan di jalan misal kan?
0: Oh, bener. Kok tinggal kok menunjuk tuh.
1: Oh, dah minjem kunci obeng orang kampung dekat-dekat gua putuskan kabel tadi lah.
0: Oh, men yang biasa, men yang kunci digital saro yang keles tuh.
1: Oh, out lah.
0: Tuh yang jadi pikir mah gua tinggal gua motor jam 2 atau ngapalah udah.
1: Oh, tinggal pecah diangkut orang lah.
0: Oh, dan nitip ke rumah orang maksudnya ninggal. Oh. Oke, Bang Yata pengen denger lagu apa hari ini?
1: Anu nih lagu yang dari siapa tuh, Empat Mata tuh, Beginda sesuku
0: Mbak. Iya, benar. Kayak mana lagu? Bang, coba nyanyi sedikit, Bang.
1: Enggak tahu lah, aku baru ada denger-denger jarang lah tuh kan.
0: Masa sih? Orang... Coba
1: kita denger. Makin lagu anak muda gini kan, kalau Mbak nanya-nanya lagu lama bisa misalnya
0: lagu apa?
1: Ya? Kita.
0: Ya Allah. Generasi kapan itu?
1: La tua lah kalau kita anak kita nih kan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap deh kalau gitu. Boleh Bang, kita pengen salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Julia tadi. Dian yang Pak Irwan, aduh Pak Irwan lama de muncul nih. Nur Hadi. Siapa tuh Panji tadi? Bu Kori tadi. Tok Odo tadi. Pak Ramadan tadi.
0: Oh iya benar.
1: Itulah semualah, selamat siang. Rehat siang ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, dagang Bang Yota.
1: Ya, sama-sama Mbak. Wassalamualaikum.
0: Yuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yota dagang bersama kita juga untuk hari ini. Ada Bang Ramadan katanya, di sini juga musim durian Mbak. Ternyata katanya, karena saya satu bulan gak bisa kemana-mana. Oh gitu. Saya rasa juara tahun ini ada Belanda. Oh gitu ya. Saya rasa juara tahun ini ada Portugal. Ada Ria di Belitung. Siang Mbak Reta, siang. Mana aja Mbak, pilih dua gak boleh. Jadi ya pilih satu. Lagunya dari Triswaka, Wasiat Cinta. Soalnya buat Mbak Rindu, Yolin, Bu Desumi, Bu Kori, Maria, Cici Lidia, Julia, Mas Panji, Bang Reza, Bang Leman, Bang Niko, Bang Yandi, Embera, Putra Sambas, Bang Romlan, Bang Jonari, Pak Irwan, Alto BLT, Matoyan, Bang Berlin, Bang Janti, Pak Alex. Juga buat semua mendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat kompak selalu via udara. Bon banyak, makasih. Iya. Oke, baik. Ada siapa nih? Ada Mbak Rindu di IB. Halo, Jang Rindu, apa kabar dirimu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Kemana dirimu selama ini gak pernah mengudara? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Suaranya udah keren.
2: Udah, kemarin sempat 3 minggu kena radang itu.
0: Oh, masa sih? Sampai 3 minggu?
2: Saya,
0: Ya Allah, itu sampai
2: operasi pita suara.
0: Ganti pita plastik.
2: Tanda rapi ya.
0: Bisa apa?
2: Palang Mbak.
0: Pantesan makin cakep suaranya sih.
2: Ya, suaranya doang. Sedih.
0: Terus mau dibilang cakep semuanya, kan hanya kedengeran suaranya.
2: Oh iya ya, lama kita gak kompar ya. Susah tuh katanya ditunggu-tunggu kemarin tuh dari sebelum happy birthday sampai sekarang tunggu-tungguin gak ada juga muncul.
0: Siapa
2: lagi? Super Grab.
0: Udah lama, kemarin sempat muncul ya, tapi sekarang kok gak muncul lagi, kemana?
2: Ngambek dia, ngambek aku gak muncul-muncul.
0: Oh pantesan.
2: Ayolah gimana aku bilang, kalau udah jam abis isa tuh udah tuh abang-abang tuh pada ngumpul di rumah.
0: Oh gitu.
2: Iya, aku sekarang yang cuman perempuannya kan, jadi dikelilingi sama adik, sama abang laki semua kan.
0: Kebagian
2: ya, enak lah.
0: Kebagian buat kopi kayaknya ya.
2: Tahu aja.
0: Sudah saya duga.
2: Lah ditambah lagi musim durian kan.
0: Berani.
2: Kalau event itu dilewatkan kan tuh kita kan.
0: Berani.
2: Gimana gitu.
0: Berani ya makan durian. Yakin.
2: Beranilah, siapa tak. Rugi.
0: Kalau nggak makan. Ada Paudo nanya, katanya Bi, sandalnya udah ketemu belum?
2: Dirimu tuh. Atau berarti yang ngumpetin. Ternyata udah sekian tahun yang lalu gitu loh.
0: Masih ingat lah. Aja gitu dong. Ya.
2: Iya, itu dia kado spesial ulang tahun dari seseorang itu kan. Mm-hmm. Sampai aku nangis ngerung-ngerung. Ini RRI pulangnya kasih pakai spek apa? Sandalnya Bang Ben yang kayak jet foil gimana coba. Akhirnya ya jalan kaki nyeker. Untung ada Mang Jempol waktu mau nganterin pulang. Aku benci banget sama Bunda Rosi. Gak mau nganterin aku karena gak punya sandal. Nyeker.
0: Jadi mulanya nyeker, gak jadi pakai sandal Bang Ben.
2: Nyeker, gak mau. Jet foil aja kalah. Gedenya kayak Bukit Raya juga. Gimana juga. Jelek lagi.
0: Itu untung ada yang mau minjemin loh. Beneran loh ya. Memang dasar gak terima kasih ya ini ya.
2: Biarin aja. Sampai dibujukin almarhum atau gaul makan bakso aja nggak mempan, nangis mulu bawaannya.
0: Ya Allah.
2: Iya sakit hati banget, siapa tega ya kan ngambilin sandal tamtang tahun itu lagi musim batu ya. Iya, Indrayen nombak baru kali itu dipakai.
0: Sasi, langsung karena hilang. Baru ya.
2: Iya, baru hadiah ulang tahun lagi dipakai, dipaksa pakai, aku sayang sani dipakai katanya nggak dipakai. Ya gimana ya udah dipakai bos pulang gondang langsung tuh kan langsung diajak Bunda Rosi ke situ waktu itu kan. Ya udah ternyata lo atau Meltim kemana sandalku ya bukan atau yang ambil ya atau kan. Tanya putar Papua apalagi aku.
0: terus siapa sih yang ambil kejadiannya?
2: Nggak tahu.
0: Jadi nggak ketemu sampai itu. Sekarang ya?
2: Iya sayangnya saat itu nggak ada CCTV sih belum ada ya, lain sama sekarang.
0: Jadi nggak ketemu sama sekali sampai sekarang.
2: Enggak mbak, hilang raib kami sampai mencari.
0: Dua-duanya, dua-duanya hilang.
2: Ah sepasang hilang.
0: Kok bisa hilang dua-duanya?
2: Bagus
0: ya?
2: Loh sandalnya, ih gila, bisa banget yang ngasih kado ya kan, milih warnanya, seleranya tuh.
0: Keren banget nih.
2: Oh iya tanya Mbak Rosi ya. Itu loh Mbak Novi waktu itu lagi siaran.
0: Oh gitu ya, ya Allah. Jadi nyesel ya waktu kita. Itu bisa datang pakai sandal baru gitu.
2: Nyesel aku pakai bawa. Udah kata Bunda Rosi tuh setannya tuh. Udah aku sesalin cepetan buru-buru katanya gitu. Udah langsung disalok aja sama saya. Nggak taunya hilang kan.
0: Ya Allah Bunda Rosi lo dibilang setan loh.
2: Udah besti nggak apa-apa deh, ngapa kurang ser kalau nggak dipanggil sih.
0: Oh gitu ya.
2: Tenser maaf ya.
0: Aduh ya Allah. Tankingnya.
2: Ya begitulah cerita masa lalu. Pak Odo nih ingat-ingat aja. Kenal aja enggak sama lu
0: Aduh oke deh siap.
2: Berarti ini suka mengingatkan kan luka lama atau yatim.
0: Iya, Pak Udo yang mengingatkan ini, bukan saya.
2: Iya. Selama ini kan Atuk Belkem suka mengungkit-ungkit itu kan. saya nggak mau jadi tersangka. Bukan saya nggak rindu, katanya.
0: Atuk Belkem ini.
2: Udah deh. Kalau atau benar Mbak, Atuk Mbak duduk di lantai, kaki saya muster-muster.
0: Enggak nih, kalau tebal tim denger nih siang ini pasti tertawa nih ngakak nih mangal
2: tuh, bener. Iya tuh benar. Iya tuh. Ingat soal pas waktu itu pas ke amprokan tuh ngeliat ke sandal, ngeliat ke Atuk gitu kan.
0: Ya Allah, saya bisa melihat ekspresi, membayangkan ekspresi Atuk Meltem gimana gitu ya.
2: Makanya Atuk duduk di kursi panjang, aku lihat tuh sandalku mana, aku bilang gitu kan. Sambil teriak itu kan, enggak sehalus ini nyebutnya. Oh, sandalku gitu. Mana? Enggak waktu itu, Atuk, sandalku mana?
0: Aduh ya Allah, okay.
2: Itulah nostalgia, senang dukanya di RRI kemarin itu.
0: Oh, iya benar, banyak sih.
2: Ya. Udah ya temanya gitu aja kan.
0: temanya apa? Kepanjangan lo ya.
2: Udah tahu gue nggak ada motor.
0: Oh iya, udah. Iya. Benar, udah tahu nggak bisa.
2: Saya punyanya kunci berangkas.
0: Iya, jadi jawabnya pakai. Kan? Okay, jawabnya pakai itu aja. Pengen denger lagu apa deh kalau gitu?
2: Apa tadi yang salah, Musa?
0: Dari siapa tuh?
2: Black Millennial
0: Black Malaysianis ya kalau nggak salah ya.
2: Ada al-alnya belakangnya
0: ya pokoknya.
2: Malaysianis apa sih?
0: Malaysia. Malaysia enggak.
2: Iya, black
0: Melanesian. Aduh, black Melanesian.
2: Itu mbak, aku udah ngejaknya bagus-bagus tadi didengerin.
0: Tak tidak salah ya. Oke, oke, oke. Yuk, yuk, lagunya buat siapa?
2: Salamnya buat atau Belti. Selamat sore ya, Tok. Ya, selamat istirahat. Udah tuh gangin perutnya. Buat Pak Odo, sini kita mau berantem. Pengen gue tonjok.
0: Iya.
2: Juga buat siapa lagi ya? Atok Panji, apa kabar Atok Panji? Dengar suaranya udah tak atok, tambah lagi apa? Radioku kresekan ya kan? Tambah suaranya kecil. Bener Mbak, suaranya kacau Mbak.
0: Iya, suaranya siapa?
2: Suaranya kita yang denger di radio, suaranya kecil, kresekan.
0: Oh gitu, tapi di sana bagus loh di sini loh. Keren
2: nih suaranya. Iyalah di situ, kita yang denger enggak kata Bang Panji. Gimana gitu kan?
0: Gitu ya.
2: Radionya harus dipegang-pegang, dipeluk-peluk gimana coba?
0: Terus
2: terusan dah. Ini salam buat semuanya lah. Okay. Yang barusan juga tadi siapa enggak nyimak ya. Salam kenal juga buat semuanya yang saat ini lagi mendengarkan, yang mencantelkan telinganya di radio ya kan. Selamat siang, selamat istirahat. Itu aja.
0: Ya,
2: terima
0: udah.
2: Kasih ya Mbak ya. Aku kangen dirimu.
0: Sama. Oke,
2: mau duren kan?
0: Mau.
2: Mau duren kan?
0: Saya mau. Ya? Saya udah bisa makan duren. Saya udah bisa
2: iya
0: makan duren. Iya. Saya senang.
2: Iya benar.
0: Iya benar, serius. Saya udah bisa makan duren loh.
2: Oh ya, udah beli di Mambo banyak.
0: Iya, makanya saya beli terus durennya. Mau coba yang gratisan gitu. Kalau beli kan rasanya enak ya. Gratisan mungkin lebih enak lagi gitu, ya? Gitu kan?
2: Oh, enggak Mbak, enggak bagus buahnya kecil. Enggak enak, pahit lagi. Oke deh, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu mungkin menelpon terakhir ya. Nanti ya, lagunya ini banyak. Soalnya saya hadirkan ada 5 lagu. Jadi tetap bersama Pro 1.

Mendengar Merawat Santun di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya menemani Anda dalam program kita Perpersada. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, karena ada rekan saya Mutria Okta menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Beranda Sukacita Relay bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: petisi gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa, rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Mm-hmm. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Hmm. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada 7 ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada.
4: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kaca-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya.
6: Ya, bosan,
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Gitu. Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Sebenarnya dia jadi
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya,
6: betul,
5: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai

0: jadi 6.500. Mm-hmm. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pulau, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah?

0: pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hastacita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hastacita ini?
1: Baik, untuk Hastacita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan. Sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi. Seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Apen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Bapak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Bapak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Brenda Astacita.
3: Brenda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, anggota itu tetap harus istilah

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke siaran RRI Sungai Liat. Tadi kita baru saja mengikuti Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, RRI Malabo, RRI Serui, dan juga RRI Malang, pendengar. Dan setelah ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir tekan Warta Belajar Sumba untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap.
1: Dan... ya, mendengar soal ini kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba dengan Tuan Rumah RRI Jambi. Ini dia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu, dari penyedia jasa transportasi.
3: Dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier.
4: Sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Sambut libur sekolah, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan tiket rombongan pada Juni hingga Juli 2026. Laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin berpergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan. Pelayanan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Aida menilai perjalanan bersama menggunakan kereta api semakin diminati masyarakat saat musim liburan.
2: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: KAI menetapkan jumlah maksimal peserta rombongan untuk KA Sindang Marga kelas eksekutif sebanyak 10 orang. Sementara itu, jumlah minimal peserta rombongan kelas bisnis ditetapkan sebanyak 20 orang. Pemesanan tiket rombongan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut tersedia selama kuota tempat duduk masih tersedia. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Layanan tersebut berlaku untuk KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Layanan rombongan kereta api PSO hanya diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat ke bawah. Sekolah juga wajib melampirkan surat permohonan resmi saat melakukan pemesanan. Calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum keberangkatan. Salah satu ketentuannya adalah membayar uang muka minimal 25% dari total biaya perjalanan. Pemesanan kursi rombongan dapat dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh KAI. Pelunasan biaya perjalanan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan. Aida menghimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. KAI berharap layanan tersebut dapat mendukung perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu selama masa libur sekolah. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita merujuk ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari.
1: Saya Rina, warga Bandar Lampung. Menurut saya selama libur sekolah memang terlihat lebih banyak masyarakat ya yang bepergian bersama keluarganya. Kondisi ini tuh membuat angkutan umum tuh kayak bus, kereta itu jadi lebih ramai gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Tapi yang penting pelayanan dan keselamatan penumpang tuh tetap jadi prioritas utama gitu.
2: Saya Andi, pengemudi ojek online. Libur sekolah ini buat mobilitas masyarakat tuh meningkat loh Mbak. Terutama kalau mau ke tempat wisata itu sama terminal. Kondisi ini cukup membantu. Apalagi transportasi. Karena peminatnya itu yang jalan-jalan tuh tambah Mbak. Tapi juga harus bareng ya sama pengaturan lalu lintas yang baik biar nggak macet. Gitu sih Mbak.
3: Saya Siti dari Bandar Lampung. Kalau saya sih melihat angkutan umum pas libur sekolah ini ya emang cenderung lebih padat sih daripada hari-hari biasa. Soalnya kan ya banyak tuh masyarakat yang pakai waktu libur itu buat pergi-pergi sama keluarga, mau wisata lah atau berkunjung gitu ke saudara-saudaranya di luar daerah. Jadi kalau kayak gini kan artinya mobilitas masyarakat selama musim liburan kan pastinya tinggi ya. Kalau menurut saya peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus imbangi sama pelayanan yang baik gitu dari penyedia jasa transportasi, bisa dari ketepatan jadwal berangkat nih, nggak ada telat-telat, terus ketersediaannya juga sampai kebersihan dan kenyamanan. Nah itu perlu menjadi perhatian.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah.
1: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Terminal TPA Alam Barajo Jambi Sugio terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di Terminal Alam Barajo selama momen libur sekolah.
2: Ini terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio. Seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Alam Barajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
3: Ya. Terima kasih, Mbak. Dapat diinformasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal TPA Alam Barajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita mulai pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 19. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 orang putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 20 sampai tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang kita pegang. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 orang untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24, yaitu kemarin, itu angka 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Alam Barajo Kota Jambi.
2: Baik, baik.
3: Jadi untuk bis kita sendiri sudah kita sediakan untuk setiap harinya itu selalu standing. Kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Pakal atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemerintah RRI Provinsi Jambi, untuk terminal Alam Barajo juga kita siap melakukan pelayanan pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan yang kita pasang itu selalu terancek. Tetap di kami untuk rancek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancek. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa angkutan darat, kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing. Demikian.
2: Iya. Sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
3: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan, kesulitan adalah tentang BTM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD ke Kota Jambi, di BWTD kelas 2 Jambi, untuk memfasilitasi angkutan umum orang itu pusat maupun farmi kota yang sebenarnya katanya dari Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU, SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di jalan lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
2: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, dari sampai yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua apa penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
3: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari kurang lebih 30 unit. Itu akan bisa karena kita kalau kita hitung dari shift itu akan harus bisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan harus bisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
2: Kan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
3: Ya, kalau kayaknya kalau kita monitor di lapangan dari kita koordinasi ke penjual tiket, kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an itu keberangkatan dari terminal. Jadi kalau dihitung hari dari hari-hari biasa, tidak hari-hari libur sekolah ini, itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, ini masih di angka 600, bertahan masih di angka 600. Jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya. Jadi alhamdulillah lagi jalan semuanya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para Pak penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Ambarajo ya Pak ya. Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya?
3: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus, kami terlibat di lapangan, di Terminal Ambarajo, setiap melayani kepada penumpang, baik itu yang baru berlibur, atau tujuan mau mencari sekolah, di luar Kota Jambi, atau di luar Kota Jambi, pada intinya kami siap melaksanakan tugas untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini kan.
1: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mengimbau para petani untuk tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi risiko gagal panen. Rio Tanjung, RRSP Waikanan melaporkan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat terdapat sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Sebanyak 348.000 lebih warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah. Per Juni 2026, Bisri Mustafa, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
2: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG di Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
1: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: atau Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonit Sosiagian mengatakan angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Untuk tahun 2026 ini mulai Januari sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
0: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk penataan parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
2: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan penyusunan peraturan wali kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Bimbing Tuhan.
1: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak atau PTDPP Kabupaten Kaul merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala PTDPP Kaul Ervan Irtiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak PTDPP Kaul menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
2: Dari PTDPP Kabupaten Kaul pasti saya mengecam tindakan dari waktu di Taufik Hidayat itu. Saat itu kan ya perempuan itu kita lindungi perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan ya masa disekap selama 3 tahun matung mutu kan, terus mulutnya lancur. Jadi ada pilihan Taufik Hidayat itu.
1: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. PTDPP Kaul menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak PTDPP Kaul menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan Belitung keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
1: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
3: Sudah 10 hari belakangan, Pak?
1: Iya, 10 hari ke depan sini sekarang, iya.
3: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
2: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur. Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Pendengar, kami bacakan radiogram berita panggilan ke 1 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Lajo Bin Lagugat, tempat dan tanggal lahir, penyamun 1 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan permak baju, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Bukit Layang RT 008 Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik email yy86840520@gmail.com sebagai penggugat. 2 Rumli M. Bin Mangku Desa, tempat dan tanggal lahir Lampung, 6 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Bukit Layang, RT 008 Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Liat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Radiogram berita panggilan ke-1 dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Satu Gustianti binti Sodot, tempat dan tanggal lahir Sampang 1 Juli 1941, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jalan Air Kuasa RT 001 Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik Kanza Bangka 418@gmail.com sebagai pemohon. 2. Komarudin bin Misran, tempat dan tanggal lahir Sambas 17 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Ko M. Usman RT 003 RW 001, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Jalan Air Kuasa RT 001 Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Agama Sungai Liat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa presnil, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Ya benar, kembali kami hadirkan informasi dalam rangkaian Bangka Belitung sore. Kali ini informasi mengutip dari rri.co.id, ex-sekolah Chung Hua Mentok akan dijadikan Museum Tionghoa. Pemkab Bangka Barat akan membangun Museum Tionghoa di Mentok. Hadirnya Museum Tionghoa akan menguatkan Mentok sebagai kota sejarah di Kepulauan Bangka Belitung. Museum Tionghoa nantinya akan menyimpan berbagai benda bersejarah, khususnya sejarah warga Tionghoa di Bangka Barat. Sementara Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ferhad Irfan menyebut, banyaknya peranakan Tionghoa di Pulau Bangka tak lepas dari sejarah pertambangan timah sejak 300 tahun silam. Menurutnya, kerukunan hidup bersama antar etnis di Pulau Bangka patut menjadi contoh kuatnya toleransi dan kebersamaan di daerah itu. Lebih jauh, ia berharap upaya revitalisasi sekaligus pemanfaatan bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2023 tersebut mendapatkan dukungan seluruh pihak sehingga bisa dikembalikan seperti semula dan dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif bagi kualitas sumber daya manusia maupun perekonomian warga dan daerah. Arsitektur bangunan ex-sekolah Chung Hua ini memadukan gaya arsitektur yang unik, mengadopsi gaya Eropa dengan sentuhan ornamen khas Cina sekaligus mengikuti langgam Indis, gaya arsitektur kolonial yang telah disesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda. Material dinding dari bata merah yang kokoh, atap genteng tanah liat dengan rangka kayu dan detail profil khas tradisional Cina yang memperkaya estetika fasad. Pada awal abad 20, bangunan seperti ini bukan hanya simbol kemajuan teknologi konstruksi, tetapi juga representasi status sosial dan keterbukaan terhadap multikultural. Dan pendengar, setelah ini kami kembali akan hadirkan beragam informasi dan musik pilihan di pukul 17. Sesaat lagi kami hadirkan Cek Fakta. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Pro 1

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Informasi itu mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya, pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprov_bali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Masyarakat diimbau untuk tidak mengeklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Something.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi gelar hitanan masal TPPKK Bangka Belitung sasar 500 anak. Bakti sosial hitanan masal yang dilaksanakan oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesehatan keluarga atau TPPKK Kepulauan Bangka Belitung menyasar 500 orang anak di 7 kabupaten kota. Ketua TPPKK Kabupaten Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengatakan tak menutup kemungkinan ada penambahan kuota peserta di tahun depan. Namun keputusan itu tetap harus diselaraskan dengan kemampuan daerah dan dukungan dari berbagai pihak. Sementara warga Pangkal Pinang Aisyah mengaku sangat terbantu dengan adanya program hitanan masal ini. Menurutnya kegiatan ini meringankan pengeluaran keluarga sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi anak-anak. Senada, Rahmat, orang tua peserta lain juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak wilayah di Bangka Belitung. Insya Allah target besarnya adalah 500 anak akan terpenuhi, ujar Noni Hidayat Arsani, bahkan berpotensi melebihi karena masih ada 4 lokasi lagi yang belum melaksanakan kegiatan ini, yakni Kabupaten Bangka Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Barat, ujar Ketua TPPKK Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani dalam keterangan yang diterima RRI Kamis 25 Juni. Sekian informasi di Bangka Belitung sore ini. Selanjutnya akan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi Bupati Al-Ghafri rotasi 6 pejabat Pemkab Bangka Tengah. Bupati Al-Ghafri Rahman rotasi 6 pejabat di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Keenam pejabat tersebut merupakan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan juga pengamas. Walau hanya 6 orang, tetapi memang siklus yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari DPRD yang menjadi acuan untuk melakukan rotasi. Al-Ghafri mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sekedar hadiah atau penghargaan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara warga Kauba Adrian berharap para pejabat yang dilantik bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya.

Ya, pendengar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk Anda, menemani Anda. Dan tentunya Anda pendengar dimanapun Anda berada, menemani waktu menanti azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.02 untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan setelah ini kami akan hadirkan tentunya renungan sore untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Membicarakan harta yang kita miliki di hadapan orang miskin sama saja dengan sombong. Kita merasa lebih unggul dari orang miskin karena memiliki harta yang jauh lebih banyak. Secara tidak sadar, kita juga sudah menyakiti perasaan orang miskin tersebut.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Saat bertemu orang sakit, jangan bicarakan soal kesehatanmu di depannya, sebab perkataanmu akan menyakiti perasaan orang sakit. Perlu diingat, orang yang sakit sedang belajar menghargai betapa nikmatnya sehat itu, dan mereka sedang digugurkan dosanya oleh Allah bila ikhlas menerima semua penyakitnya. Maka dari itu, berilah semangat kepada orang sakit.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan

Ya, pendengar, kembali dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi setelah kita mengikuti azan untuk salat maghrib sekaligus mengikuti ibadah salat maghrib, tentu kami ucapkan selamat menjalankan dan juga berkumpul dengan keluarga. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Juga untuk Anda yang menjalankan, tentunya setelah ini kami kembali akan hadirkan beragam musik pilihan untuk Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Pro 1 RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan single perunggu dengan judul 33 kali yang cukup memiliki makna yang cukup mendalam tentang refleksi diri, penerimaan atas kelelahan hidup, dan juga dekat sekali dengan spiritualitas, di mana dari judulnya yang menunjukkan jumlah zikir sebanyak 33 kali, dan single ini menjadi simbol untuk berserah diri ataupun tawakal dengan beragam lirik yang berusaha mencari ketenangan di tengah tekanan hidup yang ada, dengan makna dari liriknya melamban bukanlah kegagalan. Lirik ini mewakili perasaan lelah dan bingung untuk menghadapi rutinitas yang seolah tanpa henti. Lagu ini juga tentu memberi pendengar makna untuk berhenti sejenak dan menata ulang arah hidup. Dan pendengar, selain ini kami kembali akan hadirkan beragam informasi lagu pilihan untuk Anda, dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam rangkaian Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 17.19 maksud kami, pukul 7 malam kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami. Setelah ini kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak jusnis sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga ya?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Doha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10.10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jamaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
21: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir.

0: mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
2: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi Anda mengikuti program Warta Berita Pro 3 RRI, dan setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan topik Renungkanlah 5 Hal Agar Selamat. Selamat mengikuti.
1: Pro 1

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, malam Jumat, alhamdulillah kita berjumpa dalam acara kesayangan kita Mimbar Islam. Sebuah acara yang kita berharap menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus membawa kasih sayang yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus membawa rahmat. Seorang nabi yang kasih sayang yang begitu luar biasa kepada kita umatnya. Setiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya mendoakan kita agar kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, agar kita menjadi orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai bentuk terima kasih balas jasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara yang mestinya jadi renungan kita agar kita menjadi orang yang selamat di dunia, menjadi orang yang selamat di akhirat, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu mawas diri untuk menata diri menjadi orang yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara yang semestinya kita jadi renungan kita. Jika kita ingin menjadi orang yang selamat, jika kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, selamat di akhirat. Apa? Menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah ghammu dzunub al-madhiyah li'annahu qad aznaba dzunuban wa lam yatabayyan lahu al-afwah wa lam yatabayyan lahu al-afu fayambaghi ay yakuna maghmuman bihi mashghulan biha. Dikatakan oleh ulama, 5 hal yang harus kita renungkan, yang harus menjadi renungan kita. Kata para ulama, hendaklah manusia kita nih itu merenungkan, sedih, memikirkan tentang 5 perkara. Yang pertama adalah ghamudzunubil madiyati, merenungkan dan gelisah ataupun sedih atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Renungkan dan merasa gelisah atas dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, banyak sekali dosa-dosa yang banyak kita lakukan, yang banyak kita langgar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kita langgar aturan-aturannya, baik aturan itu yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan. Kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan mata kita memandang sesuatu-sesuatu yang dilarang oleh Allah, lisan kita banyak membicarakan kata-kata, berbicara kata-kata pembicaraan yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita banyak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita kadang-kadang kita langkahkan ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, anggota badan kita banyak kita pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya itu menjadi renungan kita. Mestinya itu menjadi kegelisahan kita. Kenapa? Walam yatabayyan lahul al-afu. Dan dosa kita ini apakah sudah diampuni, dimaafkan oleh Allah atau tidak? Dosa kita apakah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya oleh karenanya kita mestinya tuh yang jadi perhatian dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga dengan demikian tergerak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, tergerak hati kita untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang datang minta ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa-dosanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah merenungi dosa-dosa kita yang begitu banyak nih. Seorang kita sebagai anak kadang dosa kepada orang tua, suami kepada istri, banyak melalaikan tanggung jawab, istri juga banyak durhaka ngelawan kepada suami, macam-macam. Maka disitulah kita beristighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita renungkan adalah amal ibadah kita ini diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak melakukan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya annahu qad amilal hasanat wa lam yatabayyan lahu al-qabul. Kita melakukan ibadah yang begitu banyak kepada Allah. Kita sholat wajib, kita sholat sunat, kita puasa wajib, kita puasa sunnah. Kita melakukan ibadah yang sifatnya sosial, bersedekah, bersilaturahim, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pernah memikirkan apakah amal-amal kita ini dikabul, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadi amal ibadah itu besar atau tidak nilainya di sisi Allah, itu kuncinya diterima atau tidak. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan oleh Imam Ibnu Hathaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kata beliau, amal yang kelihatannya kecil itu bernilai besar, menjadi agung di sisi Allah apabila dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ini kelihatannya kecil, tapi kalau dikabul, diterima oleh Allah, jadi agung nilainya. Salah satunya sering kita mendengar kisah seorang pelacur yang ngasih anjing yang kehausan sekarat di pinggir jalan, akhirnya dia diterima amal itu. Kelihatannya ini amal yang remeh menurut kita. Juga kita pernah membaca ataupun mendengar bahwasanya ada orang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan semacam duri atau batu kerikil yang ada di jalan. Itu kelihatannya kecil, kelihatannya itu remeh, tapi karena dikabul, diterima oleh Allah, jadi besar nilainya di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, amal ibadah itu apabila tidak dikabul oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka walaupun banyak yang kita lakukan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengusahakan syurutul qabul, syarat bagaimana amal ibadah kita ini keterima. Ya salah satunya ikhlas, salah satunya tidak sombong, harus ikhlas kalau ibadah yang lillahi taala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ajal kita. Ajal kita ini harus kita kehidupan yang sudah lalu. Kita ini kehidupan sudah lalu harus kita renungkan sudah berapa umur kita, sudah 50 tahun. Sudah berapa umur kita, sudah 60 tahun berarti sisanya tinggal lebih sedikit. Tidak ada amal yang persiapan bekal yang saya persiapkan untuk menghadap Allah. Tidak ada amal yang saya bawa untuk kita persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana umpama kita ini tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijemput sementara umur kita pendek ini tidak di banyak sekali kelalaian. Jadi mesti oleh karenanya, ya Allah umur saya ini tinggal sedikit, tiba-tiba nanti malaikat Azrail ini datang macam mana. Nah, oleh karenanya, kita renungkan. Qad alima hayatahu fima mado kaifa mado wala yadri kaifa yakunul baqi. Yang nomor 4. Qad alima anna Allah ta'anna lillahi ta'ala. Qad alima anna lillahi ta'ala daroin. La wala yadri ila ayyatih dariyatin yasir. Allah Subhanahu wa taala itu punya dua tempat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala itu kita renungkan nih, yang keempat nih. Allah Subhanahu wa taala ini punya dua tempat di akhirat nanti, surga, neraka. Dan kita ini tidak tahu kemana kita akan ditempatkan oleh Allah. Bertempat tinggal di manakah? Tinggal di manakah kita nanti di akhirat? Nauzubillah. Apakah kita tinggal di neraka ataukah kita nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang harus jadi renungan. Allah dan kita ini salah satu yang pasti kita alami dan wajib kita imani adalah adanya kematian. Kehidupan setelah kematian. Di sana nanti ada dua tempat, surga neraka. Kita nih tinggal di mana, di surga apa di neraka? Nah, ini mesti kita renungkan, sehingga dengan demikian kita ini mencari tahu amal-amal yang bisa mengarahkan kita ke surga dan juga untuk kita kerjakan, dan juga kita bisa mencari tahu amal-amal yang bisa menjerumuskan kita ke neraka untuk kita jauhi. Kemudian yang kelima adalah yang mesti jadi renungan untuk kita ini adalah la yadri annallaha radin anhu am sakhitun. Nah, yang kelima kita harus renungkan nih. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini meridhoi saya atau memurkai? Apakah dalam keseharian saya ini ku diridhoi oleh Allah, apa dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, lima. Nah, kalau lima ini muncul, berusaha kita renungkan. Fa'innahu yamna'uhu aniddohki. Maka orang ini tidak banyak menyia-nyiakan waktu ke hal-hal yang tersia-sia. Tertawa-tawa, boh ini segala macam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, itu lima hal yang mesti jadi renungan untuk saya, untuk kita semua, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan yang tadi saya baca, saya kutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abdullah As-Samarkandi rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta. Tadi kita sudah mengikuti mimbar agama Islam juga dengan topik renungkanlah 5 hal agar selamat. Dan setelah ini kita akan beralih ke Bangka Belitung malam dengan program Ngobrol Bareng Komunitas. Setelah ini akan hadirkan saya Taufan Libero. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1.

Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Pak, kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
2: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
3: Dok! Tolong anak saya, Dok!
2: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
3: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
2: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
0: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
0: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
3: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
2: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
2: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu, mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
2: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan, setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program kita di setiap pukul 8 malam, pukul 20.00 malam, yakni program dialog ngobrol bareng komunitas atau Ngobras. Dan pada malam hari ini, pendengar, kita akan membahas mengenai serunya program pengabdian masyarakat generasi muda dari desa-desa. Dan sudah bergabung di studio, sudah ada Arinda Unigraha selaku Ketua Beca Babel sekaligus pembina Primas Masjid Agung Sungai Liat. Nih, bagaimana kabarnya Bang Arinda?
2: Alhamdulillah sehat, baik Bang Topan dan pendengar semua ya. Baik.
1: Selanjutnya ada juga Bang M. Aizal Fatri selaku Ketua Primas Masjid Agung Sungai Liat. Oke, Bang Aizal, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke, sehat ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Asti Komah Komarul Jannah. Oh, ini panggilannya apa nih?
4: Ada Asti, ada Keke.
1: Oke, Asti aja kita panggil ya sesuai dengan sebagai sekretaris Primas Masjid Agung Sungai Liat. Oke. Dan langsung saja kita mulai ya di pembahasan di pertanyaan pertama ini. Taufan mau tanya dulu ke Bang Aizal Fatri nih. Apa ini yang di Primas ini, organisasi apa dan apa kegiatan-kegiatannya?
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Taufan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi untuk pertanyaan tadi, apa itu Primas? Ya kalau dari singkatan ya, bahwa Primas itu adalah Persatuan Remaja Islam Masjid Agung Sungai Liat. Jadi intinya itu, organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, yang terutama adalah Masjid Agung Sungai Liat. Ya, yang alhamdulillah pada kali ini di organisasi kami ada beberapa program yang alhamdulillah kali ini sudah terjalankan ya, walaupun kalau dipikirkan itu adalah program yang agak-agak aneh ya, tapi tetap kita hajar pokoknya. Alhamdulillah dari salah satunya ya, ada kegiatan pembinaan keagamaan ya, mengajar anak-anak di situ ya. Alhamdulillah kalau di Masjid Agung Sungai Liat ya, ada kegiatan pengajaran di TPA ya, dan kalau di malam itu di Masjid Agung itu ada kegiatan pembelajaran juga di Madin ya, yuk kakak ya. Nah, di Madin Madrasah Diniyah ada pembelajaran bahasa Arab dan sebagainya lainnya. Kalau di Primas yaitu bertugasnya itu daripada adalah membantu program Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat untuk terutama memakmurkan masjidnya. Ya, terutama setiap harinya itu ada kegiatan hari Jumat itu jaga shof ya. Jaga shof masjid, ada juga bagi-bagi sedekah ya setiap hari Jumat itu, dan juga ada kegiatan lainnya ya. Alhamdulillah untuk kali ini ya, ada juga kegiatan kami program penanaman tanaman ya. Alhamdulillah ya, di bawah naungan Pak Insinyur Kemas Arpani Rahman ya. Beliau juga ex kepala dinas pertanian Kabupaten Bangka ya. Alhamdulillah ya, kalau mau lihat ada di Masjid Agung ya, itu ada tanaman kami, kami nanam serai, ada nanam apa itu namanya, ada nanam kunyit putih, ada nanam juga serai ya. Tapi tujuan dari itu adalah kami juga ingin menumbuhkan tanaman-tanaman di situ dan juga memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan wirausaha kami juga ya, untuk pendapatan kas kami juga, dan juga antara lain menghidupkan lingkungan kehidupan di Masjid Agung Sungai Liat. Itu saja Bang Taufan.
1: Oke, baik. Artinya sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh Primas ini ya.
3: Itu bukan pengabdian, tapi itu kegiatan sehari-hari.
1: Oh, kegiatan sehari-harinya.
3: Di masjid kami, di Masjid
1: Masjid Agung Sungai Liat. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Bang Arinda, apa saja nih kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi muda ini. Silakan Bang Arinda.
2: Iya, baik Bang Topan dan pendengar semua. Jadi kebetulan kita di Becak memang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat itu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya kita tularkan bersama dengan rekan-rekan di Primas ini ya, Bang Ais ya. Jadi Primas ini kan di Masjid Agung ya. Masjid Agung ini beberapa tahun yang lalu itu dapat predikat sebagai masjid percontohan ya, percontohan nomor 1 tingkat nasional. Otomatis masjid ini di Bangka Belitung menjadi rujukan, baik itu aktivitas idaroh ibadahnya, aktivitas muamalahnya, kemudian juga program-program kreatifnya. Nah, kebetulan di Masjid Agung ini ada primas ya, pemuda remaja masjid Islamnya, dan kebetulan kita diangkat jadi pembinanya. Nah, kita coba tularkan apa yang teman-teman komunitas becak sudah lakukan di dari hari ke hari kepada teman-teman ini, dan alhamdulillah mereka menerima. Jadi selain kegiatan rutin yang disebutkan Bang Ais tadi, yaitu membantu kegiatan atau program BP Masjid Agung Sungai Liat, mereka juga kita ajak untuk keluar. Artinya kegiatan di dalam masjid beres, nah mereka dapat tambahan wawasan, tambahan pengalaman untuk juga turun nah ke desa-desa membina, melakukan kegiatan pembinaan-pembinaan, komunikasi dengan masyarakat, dan ini menjadi salah satu skill tambahan. Jadi mereka anak-anak muda usia SMP, SMA dan kuliah yang bergabung di Primas Masjid Agung Sungai Liat tidak sekedar tahu azan, Bang, tidak sekedar tahu mukul beduk saja, tapi juga secara tidak langsung kita ajarkan skill komunikasi, baik komunikasi kepada pengurus Masjid Agung maupun kepada masyarakat. Nah, di tahun ini kita sudah merancang, Bang Ais ya, sudah punya beberapa rencana kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Kemarin sudah terlaksana 2 kali. Ya, satu di Kabupaten Bangka di masjid kecil ya yang jarang dikunjungi, di Sinar Panca. Teman-teman tahu Sinar Panca?
1: Ini di daerah mana Sinar Panca?
2: Nanti kita cerita Bang Ais ya. Sinar Panca dekat sebenarnya dari kita. Nah, itu salah satu tempat yang kita bina kemarin, kemudian di Kota Pangkal Pinang. Nah, bulan depan itu rencana kita mau lebih jauh lagi, Bang, ke Bangka Selatan, ke desa Tanjung.
1: Lumayan jauh itu.
2: Tanjung Labu. Tanjung Labu tahu, Bang, teman?
1: Tanjung Labu. Baru dengar juga. Baru dengar.
2: Jadi nanti niat kita insya Allah dalam 1-2 tahun ini ngajak Primas kita untuk keliling-keliling se-Bangka Belitung ya, ke 7 kabupaten kota untuk silaturahim, kemudian menularkan apa yang sudah teman-teman Primas lakukan sebagai bentuk bina desa, sebagai bentuk perhatian dari teman-teman di Masjid Agung ini untuk anak mudanya membantu mengembangkan program di desa-desa. Jadi mereka ini bersusah payah, Bang. Entah libur dak libur, kita ajak jalan-jalan mau. Tapi jalan-jalannya baru faedah tadi, sambil bina desa ke tempat-tempat yang mungkin orang dengar namanya juga, di mana itu? Nah, itu asiknya, Bang, teman.
1: Oke, baik, itu ternyata sudah banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga akan direncanakan ke depannya. Oke, selanjutnya Taufan mau tanya lagi nih ke Mbak Asti Komah Komarul Jana nih. Taufan bingung nih, keke-nya di mana ini? Bisa dipanggil keke. Tapi nyari keke-nya di bagian mana kan? Oke. Oke, Mbak Asti, sebagai generasi muda dan juga perempuan nih. Kalau Mbak Asti apa saja yang sudah dilakukan dan mungkin apa motivasinya untuk bergabung ke organisasi Primas ini? Silakan, Mbak.
4: Untuk menambah wawasan,
1: okay,
4: skill, menambah teman, relasi,
1: okay,
3: membantu masyarakat juga. Ya.
4: Betul, okay, juga. Ya.
1: Udah pernah kegiatan apa aja yang kalau Mbak Asti udah ngikutin selama di Primas ini dan kerja sama becak juga?
4: Baru pengabdian.
1: Okay, pengabdian. Mm-hmm. Okay. Sehari-harinya aktivitasnya apa nih, Mbak?
4: Ada juga mengajar TPA.
1: Oh, mengajar TPA juga.
4: Iya, walaupun masih kuliah.
1: Oke. Okay. Oh, sekarang masih kuliah.
4: Iya.
1: Oke, masih menyelesaikan kuliah ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Menarik. Taufan mau tanya lagi nih ke Bang ini nih, Bang Aizal nih.
3: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Aizal. Kegiatan yang paling berkesan ini selama melakukan pengabdian ke masyarakat nih apa sih, Bang? Mungkin bisa diceritakan.
3: Kegiatan yang sangat berkesan bagi saya itu yaitu kegiatan tausiah dan nganggung bagi saya. Nah, itu sangat ada masuknya ke hati saya.
1: Okay.
3: Kenapa? Pertama, karena salah satunya yaitu karifan lokal kita nganggung tadi itu.
1: Okay.
3: Berkumpul bersama, membawa makanan dari masyarakat satu persatu, dan juga ada kegiatan peceramah juga di situ, seperti kami kemarin di Penyamun. Ya, alhamdulillah pada malam itu diisi oleh Ustadz Jajak Sulaiman, dan alhamdulillah Bang Arinda juga hadir pada malam itu. Nah, jadi itu yang paling berkesan saya itu, alhamdulillah di masyarakat itu sangat solid, solid okay. bersama. Kalau ada kegiatan keagamaan mereka tuh datang. Karena di Desa Penyambun itu ya, saya jujur saja ya, kalau untuk kegiatan keagamaan untuk mengundang peceramah yang besar-besar, mereka itu belum bisa.
1: Okay.
3: Ya, jadi kemarin saya tanya ya, ada ketua RT di situ, ada bernama Bang Jakpar.
1: Okay.
3: Ya, karena di situ ya alhamdulillah tadi saya bertanya dengan beliau, alhamdulillah hati saya juga senang. Alhamdulillah di sana juga ada pembelajaran Al-Qur'an sekarang. Nah, itu yang paling saya respect gitu, yang membuat hati saya itu terpesona gitulah ibaratnya. Ya, alhamdulillah di sana sudah ada pembelajaran Al-Qur'an untuk anak-anak, ada pembelajaran agama di sana. Karena kemarin itu saat kami hadir ya, mereka itu ada sih apa itu namanya rumah Qur'an ya, kayak TPA lah kalau bahasa kita di sini ya. Tapi di situ saya lihat tempatnya itu kurang bagus. Ya kayak ibarat kurang layak lah ibaratnya. Jadi saya mohon semoga pemerintah bisa bantu untuk renovasi tempat tersebut ya, supaya anak-anak juga bisa belajar dengan baik ya, dengan tenang, dengan hati yang sejuk dan dengan teman-temannya.

0: Apa nih pertanyaannya? Silakan.
1: Ya, saya merasakan beliau-beliau ini kan untuk para ini kan pelopor lah, untuk pelopor apa tuh lingkungan hidup, apa tuh pelajaran agama dan sebagainya itulah. Kalau saya merasakan itu. Ya, dengan adanya pelopor ini mudah-mudahan nanti bisa banyak komunitasnya ya.
2: Amin.
1: Bisa terjalin dengan baik lah.
2: Amin.
1: Nah, yang perlu ini mungkin saya sampaikan juga yang ya perlu imbauan juga ya. Kalau nganggung ini memang sekarang budaya ya dari dulu sampai sekarang budaya nganggung ini luar biasa. Memang masih tetap dipegang ya.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Apa tuh perubahan ini apa peralatan nganggungnya ini? Kalau dulu kan pakai tudung saji.
2: Benar. Bawa dari rumah
1: sini. Oke. Rantang susun dan sebagainya. Ah, ini yang perlu diimbau kepada masyarakat desa ini ya, Bung Faizal ya.
2: Iya. Okay.
1: Nah, tuh. Mudah-mudahan apa tuh budaya kita dari dulu sampai sekarang tetap terjaga.
2: Tetap terjaga.
1: Ya, pakai tudung saji dan sebagainya itulah. Nah, kalau pakai rantang mungkin lain ini kan lain ceritanya udah enggak enak lagi dilihat.
2: Oke.
1: Okay. Apa tuh gambar apa lambang-lambang pegawai negeri itu yang di bahu itu bisa dirubah nanti gambarnya. Mudah-mudahan jangan ya.
2: Yeah, okay. Mudah-mudahan
1: jangan. Ini perlu diimbau juga Bung Faizal ya.
2: Okay.
1: Saya rasanya ini aja mungkin
2: tanggapan
1: saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Taufan tangkap tadi ya, intinya pertanyaan ini bagaimana para generasi muda ini bisa mempertahankan tradisi nganggung menggunakan tudung saji itu tadi, seperti itu ya. Ya. Oke, mungkin Bang Aizal mungkin bisa ditangkapi dulu. Apa sih?
2: Oke, baik. Terima kasih tadi dengan Bapak siapa tadi?
0: Zul Faizal di Bangka Selatan.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jadi yang perlu kita pertahankan ya, karena itu juga tradisi kita di Bangka Belitung ya Bapak ya. Terutama ada kegiatan keagamaan ya, seperti kegiatan Muharram, seperti kemarin kan kita nganggung bersama-sama di Kenanga ya, di masjid, dan juga di masjid lainnya ya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kalau bagi saya ya, kalau kita ada setiap kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan, berkumpulan dengan masyarakat itu, ya harus kita pertahankan itu adalah nganggung itulah. Itulah kenapa statement kami yang kelima itu kami perbuatkan ada kegiatan nganggung dan ceramah. Karena kenapa? Kami juga ingin memperkuatkan ya tradisi tersebut. Karena itu sudah menjadi kita ya, generasi muda ya. Okay. Untuk meneruskan tradisi nenek-nenek moyang kita dulunya ya. Okay. Jangan sampai tradisi ini hilang. Ya, apalagi sekarang ini ya, ada kaum-kaum ya, saya enggak mau nyebut ya, seperti kaum-kaum WHB. Nah, bilang ini haram lah, ini haram ya. Padahal itu kan tradisi kita. Ya, okay. Itu kan ada banyak manfaatnya. Ya, seperti kita bisa berkumpul dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, berbagi makanan. Itu apa tata letak haramnya? Itu pertanyaan saya ya. Apa yang membuat tata letak haramnya? Ya, okay. Haram itu kalau di Islam itu yang tidak baik untuk kita.
0: Okay.
2: Ya, apa yang tidak baiknya dari nganggung itu pertanyaan saya? Okay. Nah, itu
0: pada intinya itu pelestarian budaya.
2: Nah, ya, pelestarian hadiah, jangan sampai gara-gara kaum-kaum tersebut tradisi kita ini hilang.
0: Okay.
2: Ya, terus karena sekarang tradisi itu yang harus kita perkuatkan sekarang itu. Oh. Ya, terima kasih Bapak Zulfikar ya tadi ya.
0: Zulfaizar.
2: Zulfaizar, baik.
0: Okay, Bang Arinda mungkin selanjutnya nih Bang. Apa sih pentingnya menurut Abang sebagai ketua becak juga ya, apa pentingnya menurut Abang untuk mengajak anak-anak muda ini khususnya dari Risma ini untuk diajak bergabung dan diajak mengabdi ke masyarakat, apa Bang pentingnya Bang? Silakan Bang.
3: Ya, saya melihat dari teman-teman komunitas becak ya, anak-anak muda yang memang sering kita ajak ke desa-desa atau keluar pulau, malah keluar pulau Bangkanya, berang pulau itu, mereka dapat insight yang tidak didapatkan oleh anak muda lainnya Bang. Jadi mungkin mereka pergaulannya kalau hanya di kota atau tinggal di desa saja, jarang keluar, itu terbatas. Tapi ketika mereka sudah berinteraksi ya dengan masyarakat, apalagi kegiatannya nginep Bang ya, 2 hari 3 malam 3 hari 4 malam, itu pasti akan membentuk karakter baru dalam diri mereka. Enggak bakal ada lagi istilah introvert extrovert, karena kalau sudah diajak mandiri 2 hari 3 hari, itu mereka akan timbul perspektif baru, mindset baru, yang ini kadang-kadang mohon maaf tidak diajarkan di sekolah, tidak mereka dapat.

0: dapatkan di kampus ya. Di kampus dapat, tapi kapan? KKN. Semester berapa? Semester 7. Nah, makanya karena anak-anak muda yang kita bawa itu di semester 3, di usia SMA, SMP, mereka pas kuliah, kita lihat mereka sedikit lebih unggul dibanding teman-teman mereka lainnya yang belum pernah ikut pengabdian masyarakat. Yang pasti yang paling menonjol itu pola komunikasi, Bang Topan. Mereka lebih bisa adaptasi komunikasi, etikanya mungkin lebih jalan. Kemudian yang paling penting mereka tahu social mapping. Nah, anak muda ini harus tahu social mapping karena itu berguna bagi mereka ya, entah nanti di kala studi di kampus atau dunia kerja. Nah, mereka dapatkan ini di awal. Mereka pasti ketika kita ajak ke suatu tempat yang baru, ya mereka observasi, karena observasi baik dari sosialnya, lingkungannya, kemudian mereka bisa membandingkan, oh di rumah saya seperti ini, di masjid saya seperti ini, tapi ternyata di masjid kampung ini, wah penerangannya masih pakai obor, kemudian listriknya nyala mungkin tidak 24 jam. Mereka akan timbul rasa syukur, kemudian perbandingan itu akan membuat mereka menjadi punya insight yang berbeda. Sepulangnya, kalau program itu berhasil, mereka akan punya insight yang berbeda. Mereka akan dapat pemahaman baru, sehingga itu akan jadi bekal untuk kehidupan mereka, Bang Topan. Okay. Nah, kembali ke Nganggung tadi, Bang Topan. Okay. Kalau dari Bang Faizalnya, dari segi keagamaan, kita di Komunitas Becak memang ini yang salah satu kita tekankan. Bang Ais, kalau bisa, di kegiatan pengabdian masyarakat ini, minim sampah dan upayakan ada nganggung, walaupun sedikit. Karena nganggung ini bukan sekedar budaya saja, Bang Topan. Tapi kita memandang ini adalah budaya yang minim sampah sekali. Kita lihat tuh nganggung. Nganggung itu kan bawa dulang, ditutup tudung saji dari rumah ya. Dan beranggung itu sejatinya itu dipikul. Dulangnya itu dipikul, ada dua cara, di atas pundak atau di atas kepala. Mm-hmm. Jadi bukan naik motor. Nah, hari ini ada nih yang nganggung tapi minta antar bapaknya naik motor pakai sarung. Kan lucu juga itu. Nah, itu jatinya itu beranggung tuh berjalan. Seperti yang dicontohkan mungkin oleh Pemkab Bangka ya, yang sering beberapa event ya nganggung dari Masjid Agung ke Cisadulang. Walaupun dekat tapi nah itu lisensi nganggung. Kemudian kita lihat nganggung itu ya isinya piring, kemudian lauk pauknya itu pakai wadah sendiri dan non plastik, Bang. Non plastik. Tapi hari ini bergeser. Hari ini kalau kita buka ya mungkin ada yang pakai rantang. Ada juga yang dia pakai dulang tutup tudung saji, tapi pas kita buka isinya adalah Tupperware. Isinya mohon maaf nih minuman-minuman yang pakai sedotan. Nah, ini kan menggeser juga. Karena sejatinya nganggung itu minim sampah ya. Makan-makan tapi sampahnya kurang dan kebanyakan itu zero waste. Kenapa, Bang? Karena berebut dan harus habis itu. Kalau isi nampannya, isi dulang itu nggak habis, yang punya dulang kecewa kan. Nah, biasanya setelah orang tua makan, oh sudah kenyang apa, anak-anak disuruh berebut kan. Anak-anak masuk, nah silakan rebut, bawa pulang jeruk, bawa pulang buah, bawa pulang lontong. Nah, esensinya ramah lingkungan, kemudian harus habis, zero waste, tidak menyisakan sampah. Jadi pulang itu yang si penganggung ini hatinya tenang, lapang, rasa syukurnya makanannya dihabiskan, kemudian juga tidak menyisakan apa-apa, hanya menyisakan serbet untuk lap dan piring kotor tadi. Okay. Nah, itu esensinya. Tapi kalau yang dibawa tadi adalah mohon maaf, Tupperware, kemudian minuman-minuman yang pakai AMDK ya, dalam kemasan sebagainya, itu pasti pulang akan bawa itu juga. Okay. Nah, ini sedikit bergeser. Nah, inilah yang kita tekankan di kegiatan pengabdian kita juga dari desa ke desa ini, di Primas ini, sambil syiar keagamannya tapi juga sambil syiar lingkungan hidup, termasuk juga program kita untuk infak sedekah sampah, Bang. Ya. Nah, yang kemarin kita mulai di Penyamun. Sinar Panca, infonya bulan depan sudah mulai jalan.
1: Mulai jalan.
0: Jadi banyak hal, Bang Topan, yang kita tinggalkan ketika turun ke desa-desa. Tidak hanya sekedar interaksi tapi follow up juga. Jadi suatu saat ketika kita kembali ke sana, itu kita bisa melihat, oh programnya jalan. Nah, salah satunya tadi taman baca Quran, kemudian program lingkungannya tadi ya, infak sedekah sampah yang kita tekankan. Itu, Bang Topan.
2: Oke, baik. Justru artinya dari esensi dari kegiatan nganggung itu justru adalah menggunakan seminim mungkin menghasilkan sampah seperti itu. Ada pembelajaran seperti itu dari nganggung itu, Bang ya. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita, tapi kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru.
1: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget, aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang, nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan, di taman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Yang.
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif bersama Primas Masjid Agung Sungai Liat dan juga Becak Babel dengan tema serunya program pengabdian masyarakat generasi muda dari desa-desa. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami dalam layanan interaktif, ya pendengar. Anda bisa menghubungi kami pada nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi kami sampaikan, pendengar, Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami dalam dialog ini pada nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Oke, Taufan mau tanya lagi nih ke Mbak Asti nih. Oke, Mbak Asti, mungkin bisa diceritain nih apa aja sih kegiatan-kegiatan atau kesan-kesan atau cerita-cerita menarik nih selama kegiatan pengabdian masyarakat nih. Silakan Mbak Asti.
2: Ceritanya banyak sekali. Okay. Banyak, ada nganggung, bersih-bersih masjid, bercengkrama sama masyarakat.
1: Oke. Okay.
2: Belajar sama anak-anak. Iya, betul.
1: Diikutin bocil ya?
2: Iya.
1: Oke, itu udah ikut yang kemana aja tuh Mbak Asti, yang ke daerah mananya?
2: Hanya ke Penyamun.
1: Oke, ke Penyamun.
2: Ya.
1: Tapi selanjutnya masih akan ikut lagi Mbak Asti.
2: Insya Allah.
1: Kegiatan ini ya. Oke, bisa disesuaikan dengan waktu perkuliahannya Mbak?
2: Bisa.
1: Bisa ya?
2: Iya.
1: Masih semangat terus berarti ya untuk
2: semangat tetap ya? Harus.
1: Oke, baik. Oke, selanjutnya Taufan mau tanya lagi nih ke Bang Aizal nih.
3: Oke, baik.
1: Kalau untuk membangun kekompakan dan semangat teman-teman ini, Bang Aizal bagaimana nih caranya untuk supaya teman-teman ini biar terus kompak dan semangat untuk diajak mengabdi ke masyarakat? Silakan.
3: Oke, baik. Tata cara ya yang saya lakukan untuk membangun semangat anggota Primas ya, terutama yang mengikuti kegiatan ini ya. Alhamdulillah ya, kegiatan ini sudah diusulkan dari bulan Oktober 2025. Setelah kami kegiatan kunjungan ke Mentok bulan September 2025. Jadi pada saat itu saya berpikir ya, setelah kegiatan itu apa ya kita buat ya. Nah, jadi kami berdiskusi pada malam pagi atau malam ya, malam ya, pada malam tersebut ya, sekitar ba'da isya ya, kami berdiskusi di ruang rapat ya, kataku apa yang pengen kalian buat gitu kegiatan ini. Jadi saya saat itu saya buka sebesar-besarnya hak untuk mereka untuk memberikan saran kegiatan kita kemana nih setelah nih, dan mereka juga ada salah satu opsi ya, bahwasanya mereka itu banyaknya ingin jalan-jalan bang. Ingin jalan-jalan. Jalan-jalan lagi kayak Mentok kayak kemarin. Tapi kataku kalau kita jalan-jalan baik, tapi kalau ada kegiatan yang tidak ada yang faedahnya seperti kegiatan kita sekarang, kataku kita tidak ada manfaatnya, aku bilang. Tapi ada sih manfaatnya, kita bisa silaturahim ya dengan masjid-masjid di sana kan, kita bisa memperkuatkan apa itu namanya silaturahim kita dengan mereka ya, dengan masjid agung, dengan masjid seperti masjid agung Mentok gitu kan. Nah jadi gimana nih, nah saat itu mereka itu setujunya jalan-jalan, tapi kataku buatlah kegiatan yang kita bisa manfaatkan momen tersebut ya. Dan jadi ada dua anggota saya ya, bidang keagamaan dan juga bidang humas ya, bahwasanya mereka ingin ada kegiatan ngajar-mengajar. Nah, ngajar-mengajar ibaratnya. Okay. Ya, ngajar-mengajar. Jadi, saat itu semuanya itu setuju. Nah, kataku, oke lah kalau kita setuju. Dan larut berlarut, November, Desember, Januari, belum terbuat. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, saat setelah Ramadan ya, pada saat bulan April akhir ya, kata aku yuk kita buat lah. Nah, dan mereka bilang anggaran kita gimana nih. Nah, anggaran pada saat itu yang paling luar biasa itu anggaran loh. anggaran. Karena kami kalau saya terbuka saat ini, ya yang perlu kami perjuangkan itu anggaran. Karena anggaran seperti anggaran kami ke sana dan juga kata aku, enggak usah dipikirin. Kita bisa mencari. Ya, kataku. Yang penting kita satu kuncinya, solid. Kerjasama kita, ya. Kalau kita kerjasama ya. Nah, ini Pak Bayu keke ya sampai jam 12 malam kami di atas itu, sampai jam 11 malam. Nah, sampai ditelepon-telepon orang tua kami. Itu luar biasa itu momennya ya. Sampai dimarah-marahi. Kenapa pulang sudah malam ini? Tapi karena kenapa? Karena kami ingin lebih cepat gitu loh nembus ke mereka. Bahwasanya kami ini mau buat kegiatan ini loh, kegiatan pengabdian ini loh. Dan alhamdulillah saat itu kami disetujui oleh Badan Pengurus Masjid Agung Sungaliat. Dan alhamdulillah, dan juga kami saat itu berkolaborasi dengan BKPRMI dan juga BECA. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Arinda nih. Alhamdulillah Bang Arinda ya, okay. Sudah menemani kami kemarin di Desa Penyamun, Dusun Sinar Panca. Nah, Dusun Sinar Panca, alhamdulillah kegiatan kami 2 hari 1 malam ya. Jadi bagaimana cara tadi itu kekompakan kita ya. Jadi itulah cara kita supaya kita bisa kompak, bisa bekerja sama ya, bisa tetap solidaritas dengan anggota ya. Jadi antara lain itu kita jangan ada iri dengki, pokok itu saja kunci pertama. Jangan ada iri dengki dengan anggota lainnya. Karena kenapa? Saya tegas sekali ini. Kata aku, kalau setiap kegiatan itu kita buat absen. Karena kalau tidak dibuat absen, pasti si anggota ini bilang, si A itu ya, kenapa Bang Ol setiap hari dia ini tidak ikut lah inilah itu. Pasti ada saja telinganya itu ingin iri dengki tadi. Jadi kenapa? Saya tegaskan ya, kita buatkan absen semuanya, harus adil semuanya. Ya, itu. Kenapa? Itulah tujuan kita supaya kita bisa kompak, kerjasama, dan tetap solidaritas sesama tim. Terima kasih.
1: Oke, baik. Luar biasa ya penjelasan dari Bang Aizal bagaimana membangun kekompakan dan bersatunya tim kerja mereka ya. Dan selanjutnya teman mau tanya lagi nih ke Bang Arinda. Oke, Bang Arinda, dari berbagai kegiatan pengabdian masyarakat bersama generasi muda ini, apa sih Bang yang paling banyak ditemukan di desa-desa itu Bang, yang menjadi masalah dan yang mungkin sudah harus diselesaikan Bang? Apa Bang?
4: Cek. Nah itu contohnya alumni yang sudah pernah ikut kegiatan pengabdian, berapi-api dia Bang. Ya, gak banyak anak muda susia Bang Aisin. Bang Aisin masih SMA Bang, kelas 3. Gak banyak yang bisa ngobrol di depan orang banyak, apalagi di on air ini ya. Tapi karena sudah ikut pengabdian, ini bisa berapi-api lagi. Kita kalah Bang. Nah jadi Bang Topan, yang banyak kita temukan kalau dari sisi anak mudanya, anak muda di desa, di kampung itu banyak, tapi mereka butuh juga banyak sentuhan nih Bang Topan. Ya, artinya ya mungkin mereka sehari-hari melihat sosial media ya, yang itu rata-rata isinya mungkin kebanyakan tidak ada di kampung mereka. Mereka lihat orang makan ini, orang kegiatan ini, kegiatan itu, tapi mereka enggak bisa dapatkan secara real. Nah, mereka butuh ini, butuh sentuhan. Kalau dulu pemerintah itu punya program yang bagus nih, pertukaran pelajar, pertukaran pemuda. Nah, hari ini programnya sudah enggak ada lagi. Nah, program pengabdian masyarakat yang dibikin oleh komunitas-komunitas ini adalah versi mininya dari pertukaran pemuda, dari pertukaran pelajar. Yang penting enggak penting itu sangat penting. Makanya kami mengajak nih komunitas-komunitas muda ya, ayolah bikin program seperti ini ya, semacam ini. Boleh study tour mungkin keluar Bangka, boleh. Tapi jangan sampai lah jauh-jauh jalan-jalan, mohon maaf, ke Yogyakarta, ke Jakarta. Tapi tidak tahu, ternyata di Bangka Belitung ini ada desa yang ini, ada tempat yang itu. Karena yang kita temui nggak kalah keren ya Bang ya. Ya di tempat ini kita bisa temukan wisata ini juga. Kita ke Tanjung Labu salah satunya. Bisa snorkeling juga nanti di sana, nyebrang pulau. Ya jadi sebelum keluar, touring-touring tadi banding keluar komunitas-komunitas itu, ayo jalan-jalan dulu ke bubble ini. Ya, cek di bubble ini ada apa saja. Jangan terlalu jauh mainnya. Nah yang kita temukan, teman-teman itu butuh sentuhan itu Bang. Butuh sentuhan itu. Nah kenapa salah satunya kita pilih segmentasinya komunitas di remaja masjid? Karena tadi remaja masjid ini ada tidak ada, pasti di setiap desa itu minimal ada satu masjid. Minimal. Nah dan tidak nutup kemungkinan satu desa itu ada yang 4-5 masjid. Nah tinggal ketika kita datang ke situ, kita cek apakah di masjidnya ada komunitas pemuda masjidnya atau belum ada. Kalau sudah ada bagus. Nah ini bisa jadi mitra kita ke depannya. Tapi kalau belum ada, ini bisa memantik masyarakat dan pengurus masjidnya, terutama anak mudanya, itu untuk membentuk komunitas serupa di masjidnya. Itu Kak UKK ini ketika dia penyamun kemarin, ya dia yang paling imut nggak? Tapi dia yang paling dikerunungin bocil-bocil sampai tengah malam. Di mana di UKK di situ bocil-bocil.
2: Ya.
4: Padahal dia cuma umpannya pakai permen tuh, pakai permen lollipop. Tapi anak-anak kecil itu sampai jam 9 malam sebelum malam, bahkan Kak boleh enggak aku tidur sama-sama Kakak di masjid. Sakingnya Bang seperti itu. Artinya anak-anak kecil ya, bocil-bocil di desa ini mereka butuh kakak angkat, butuh pendamping, butuh pembina. Yang kalau orang luar datang ke situ yang mereka antusias. Dan ini kita temukan di banyak kegiatan. Bahkan Beca yang punya kegiatan rutin pengabdian masyarakat ke Pulau Nangka yang sudah berjalan setahun dua kali, tiga kali. Itu kalau kita mau ke sana, kapal belum sampai di dermaga penyeberangan Pulau Nangka, itu bocil-bocilnya sudah nunggu Bang, sudah baris. Pertemuan ketiga keempat kita yang gak susahan lagi. Mereka yang bawa barang kita dari kapal turun ke itu. Saking sudah punya rasa keterikatannya. Nah, ini kita bangun Bang. Yang kita bangun mereka punya apa namanya kakak asuhnya, punya mitra barunya, dan itu komunikasinya tidak terputus di kegiatan. Jadi habis kegiatan bikin lagi. Nah, kenapa kita kembali lagi, kita konsennya salah satu ke pemuda masjid ini. Pemuda masjid ini kalau bikin kegiatan kita bilang anggarannya tidak terlalu besar ya. Kalau mungkin yang bikinnya komunitas-komunitas anak muda lain, yang nginepnya harus di hotel. Tapi kalau pemuda masjid, yang nginepnya di mana? Yang nginepnya di masjid itulah. Jadi minimal anggaran untuk penginapan sudah kurang. Makan ya bawa kompor masak. Sendiri, masak sendiri, kadang-kadang dimasakin warga kemarin ya masih ada. Nah, jadi kegiatannya anak muda bisa lakukan, anggaran tidak terlalu besar, masjid bisa support, dan ada keterlanjutan, keberlanjutan yang bisa dilakukan. Dan kita kalau turun pun kemarin gak hanya anak-anak muda ya, penceramah kita bawa, orang tua kita bawa, termasuk kita searching apa sih yang masyarakat desa butuhkan. Nah itu kita bantu coba. Toh gak banyak yang bilang, Bang, kami ini susah penceramah kalau hari-hari besar. Katanya ketemu dengan kita, ya tolong nanti kalau ada hari-hari besar, kami dibantu ya untuk cari penceramahnya. Nah, seperti itu Bang Topan. Jadi menarik ya, perlu ada interaksi nih anak-anak muda desa, baik anak kecilnya maupun generasi mudanya terhadap orang-orang luar. Yang ini harus ada sebenarnya media yang mempertemukannya. Okay. Makanya Bang Ais ini keren Bang. Kita judulnya pengabdian masyarakat ke desa, ke desa-desa. Tapi beliau tidak pernah lupa untuk koordinasi ke Pemkab. Ke kecamatan, ke desa. Jadi ini diketahui oleh semua lini. Termasuk kita ke Tanjung Labu ini, beliau komunikasi dengan Pemkapnya, dengan Pak Bupatinya, minta izin, bukan minta uang ya, minta izin melaporan. Jadi, dari pimpinan tertinggi sampai bawah itu tahu. Bahkan beliau menggait sponsor-sponsor mitra, yang ini tujuannya bukan semata-mata untuk sponsorship, tapi juga mengajak dunia bisnis untuk terlibat. Yuk, kami mau turun ke desa ini, mau bina desa, mau bersih masjid, mau ngajar ngaji dan sebagainya. Ayo, siapa mau bantu? Jadi banyak sekali multiplier sektor yang diajak dalam program-program ini Bang. Walaupun yang ngelakuin ini anak-anak muda, usia SMA baik. Dan pelajar.
1: Baik. Dan sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini ya. Mungkin Bang Arina mungkin bisa langsung disampaikan, apa sih harapan dan rencana ke depannya Bang? Silakan Bang.
4: Harapannya ini Prima sudah memulai ya. Silakan anak-anak muda, pemuda masjid lain yang kekurangan variasi kegiatan bisa bikin kegiatan serupa. Kalau butuh panduan bisa ke kita, ya bisa ke Prima, bisa ke BKPMI, ke Beca. Yang penting jangan sampai anak muda itu mau bikin kegiatan tapi banyak kesulitannya. Yuk kita sama-sama dari desa manapun di Bangka Belitung, kalau mau diskusi silakan ke Bang Ais boleh. Primas juga menerima kunjungan ya, kalau mau silaturahim dan sebagainya kita tukar pikir. Yang penting gimana anak-anak muda itu di usia mudanya dia bisa berdaya, bisa optimal, dan harapan kami bisa bergabung lah di remaja masjidnya masing-masing.
1: Baik. Oke, kalau dari Mbak Asti alias Mbak Keke nih, apa nih harapan kedepannya Mbak? Silakan.
2: Harapannya
1: apa nih harapannya? Apa kegiatannya lanjut terus apa gimana?
2: Lanjut terus supaya bisa berlanjut ke depannya, jangan sampai terputus di tengah jalan.
1: Oke. bisa ikutan terus ya kegiatannya, bisa terus mengabdi seperti itu ya Mbak ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, baik. Oke, terakhir nih Bang Aizal nih, silakan Bang, apa nih harapannya ke depannya? Silakan.
3: Oke. Oke, baik. Harapan saya semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terus berlanjut ya, memberikan manfaat yang lebih luas, mempererat silaturahim kita, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ya, kami juga berharap dapat menghadirkan program-program yang lebih inovatif lagi ya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Insya Allah semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut, semakin bermanfaat bagi masyarakat, dan menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan serta kepedulian sosial. Itu saja yang saya harapkan ya. Semoga anggota-anggota Primas ya, terutama anggota pengabdian kemarin ya, bisa terus semangat teruslah ibaratnya, tetap menumbuhkan sikap kepeduliannya ya, jangan hanya di satu titik tapi di samping rumah lah ibarat ya, jangan sampai kita di sana tapi di samping rumah kita apa kalau bahasa Bangka tuh bertengkar lah ibarat ah ya. Yang paling utama itu karena kita hidup bermasyarakat ini tetangga kita, karena kalau kita mati ya tetangga kita yang bantu. Tetap kita teruskan itu adalah hidup dengan bermasyarakat. Terima kasih.
1: Oke, dan demikianlah pendengar dialog ngobrol bareng komunitas kita pada malam hari ini dengan tema serunya program pengabdian masyarakat generasi muda dari desa ke desa. Dan hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di program dialog selanjutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan dalam ruang rindu malam ini, pendengar, sudah kami siapkan satu topik pembahasan, yakni mengenai masakan ya. Apakah micin atau penyedap rasa itu wajib dalam setiap masakan kita? Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi untuk membahas topik kita malam ini melalui nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sesaat lagi kita akan mulai layanan interaktifnya. Dan pendengar, kami menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Layanan interaktif sudah kami buka dan sudah ada yang langsung bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini? Oke, Bung Alek di Bangka Selatan.
1: Ya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Alek?
1: Sehat, selalu. Tempatnya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, Bung Alek, kita malam ini membahas mengenai masakan nih. Kalau menurut Bung Alek, micin atau penyedap rasa itu wajib nggak kalau setiap masak? Wajib ya?
1: Kalau nggak ada itu, waduh, kemisan bu.
0: Oke, kalau nggak ada penyedap rasa, jadi kurang pas gitu ya? Oke, betul. Bung Alek mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Tinggi Gunung Seribu Janji ya.
0: Boleh diulangi lagi judulnya?
1: Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji dari siapa tuh?
1: Dari Rory kayaknya. Pak Rory, orang
0: tua itu lah. Oke, mau titip salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Emira. Buat Maria, Maria Belitung, buat Mas Panji,

0: Bang Ramadan, Bung Leman, dan semuanya ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Alek. Terima kasih Bung Alek sudah bergabung pada Ruang Rindu ya, malam ini. Oke, siap. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu di penelpon pertama kita ada Bung Alek dari Bangka Selatan. Dan kami menantikan Anda untuk terus berpartisipasi ya pendengar. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, Mbak Julia nih ya.
2: Iya, di RW.
1: Oke, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Oke,
2: bapaknya gimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah. Halo, Portugal menang ya.
1: Portugal menang, oke mantap ya. Sudah dua gol itu? Dua gol Ronaldonya.
2: Hah?
1: Ronaldo cetak dua gol kan?
2: Iya, Ronaldo, Cristiano Ronaldo tuh memang keren. Walaupun umurnya 41 tahun, aduh masih aja gagah ya.
1: Oke.
2: Main bolanya itu keren.
1: Oke, Mbak.
2: Wonderful, very handsome.
1: Oke, Mbak Julia, kita membahas ini malam ini, membahas mengenai masakan nih. Menurut Mbak Julia, micin itu wajib nggak Mbak untuk setiap masakan?
2: Ya wajib lah, kalau nggak dikasih micin ya nggak sedap rasanya. Okay. Kan generasi micin.
1: Oh, generasi micin jadi wajib pakai micin ya?
2: Ya wajib dong, nanti rasanya hambar kayak cinta itu kan kalau nggak ada... Gak ada rasanya kan hambar, hampa rasanya.
1: Oke, baik. Mbak Julia bawa lagu apa nih malam ini?
2: Bisa gak lagu ini? Gimana ya?

0: lagu judulnya apa ya? Lupa Taufan. Judulnya apa tuh?
1: Tak Ingin Sendiri dari Fanny Fabiola.
0: Oh, Fanny Fabiola. Enggak bisa kalau Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola Tak Ingin Sendiri.
0: Penyanyi aslinya aja ya, nanti Taufan putarin.
1: Ya enggak ah. Mainnya Fanny Fabiola.
0: Kalau lagu cover enggak bisa Taufan putarin. Bisanya penyanyi asli. Iya, kita kan penyanyinya penyanyi asli, Dian Piscesa.
1: Oh, itu ya.
0: Mm-mm.
1: Boleh dong.
0: Oke, nanti aku putarin lagunya ya. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Titip salam buat spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya.

0: Sudah sembuh ya Pak Ramadan? Sudah sembuh belum tangannya? Terus, aduh siapa ya? Siapa lagi ya? Untuk Leman, Pak Leman di Tanggamus Lampung. Untuk Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Untuk Bude Sumi yang ada di Parit Lalang. Untuk Bang Niko. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Juan Arif, Bang Reza yang di Pangkal Pinang, Pak Uda Sultan, untuk Pak Karyan ya yang ada di BTN Airway, terus untuk siapa lagi ya? Ya itu aja deh dulu untuk sementara. Oh, okay. Ya untuk Pak Zulfaizer juga untuk ini Pak Romlan, untuk Pak Zadin, Pak Yota, terus untuk Yaku Hamid. Untuk Burindu, Ibe ataupun Ampuy, untuk Maria juga, untuk Cece Lydia, Pak Zadin, dan semuanya aja lah. Untuk Yulin ya, untuk apa tuh namanya? Odo-odo itu Ali, Pak Ali Odo ya. Terus untuk semuanya aja tanpa terkecuali aduh juga ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini ya. Saya tuh masih berduka loh atas matinya kucing kesayangan saya, Bang. Ketabrak mobil ya, Bang.
1: Waduh.
0: Ya sedih loh. Aduh, pokoknya kemarin kesayangan loh, Casper namanya. Aduh.
1: Semoga segera pulih ya, Mbak Julia. Saya juga paling enggak bisa kalau dengar tentang Kasih hewan pelihara. Ya.
0: Bang.
1: Iya, semoga Mbak Julianya cepat pulih dan cepat move on ya. Saya paling nggak bisa dengar kalau soal kucing.
0: Iya, semoga cepat move on ya. Soalnya gimana ya? Itu dari kecil loh, dari masih bayi, masih ada induknya, masih nenen sama induknya sudah diambil seminggu. Sampai sekarang hampir setahun. Kasihan loh, Casper namanya. Nurut, pintar, cerdas, kucing yang very-very dan fun. Pokoknya segalanya lah.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya.
1: Cepat move on ya Mbak Julia ya, turut berduka ya.
0: Kemarin terik loh Mbak Julia nangis terus.
1: Oke, okay. Ikut sedih loh.
0: Kalau kita udah sayang ya sama binatang ya. Ya udahlah, itu aja deh ya, Bang.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Pokoknya untuk semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Semoga semuanya sehat selalu.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan Bang Topan juga ya, yang tampannya rupawan seperti mirip Salman Khan.
1: Okay.
0: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Okay, dan cepat sembuh ya untuk ibunya Bang Topan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Diurut sama ini ya, diizinkan sama ya, semoga cepat sembuh ya ibunya ya.
1: Oke, okay, amin. Oke, okay,
0: terima kasih
1: amin.
0: Bang Topan yang baik hatinya.
1: Oke, okay, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkarya itu tadi ya, Mbak Julia dari Airway. Dan selanjutnya masih ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Okay.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya mau nyerahkan lagu.
1: Oke, okay, baik, dengan siapa dan di mana ini?
2: Suhamid ini Bang Topan.
1: Oke, okay, ya Suhamid, bagaimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Bung Yak Suhamid, kita membahas malam ini mengenai micin nih. Menurut Bung Yak Suhamid, penting nggak micin itu dalam setiap masakan?
2: Oh, kalau micin itu sapa yang sekarang ini Bang Topan?
1: Apa tuh?
2: Sapa bukan tok micin. Yang micin tuh Ajinomoto yang dulu tuh.
1: Oke. Okay.
2: Mangkuk merah tuh.
1: Ya kalau itu kan mereknya kan. Micin itu kan penyedap rasa. Oke. Okay.
2: Itu sekarang tuh pada umum pakai micin lah Bang Topan.
1: Oke, okay, pada umumnya pakai ya.
2: Pakai semua tuh.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu mah dipakaikan orang setiap orang.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih Bung malam ini?
2: Rupiah nanya aduh tim Spanyol kapan mainnya Bang
1: Taufan? Spanyol?
2: Lawan Uruguay itu.
1: Oke, okay, Taufan cek bentar ya. Spanyol menghadapi Uruguay ya. Uruguay Spanyol ini tayang hari Sabtu 27 Juni pukul 7, jam 7 pagi.
2: Oh, jam 7 pagi.
1: Iya. Iya, betul.
2: Terima kasih Bang Sabana.
1: Oke, siap.
2: Nonton terus.
1: Oke, requestnya lagu apa nih?
2: Lagu yang dari Iwan Palasa.
1: Oke, judulnya?
2: Sumbang.
1: Sumbang. Oke. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat Om Alex tadi, selamat malam. Buat lagi Mbak Julia, selamat malam juga. Selamat malam
1: okay.
2: Buat keluarga. Buat lagi Koniku, Empera. Buat lagi Pak Leman. Buat lagi yang di Bang Dwi Pailar. Buat lagi Ya Romlan. Buat lagi Budi Domi. Kang Ahmad Irawan. Buat lagi Bapak Emma di Air Kantung. Buat lagi Mas Panji, salam kembang kemana Bang Sofan.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Yaksu Hamid.
2: Buat Bang Sofana, sehat selalu Bang Sofana.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Supaya kami bisa dengar suara Bang Sofan lagi ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, ada Bung, siapa tadi? Bung Yaksu Hamid ya, bergabung bersama kita ya pendengar. Dan selanjutnya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dalam ruang rindu malam ini ya pendengar. Anda bisa request-request lagu dan membahas topik kita malam hari ini. Dan selanjutnya masih ada yang bergabung. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, baik, dengan siap, dengan Bung Zulfaizar ya. Oke, Bung Zulfaizar.

0: Mau titip salam buat siapa nih?
1: Ntar dulu, kita bahas sepak bola sedikit.
0: Boleh, boleh. Apa nih yang mau dibahas nih?
1: Ya, Inggris sama Ghana. Saya nargetkan 3-0. Kalau enggak 3-0 bisa 5-0.
0: Iya.
1: Katanya 0-0 ya.
0: Iya, 0-0. Ya, 1 poin jadi Inggris dapatnya.
1: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa pertahanan Ghana memang.
1: Iya. Tapi dia sistemnya bertahan. Kalau dia nyerang mungkin dia kalah.
0: Oke. Ghana tuh memang hebat dari dulu, termasuk tim kuat di Afrika memang itu, Bung Zulfaizar.
1: Oh iya. Salam ya, salam buat Mbak Yulia tadi, buat Bule Bumi, buat Suami tadi, buat Pak Agadit, buat Pak Irwan, buat Mbak Hindu, buat Maria juga di gitu. Buat Pak Ramadan, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Ramadan ya. Buat Muleman, buat Kang Irwan juga di ini di Bandung Timur, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Pak Irwan di Air Kantung, buat Ibu Alek, buat Ibu Kori juga, buat Mbak Ria, buat Pak Yante, buat siapa lagi nih, buat Niko, buat ini Johan Arif, buat Panji. Mas Panji mana juga gak muncul-muncul juga ya.
0: Mas Panji di Pasir Garam.
1: Oh, iya, buat semuanya lah Bung depannya.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan Bung depannya juga diberkahi sehat selalu ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Zulfaizar di Bangka Selatan bergabung bersama kita dan sudah ada bergabung melalui telepon WhatsApp sepertinya ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Yo, selamat malam.
0: Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Yandi.
0: Oke, Bung Yandi di mana nih posisinya?
2: Di Jalan Nias ini, Bang.
0: Jalan Nias. Oke, baik.
2: Airway
0: ya. Oke, tetangganya Mbak Julia berarti.
2: Iya, betul, Bang.
0: Oke, Bang Yandi, kita membahas ini malam ini.
2: Iya, Bang.
0: Bung Yandi ini micin atau penyedap rasa itu penting enggak untuk masakan?
2: Gimana, Bang? Micin?
0: Iya, penyedap rasa itu menurut Bung Yandi ini penting enggak?
2: Penting, Bang.
0: Oke. Okay,
2: biar apa ya? Lebih banyak selera lah gitu. Sebenarnya kalau bumbu masak itu tergantung selera sih.
0: Oke, okay, tergantung
2: selera. Ada yang suka ya.
0: Oke, okay, baik. Yang penting jangan terlalu banyak porsinya gitu ya.
2: Nah, gitu, Bang. Tiap daerah itu kan dia punya selera masing-masing, istilah kan ciri khas masing-masing.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kayak gitu, Bang.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih, Bung, yang di malam ini?
2: Lagunya, Bang, dari lagunya Supernova, judulnya Sayang, tapi cover by Eva, udah di cover by Eva kan.
0: Kalau lagu cover nggak bisa nih, dan Ruang Rindu ini lagunya yang lagu-lagu jadul nih, lagu-lagu nostalgia, dan harusnya penyanyi asli. Iya, kalau lagu-lagu
2: era tahun berapa,
0: lagu-lagunya tahun berapa 90-an ini, boleh 90-an, 80-an,
2: 2000-an, Bang?
0: 2000-an nggak bisa. Kalau 2000-an bisanya di Proper Sada. Kalau di Proper Sada baru nanti kita request lagunya 2000-an.
2: Ya udahlah, Bang, dari ini aja. Dari Dewa 19 Kirana itu, Bang, ya.
0: Oh, itu bisa kalau Dewa 19 Kirana karena itu masih 90-an, masih Ari Lasso 90, ya.
2: Iya.
0: Oke, mau titip salam buat siapa nih?
2: Titip salamnya untuk Julia, untuk Pak Ria itu, untuk Mang Ian, untuk Dameri, untuk Pak Azadin. Itu di mana, lupa saya daerahnya itu. Intinya untuk semuanya lah, Bang, gak bisa disebut satu persatu. Intinya salam sehat untuk semuanya.
0: Oke, Bang.
2: Nah, gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bung Yadi, sudah bergabung.
2: Sama-sama, Bang. Terima kasih balik.
0: Oke.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Dan berdengar itu tadi ya, Bung Yandi dari Airway ya, dari Jalan Nias ya, bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini. Dan teman masih akan angkat telepon satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Baru Pagi Rindu, Memori, lagu I Love You, Full Rindu.
0: Oke, ini Bung Azadin ya?
3: Iya, dari Pak Azadin dari
0: Pak Azadin, bagaimana kabarnya?
3: Kalau kabar sih, cuma mata ini kurang nih.
0: Kenapa tuh matanya tuh?
3: Ini kalau ngeliat yang cantik-cantik,

0: Kirain ada masalah di penglihatannya.
1: Itu penyakit saya ini,
0: Pak. Oke, Pak Azzadin, kita malam ini membahas mengenai menurut Pak Azzadin micin atau penyedap rasa itu penting nggak untuk masakan?
1: Ya, karena sudah tradisi turun menurun, ya kalau nggak ada itu rasanya kurang enak.
0: Kurang enak ya kalau itu ya?
1: Iya, padahal kalau mama ibu saya nggak suka itu.
0: Jadi
1: kan orang dulu kan alami, nggak mau yang ini.
0: Iya betul. Jadi pakainya apa tuh kalau nggak pakai micin?
1: Dia pakai gula.
0: Oh, gula, betul sekali penyedap.
1: Kita yang nyayur, dia nggak mau kita kasih itu, dia pisah biasa dulu.
0: Betul.
1: Pernah saya tanya itu, dia bilang kenapa mak? Dia bilang kami dulu nggak pernah nemu ini, takutnya dia bilang bawa penyakit segala macam. Ada juga benar ya mungkin ya.
0: Baik.
1: Tapi tanpa itu mah kurang enak,
0: bukan? Betul. Mau request lagu apa nih Pak Azzadin malam ini?
1: Nah, saya kurang paham, nah, lagu ikut dari kawan-kawan aja lah.
0: Jadi lagunya ikut-ikut aja nih?
1: Iya, ikut kawan-kawan yang lain lah.
0: Oke, mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Yandi tadi, salam kenal, ke Yulia tadi, pada Embera, Embera Maria, Ria, Mount Faiza, Bang Alet, Ibu Kori, Mbak Rindu, Ibu Rindu, kemudian masalah menyebut tadi tetangga, kampung tetangga, waktu gue pernah ketemu dengan orangnya.
0: Siapa tuh?
1: Itu Mbak Selamin ini.
0: Oh ya, pernah ketemu ya?
1: Belum, padahal cuma satu kampung jaraknya.
0: Oke. Semoga bisa saya segera ketemu.
1: Orang yang kenal, nama sama. Nah, insya Allah nanti ketemu kan. Kemudian kepada Kak Ahmad Irwan, Pak Irwan, ini dari Tanjung, kemudian Budi Tumi, Pak Ramadhan, ya itu yang lagi sehat, yang sakit semua dan sehat. Buat Yulia, kalau kucingnya udah nimbah, jangan terlalu bersedih, kan. Cari lagi kucing yang baru. Nah, kemudian kepada Bang Leman, yang di Pasar Garam itu siapa yang namanya? Oh, ini adalah kepada semuanya lah, no. Mantepan tanpa dan sekali kita bungkus jadi satu, jadi Nusantara Indonesia Raya.
0: Oke, baik.
1: Untuk banyak dalam pertukar, hati-hati kalau kurang, tempat selamat mencari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pergerakan langsung kita putarkan ya lagunya malam ini. Nah, ini pertama tadi ada requestan siapa nih? Ada Bung Alek di Bangka Selatan ya, yang requestnya Tinggi Gunung Seribu Janji tadi ya. Ada lagunya, lagu Henry Rotinsulu, ada Tinggi Gunung Seribu Janji. Jadi tetaplah bersama kami, berdengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 22:03 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 atau COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Dan berdasar informasi atau unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2 adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dan rekan Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bung Topan.
0: Oke, ini Bung Leman ya di Tanggamus.
1: Iya, betul, Tanggamus, Lampung, Bung Topan.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Bung Leman?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, Bung Topan.
0: Oke, baik. Bung Leman, kita punya pembahasan malam ini.
1: Iya,
0: mengenai,
1: apa itu, Bung Topan?
0: Nah, menurut Bung Leman, penyedap rasa atau micin itu penting nggak untuk masakan?
1: Ya, penting tidak penting, Bang Topan.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang pakai micin, banyak kan, dan juga ada yang nggak suka micin, Bang Topan. Tergantung manusia aja.
0: Oke. Okay.
1: Tergantung lidahnya, Bang Topan.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi kebanyakan banyak yang suka, Bang Topan. Apalagi kalau dia makan mie tek-tek atau makan bakso, Bang Topan, mie ayam, Bang Topan.
0: Oke.
1: Okay, kalau nggak ada, katanya sih kalau nggak ada micin tidak sedap, Bang Topan, gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau saya mah suka, tapi
0: suka,
1: yang
0: ya?
1: Sedang saja banyak, okay. Jangan tidak pakai juga jangan, Bang Topan.
0: Oke, okay. Oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih, Bung Leman, malam ini?
1: Lagunya ini, Bang Topan. Kau segalanya untukku.
0: Dari siapa tuh?
1: Lola Pitaloka.
0: Oke, okay. Lola Pitaloka.
1: Iya.
0: Titip salamnya buat siapa?
1: Kau segalanya untukku, yang ku sayangi dan ku cintai, Bang Topan.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam-salamnya untuk Bang Topan, selamat tugas sampai tuntas. Salam sampai tuntas dan juga sampai closing, sampai penutup, Bang Topan. Untuk Budi Sumi, Mas Julia,
0: okay,
1: atau Petim, untuk Kang Ahmad, Putra Sunda, Pak Ramadan, Bang Jul, Bang Panji, Bung Alek, Bung Hadi, untuk semua-semua saja lah, Bang Topan.
0: Oh, oke, okay, baik. Itu. Terima kasih, Bung Leman.
1: Terima kasih kembali untuk Bang Topannya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya, Bung Leman yang bergabung bersama kita. Dan selanjutnya pendengar, ada yang bergabung kembali melalui WhatsApp ya. Bung Panji di Pasir Garam melalui pesan WhatsApp, kita bacakan dulu ya. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, salam sehat. Micin tak harus, Bang, ganti dengan gula saja. Oke. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Rati Purwasi. Salam buat Bang Yul Sengir Suhamid, Bude Sumi Yulin, Bu Kori, Mbak Ria Embera, Bang Yandi, Bang Yota, Pak Puji, Mbak Yulia, Pak Azadin, Bang Ramadan Leman, Bang Niko Rebo, Bang Johan Arif, Pak Udo, Bang Suhamid, atau Bang Tim, atau Ian, Mbak Rindu, dan Bang Irwan Kantung, Bang Alek Azadin. Tambah juga untuk Reza, Mama Hesti, Babang Tampan Lampung, Bang Jais. Terima kasih, Bang. Maaf panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panji di Pasir Garam. Dan selanjutnya masih ada yang bergabung lewat telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Bang Jais di Panjang.
0: Oh, oke, okay. Bang Jais, bagaimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Oke, okay, baik.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Bang Jais, kita membahas ini malam ini. Bagaimana pendapat Bang Jais mengenai penyedap rasa atau micin? Tetap itu penting nggak untuk masakan?
2: Ya, penting itu penting. Tapi kalau dari saya satu keluarga lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi daripada tak pandai aja.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih malam ini?
2: Lagu barat.
0: Lagu barat boleh ya, soal nostalgia.
2: Lagu barat gak ada yang apa lagunya. Kalau yang 80-an ada.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Yang 80-an dari ini aja lah. Dari EBBA.
0: EBBA, judulnya?
2: Itu Mama Mia, tak salah.
0: Mama Mia, oke, okay. Tahu tafan lagunya itu.
2: Dia lagu-lagu barat ini banyak tak apa. Ada okay. 5 lagu dan 6 lagu cuma.
0: Tapi tapi Bang Jais tahu EBBA itu legendaris loh, EBBA itu.
2: EBBA lagunya apa, cuma tahunya yang 2.
0: Oke, okay.
2: Mama Mia dengan ring-ring.
0: Oke, okay, baik.
2: Tahu.
0: Titip salamnya buat siapa?
2: semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk, yang dapat masuk, yang hanya mendengarkan radio aja. Sama juga selamat malam, selamat rehat. Semoga umur kita panjang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Jais di Selat Panjang.

0: Dan selanjutnya mendengar ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Tupang.
0: Oke, Bung Yota di Bangka Barat ini ya. Oke, bagaimana kabarnya malam ini, Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat lah. Buat kita semua juga, Bang Tupang, sekeluarga kan.
0: Oke, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bung Yota, malam ini kita membahas mengenai, menurut Bung Yota, micin ini penting nggak, atau penyedap rasa ini penting nggak untuk masakan?
1: Oh, penting bagiku, hambar tidak pakai
0: hambar ya,
1: MSG.
0: Okay. MSG itu kan tanpa MSG hambar, betul sekali,
1: hambar. Okay. Malahan termasuk banyak lah kalau gua.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih Bung Yota malam ini?
1: Anu deh, kalau tidak repot Bang Topan,
0: apa tuh?
1: Dari Westlife lah, yang Westlife. My Love, bu.
0: Westlife
1: yang My Love.
0: Oke, okay, My Love ya. Oke. Okay. Mau salam buat siapa nih?
1: Salam buat yang di Sungai Liat, okay. Dian, Bang Niko,
0: lanjut,
1: Nur Hadi, Julia, Pak Iwan, Pak Puji, Bang Jante, Zulpaizar, Bung Leman, Bu Kori, plus Pak Alek, Bung Alek, Budi Sumi, Panji tadi itu, itulah semualah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam Ruang
1: Rindu. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya masih ada yang bergabung ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Nyai Jamila untuk Pak.
0: Nyai Jamila. Oke, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Mbak Nyai Jamila ini posisinya di mana sekarang?
1: Di Pangkal Pinang
0: Girimaya. Pangkal Pinang Girimaya ya. Oke, baik. Oke, Nyai Jamila, kita punya pembahasan malam ini mengenai penting nggak menurut Nyai Jamila MSG atau micin atau penyedap rasa ini untuk masakan?
1: Kalau dibilang penting nggak begitu penting.
0: Oke.
1: Tapi pakai kan? Dikira-kira lah, jangan terlalu kan kalau makainya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Nyai make Ajinomoto.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau benar kata apa bapak tadi itu?
0: Sebelum ini Bung Yota di Bangka Barat.
1: Katanya kalau ini nggak pakai itu kurang mantep kan? Ya,
0: hambar katanya tadi.
1: Hambar katanya memang kurang mantep. Kalau ini kalau nggak pakai penyedap rasa itu memang nggak begitu enak lah masakan kalau orang udah biasa.
0: Oke. Okay,
1: kalau yang suka, kalau yang nggak suka memang nggak enak kan?
0: Oh, oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih malam ini?
1: Nyai pengen denger lagu dari Pance.
0: Pance, boleh. Judulnya apa?
1: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke. Okay. Titip salamnya buat siapa nih?
1: Titip salamnya buat siapa tuh? Buat Miko, buat Julia, buat Kang Irwan, buat siapa lagi? Atau bel tim Bunda Rindu, dua-dua rindu. Buat Ria juga, buat buat mua-mualah.
0: Okay,
1: ini Bang Topan, kadang-kadang tuh Nyai jarang gabung.
0: Baru dengar lagi nih.
1: Tapi Nyai monitor terus, okay. Sampai selesai tuh jam 12 malam tuh.
0: Oke, okay, sih.
1: Kadang-kadang sampai nonton bola, denger bola tuh.
0: Sambil nonton bola gitu ya. Okay,
1: sampai denger bola pagi-pagi tuh ada jam 5 bangun lagi, denger bola lagi.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya salamnya semua penggemar pendengar RI kita, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

0: Dan selanjutnya mereka akan langsung kami putarkan lagunya ya. Oh, masih ada yang bergabung sepertinya, kita coba angkat telepon terakhir untuk sebelum kita putar lagu. Halo, selamat malam. Rumah Rindu. Oke, dengan siapa dan di mana ini? Dengan siapa? Maaf, suaranya agak kecil soalnya.
1: Dengan orang berperang.
0: Oke, Putra Sambas ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Bagaimana kabarnya Bung Putra Sambas?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, Bung, kita punya pembahasan malam ini. Menurut Bung Putra Sambas nih, penting nggak micin atau penyedap rasa ini untuk ditambahkan di masakan?
1: Yang penting
0: juga ada,
1: gila juga penting.
0: Oke.
1: Kalau untuk hajurnya, kalau tam
0: hajurnya
1: motor
0: tuh
1: ya, atau
0: kurang sedap lah. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari Deloitte.
0: Deloitte judulnya? Boleh diulangi lagi, kecil sekali suaranya.
1: Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui, oke. Mau titip salamnya buat siapa?
1: Salam buat semua yang membagian tempat terkecuali dalam kompak suara udara Purwatu.
0: Oke, siap.
1: Buat Yulia, semoga sehat selalu ya. Dan bersama keluarga.
0: Oke.
1: Ya, itu buat apanya, semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali, Bung. Selamat malam. Dan pernah langsung kita putarkan ya, ada Lola Pitaloka dengan Kau Segalanya Untukku.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar, ya, terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu malam ini akan segera berakhir. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, ikut berpartisipasi dalam layanan interaktif dan juga mendengarkan siaran Ruang Rindu malam ini. Dan akhir kata Taufan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita sampai jumpa dan berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

1994, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung malam akan segera berakhir. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk nanti kita akan mendengarkan kembali siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, di mana pada pukul 3 dini hari nanti, pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan antara Ekuador menghadapi Jerman. Selanjutnya pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan Jepang menghadapi Swedia. Dan pendengar, demikianlah siaran hari ini. Saya Taufan Libero, mohon pamit dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran-siaran kami, berbagai program, informasi dan juga lagu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemari kami hadirkan renungan malam untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar mass event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, dulu sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Langsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin tidak kira 12 negara, tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Terlapan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Kedepan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas.

0: kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
1: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
0: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
1: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
0: Silakan.
1: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
0: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
1: Sudah pudar ya.
0: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan, yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu,
1: Pak. Jadi, bergeser gitu ya. Jadi,
0: betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu,
1: Pak. Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
1: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan. Musa

0: mana intinya bangsa Indonesia, harmonia bangsa Indonesia, Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan
0: begini Bapak narasumber, Pak Eko, Pak,
2: iya Pak,
0: ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kok publik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Baik. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
1: KDKMP.
0: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik.
0: Ya. Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ini, ya Pak Budiman.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Nah, ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, tumben Bung Lukman siaran sampai pagi ya. biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak, istilahnya enggak ada disalahgunakan. Kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623. Kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
3: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
2: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Sampai jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi. Silakan.
4: Ya, Pak Eko ya. Nasional kita.
1: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana, tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
1: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
1: Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta, dibayarnya itu bisa 1 juta 300.
3: itu rentenir apa kooperasi? Jadi kooperasi ini mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangan. Ini harapan saya. Terima
1: kasih. Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan, Pak.
2: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
1: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
1: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Okay. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin dan miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Ya. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat ya.
5: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
2: Selamat malam, Pak Caswa.
5: Pancasila, semuanya.
2: Salam.
5: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
5: Iya. Gimana? Saya gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya, karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertali itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
1: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Lihatlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli.
1: Oh iya.
6: Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebetulnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi yang mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan apa masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu.
1: Ya.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak
2: Samarinda. Saya lupa nama.
1: Pak Sowan
2: ya. Ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama juga nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
2: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya iya.
2: Saya ingat itu. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya iya.
2: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya iya.
2: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Sowan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan Mas gitu kan. Nah, disinilah sebenarnya pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri,
1: yeah,
2: tetapi juga memberikan sosialnya apa gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat gitu. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
1: Baik.
2: tidak hanya kita ngomong aja,
1: yeah, tapi
2: kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil.
1: Yeah.
2: Itu Mas.
1: Yeah. Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali Pak Eko. Selamat malam.
2: Siap,
1: ya.
2: Selamat malam.
1: Ya.
2: Sampai nanti ya.
1: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada Gombloh dengan Gebiar-Gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan Gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Karena yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Ya.
0: Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini, atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, perusahaan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong mas, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergi dan sosial itu terjadi mas. Gitu.
0: Ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kepada semangatnya kembali, semangat iya. Kegotong royongan itu sendiri. Mm-hmm. Ya, gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli, gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya okay lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan.

0: KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh peperangan itu sendiri.
1: Iya, yang sudah terbang.
0: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang ya secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri, yeah, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja, yeah, upaya-upaya untuk atau inovasi-inovasi baru lah untuk menyanyi hal seperti itu.
1: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat dini hari, Pak
1: Alan. Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras apanya, omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja
1: Pak Lukman ya. Terima kasih
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak ya. Salam dini hari.
1: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo Pak Solihin.
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
1: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
1: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini udah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah
1: ya,
3: lumayan untuk membantu masyarakat ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
1: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
1: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
1: Terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpinan yang memang

0: memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu, gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali, gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena contohnya ini mas, gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu deh siapa yang milih lagu Pertiwi tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah Ibu Pertiwi ini lah. Dimana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang di Pusaka Indonesia kami tidak ini ya memang prihatin dengan keadaan tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak tapi kita melakukan aksi mas.
1: Mengembalikan jadi, semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya kalau saya juga coba
0: tidak
1: melihat bagaimana pusat
0: itu mas, tidak hanya itu mas Umar. Tapi juga kami melakukan aksi nyata kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan kami membangun hutan bambu di Malang Selatan dimulai dengan kecil gitu ya tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya alih-alih kita merusak hutan kita malah membangun hutan
1: baik gitu. Iya kita ke pendengar lagi boleh Pak Eko ya sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun selamat dini hari.
2: Selamat demi hari wong bagus Mas Lukman Mas Abil dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya. Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya ini kan topiknya katanya Pancasila dan
1: ekonomi kerakyatan.
2: Ya. Saya terus terang saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya apa namanya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira dan nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum apa namanya
1: belum dirasakan merata gitulah ya pada
2: bisa diketemukan apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara ganteng. Sama Bang Sobir ya.
1: Iya.
3: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
3: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Bang Lukman ya.
1: Betul.
3: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tentang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
1: Ya, silakan, Pak Nanang.
4: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
4: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
1: Iya.
4: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara antara tunjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh tunjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan, jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan, jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
1: Baik, ya. Gitu saja, ya. Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
4: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
1: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di... banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tegal, dan Sarana dari Mataram.
1: Iya.
0: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas. Jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan, sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek, nah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu betul juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, politiknya gitu kan, sangat sangat, mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, gitu ya. Mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya. Dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria, gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya. Bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri.
1: Iya.
0: Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir, ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih Mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya. Pendidikan sangat penting sekali memang. Kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Ya, kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
5: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila standar sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
5: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita cari poin ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
6: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya.
1: Iya Pak Pandu, silakan.
6: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya.
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
6: Iya, karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan. Ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu. dan tidak ada tipu menipu, ya kan? Jujur itu kalau seperti itu.
1: Baik.
6: Dalam Pancasila.
1: Ya.
6: Itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Victor Pandegelang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu bisa lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setua Haji Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya, contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari setiap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya, banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Mas Lukman ya. Nah, kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya, Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM, Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya, tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan cukup panjang itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk Karieri Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Lukman, terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HM, selaku Dirjen PHU, dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Soal pengaturan kuota darah ya, pembahasannya,
2: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji

0: reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
4: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
3: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
5: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
3: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia, dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Yeah. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah begitu ya. Yeah. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang yang
1: bisa Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang ya, betul ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Ya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya, jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdekatnya. pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis.

0: akan membuat mereka menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu bahwa mereka akan bermain termusim awal kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu Muapan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
0: Selamat malam
1: olahraga, Muapan.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bung Lukman. Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia
0: ya.
1: Boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak
0: ya?
1: Diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya,
0: ya,
1: di atas satu tingkat ya dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, ya. Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi
0: ya.
1: Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya. Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya.

0: kombinasi dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri. Artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Baik.
0: Saya kira gitu,
1: Bang. Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, putus-putusnya.
1: Iya.
2: Bung Lukman, siapa?
1: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, ya. Ya, kalau sekarang ini 4-1, Mas.
1: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
1: Ya, baik.
2: Oke.
1: Terima kasih. Ya, Pak Sari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
1: Okay. Ya, silakan.
3: Iya, saya menyebutkan Jerman ini. Iya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke, baik.
3: Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
1: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
1: Oke.
4: Okay. Jadi
1: selisih
4: 2-0.
1: Oke.
4: Okay. Prediksi saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bu Ganto. Banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
0: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
1: Oke.
0: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau arti 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
1: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, ya, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan ya, apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari skuad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk ya, pertandingan ini. Bagaimana Bung?
0: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun ya, yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Hmm. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya, yeah, karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Yeah. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Yeah. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joe Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Yeah. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Yeah. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi, Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Ya, silakan, Warjuna.
5: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
1: Baik. Itu saja, Warjuna.
5: Di pertandingan penyenang besar aja, dukungnya kayak Jepang nanti di pagi ya.
1: Salam olahraga jaya. Pak Warjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
6: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
1: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
1: Ya.
6: Ayo udah itu aja.
1: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
5: Tim Jerman melawan Ecuador di Piala Dunia.
1: Ya.
5: Nah, saya mau tanya kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
1: Apa?
5: Peringkat dunianya.
1: Peringkat Jerman, FIFA ini.
0: Iya, Jerman.
5: Ya, peringkat FIFA, oke.
0: Okay, saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
5: Kalau Ecuador.
0: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
5: Oh, wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
0: Iya, iya, iya.
5: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
1: Oke. Okay.
5: Baik. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
1: 3-1. Terima kasih.
5: Ya. Okay. Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Lukman.
1: Ya.
7: Selamat pagi Bung Yanto ya
1: namanya ya.
0: Selamat pagi.
7: Ya. Ya, kalau prediksi saya walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
1: Ya.
7: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
1: Baik, terima kasih.
7: Terima kasih.
1: Iya, salam olahraga jaya. Bung Yanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolok ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
0: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
1: Tidak selalu ya.
0: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari 2 kali pertemuan itu Jerman selalu
1: menang ya.
0: Hanya artinya kalau melihat head to head terakhir ya. Itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka mereka. Beliau menurunkan tetap pemain-pemain
1: terbaiknya
0: ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
1: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
8: Salam dari
1: Olahraga. Salam Olahraga Jaya, silakan.
8: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
1: Ekuador.
8: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
1: Tetap ada perlawanan ya.
8: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
1: Baik. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Yanto.
0: Selamat pagi Pak.
9: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita main apa Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, seenggaknya 2-1 ya.
1: Okay.
9: Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan gua mudah-mudahan bisa menang lah ya.
1: Yeah.
9: Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
0: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung. Selamat ya. Pagi Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
1: Baik.
10: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman ya, itu.
1: Baik.
10: Iya.
1: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
11: Oke, selamat pagi Mas Lukman
1: ya.
11: Dan Bung Yanto. Oke. Ini udah jelas lolos lah.
1: Ya.
11: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin full.
1: Iya, iya.
11: Ya, gengsi. Saya 4-0 lah. Coba
1: 4-0.
11: Lumayan lah 20 orang taruh.
1: Baik.
11: 20 pulsa. Oke, okay, Jerman 4-0.
1: Terima kasih. Iya. Salam. Ya, Bung Yanto, semua menjagokan Jerman. Tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin. Dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga. Bagaimana Bung Yanto?
0: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
1: Bung yeah.
0: Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
1: Yeah.
0: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawah pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti
1: yeah.
0: kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya lebih juga mengutamakan keindahan permainan bola, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: nanti akan dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapi, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah, dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Penso. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jordan Anta, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonalta, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan ada Jonalta, mencoba merangsak umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu sana ada Florian Wirtz, mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada dan masuk. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
4: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri ada Rudiger, mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick-off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Witz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dan Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Witz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi. Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador. Dan kali ini Jerman, bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku di belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz. Dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20 mengejutkan Ekuador, akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar, Ekuador 1 Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
4: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak ya, jadi
2: terlalu memberi ruang
4: memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya,
3: ya tenang bebas kini ya. Diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ecuador, sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalah, berbahaya kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri petan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ecuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ecuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ecuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ecuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich, ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ecuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan closing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ecuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ecuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ecuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ecuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ecuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman, masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ecuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menang bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ecuador, umpan pendek Musiala, mampu dipukasai bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting, cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ecuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ecuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ecuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan kombinasi permainan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ecuador. dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich diberikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20, Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 17, 13 Ener Valencia, masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yeboah. Johan Yeboah melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yeboah. mundur lagi ke belakang kepada Moses Casedo. Casedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Casedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali. Jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboah. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Casedo. Casedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia untuk katik dia. Dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hinkapi. Umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich. Menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
3: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke 21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tandikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Pranko umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi. Pendek-pendek saja kepada Hernanco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John. Umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John. Mampu umpan nomor 1 Alan Hubak itu jalan bergerak. Kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Pranko. Tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan kembali ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Pendek-pendek saja namun pasti tampaknya pemain Ekuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hinkai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic. Kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang. Joshua Kimmich, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan 1 kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz nomor 22, ada David umpan ke mulut Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez. Dan dengan sigap
5: memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19, Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri. Mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador. Tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman. Dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz. Mampu dia melewati Wirtz. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya. Dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi. Sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian. Umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan kini. Giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero. Fiero Hincapié. Tarik lagi dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William. William Paca kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Terry Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27. Skor masih imbang 1-1.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao, ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
4: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
2: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
4: tidak lumrah asim,
2: karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan

0: rasa apa, rasa takut,
1: sampai
0: rasa
1: titik darah penghabisan
0: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan,
0: saya kira.
2: Iya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Pecasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah dan kali ini jatuh di kaki David Raum menyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo dia meliuk-liuk, dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vitre, maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung William Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
3: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiltz. Merasa dia Wiltz mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Chol Ordones tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador, akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar, ada Wiltz dari sisi kanan pertahanan.

0: Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, oh tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firu mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman. Namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi. Dan tentu saja memang sulit bagi Firu untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi. Sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman. Menggulung memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi. Sehingga dengan cekat dan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya. Kita masih menantikan ataupun di sana ada Meka tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic. Dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nesul Angulo. Sudah dilakukan namun dorong saja ke belakang tadi. Terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador. Jauh tadi saja umpan ke depan. Namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka. Dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja kepada Rudiger. Cacurkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz. Balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah. Sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Meka. Tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich. Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix. Umpan 1-2 Felix kepada Musiala. Masih Meka mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentur badan lagi. Namun bisa skuas sepenuhnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya. Iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador karena wasit Tori Pence tadi meniupkan peluit. Tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play. Tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador. Dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia. Namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran. Dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador. Terjadi sana duel fisik namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan nomor punggung 17 Wirtz, lasukan umpan ke mulut gawang. Namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan kelihatan ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa dimasuknya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador. Maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié nomor punggung 3 dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami dari timnas Jerman, harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ecuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ecuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini, pendengar, diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ecuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21, Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ecuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ecuador. Caicedo kali ini mundur dia. Kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones, nomor 24. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ecuador. Umpan tarik tadi dari Hincapie, berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ecuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat. Bola jatuh di kaki para pemain Ecuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ecuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ecuador menghadapi timnas Jerman.

0: langsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit, termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, tidak all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Ya, jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Saya yang jadi Jerman Bang. Harus Jerman menang. Begitu Bang.
0: Baik.
3: Terima
0: kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Yeah.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya.
0: Yeah.
5: Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja. Itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku. Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32.9% dan ya, Jerman 31.9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir parti Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Kuman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: harusnya ya sebetulnya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya. Bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador untuk posisi di kasri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Dengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebua, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Mecha dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman. Dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi. Namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador. Dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan. Sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman. Ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya. Namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam. Masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya. Sudah lempankan saja pendek saja tadi kepada Musiala. Namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola. Namun tampaknya kurang sempurna tadi. Sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman. Dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini. Tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi. Bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan. Dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan. Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz. Mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masukkan rekor penalti. Namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi. Dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador. Sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan. Disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wis. Umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Leroy di sana umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kembali di sana. Namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya di sana ada Pedro. Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro. Lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri. Ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang. Ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador. Umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan. Kehapas umpan mulut ke gawang. Di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador. Umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil. Terlarik lagi ke sektor kiri. Ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya. Umpan saja pendek kepada Jonathan Tah. Kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich. Dan masih liuk-liuk dah. Dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson. Umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung 9 ada Can. Merasa rekor penalti. Tidak jadi melanggaran umpan. Masih milik dah. Mencoba masa kembali. Umpan sebelum gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi John Yeboa mencoba meliuk-liuk ia memberikan umpan ke mulut gawang. Namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman. Namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
4: Ya kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi, Alan Franco. Dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak, dia berdarah kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes. Dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping, kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada Willian Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi. Willian Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24, Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz, nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar. Dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Nelson Angulo nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan. Akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo, dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan, namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek. Berikan saja kepada Willian Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada, ah, sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23, Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo. Nelson Angulo ngutak-ngatik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Ah, maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Ah, namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi, meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
3: Ya, tempatnya waktu memasukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cici. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Nampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 4 sana melilui ada Jul. Jul mencoba melihatkan ke depan, ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador nomor punggung 15 Pedro kembalikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan atau ampun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya, di sana ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William Paco, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih melik-melik dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekannya, kepada John. John melilah, tendang kaki kiri ke mulut gol. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya nomor punggung 10 Musiala, umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah, umpan 1-2 tadi terhadap Malik balikkan Neuer, umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cop udara tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi

Dunia 2026. Maka untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini kita tiadakan mendengar, namun kita akan gantikan dengan edisi rekaman. Ya, pastinya untuk Anda yang saat ini masih bersama kami, ya, tetap bersama Pro 196,4 FM bersama Reta Kurniawan menemani Anda, juga dari kan operator kami ada Bung Hermanto dan isi pemancar Kima juga stasiun relay. Sebelum kita hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi edisi rekaman, satu pilihan musik religi hadir menemani Anda bersama Kita Gutawa.

Dengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, Mutiara Pagi tidak bisa kita hadirkan, namun kita akan dengarkan Mutiara Pagi edisi rekaman, ya. Kita akan dengarkan tausiah bersama Ustaz Jaja Sulaiman dengan keutamaan salat subuh. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliko wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama tentunya, kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiratnya, yang atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, ataupun di surau, ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat-sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian salawat teriring salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafa'atul uzmanya, pertolongannya, syafa'atnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib, sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha. karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10. Digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Salat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini, karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min dhimmah bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya

akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan fi dhimmatillah. Kemudian saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Musa, bahwa Nabi pernah mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apakah itu salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnu al-Batal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum payas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Fayaquluna, para malaikat menjawab, taroknahum wahum yusallun. Sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar, bardaini. Karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut. Dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di muqaddimah Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keutamaan dari salat subuh ini, bahwa salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang lima waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu salat zuhur dan salat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya dan sholat subuh. Itu

sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dari Umarah bin Ruwaibah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, layyali jannara ahadun salla qabla tulu'i syamsi, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat wa qabla gurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Qabla tulu'i syamsi, sholat subuh, wa qabla gurubiha, yaitu sholat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dikhususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur, dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadang-kala lupa dengan waktu, tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyo di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu trik apa? Upaya apa? Usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah, bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidash syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin. Setan laknatullah membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang. Fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu inhallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddoa in halat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin,
ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur, kemudian dia berwudu, fa in tawaddoa in halat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa in shalla in halat uqdatun, kemudian jika dia mengerjakan salat maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari maka dia akan bersemangat dan bergembira. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani, jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak salat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya saudaraku semuanya supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi hadisnya, riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketika kita terbangun lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur ini kembali kepada faedah dari zikir secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Anda. Mutiara Pagi di Sirekaman mendengarkan tausiah bersama Ustaz Jaja dan satu pilihan musik religi sudah kita antarkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kami masih menemani Anda dengan pilihan musik bernuansa religi, dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan kembali gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026, di mana yang akan berlaga adalah Jepang versus Swedia. Pendengar, untuk edisi hari ini, hari Jumat di 26 Juni 2026, pendengar ya, di mana langsung dari Stadion Dallas ya, yang akan dihadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Baik pendengar, nikmati kembali masih dengan nuansa musik religi menemani suasana pagi Anda yang saat ini masih bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Baik, pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Di mana pendengar untuk hari ini kita akan dengarkan bersama pertandingan antara Jepang versus Swedia.
1: Antara Jepang dengan Swedia, dan dapat kami informasikan bahwa pertandingan hari ini berlangsung di AT&T Stadium atau yang dulu dikenal dengan Stadium Dallas ya, karena kebijakan dari FIFA ini tidak ingin menampilkan merek, jadi namanya diganti jadi Dallas Stadium, aslinya adalah AT&T. Nah, ini kita juga untuk menghadirkan siaran langsung ini juga agak sedikit riskan ya, karena menyebutkan beberapa merek nanti di Jepang terutama ya, ya seperti yang sudah Anda kenal semua ya, beberapa merek otomotif juga ada kan, nama-nama pemain Jepang ini gitu kan. Jadi bukan berarti kami ada komersialisasi ya, namun memang Jepang sendiri kali ini menghadirkan beberapa 11 pemain yang sudah disiapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu dengan pola 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada Nakamura, Keito Nakamura, ada Ao Tanaka, Daichi Komoda, Kamada, serta ada Yukinari Sugawara. Di sektor depan dan juga sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widel Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelof di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Berhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsen. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyokeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Widel Zetterström langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Nah, kemelakuan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, dituju saja oleh Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsen, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsen, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerbilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zetterström. Langsung kepada Zetterström, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia, sudah melewati garis tengah lapangan. ke belakang lagi dia. Main nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen. 4 yaitu Alexander Hind dan juga Gustave Gerwilke. Melebar kepada Alex Berhadsen. Namun terbentur oleh pemain Jepang, yakni Daizen Maeda. Sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda. Tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasil lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia ada Ko Itakura di sana, di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas. Ada Ao Tanaka di sana membantu serangan dan juga ada Seko sepertinya. Namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masuk ke menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterstrom, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstrom. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada main nomor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia main nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen dari Swedia, kembali kepada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Berhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, jaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil di atas oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Ko Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia kepada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko kepada Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola di dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lempar ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja. Itu Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju pemain Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti. Yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsudoan. Ritsudoan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan. Terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga. Di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4, yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Lagerbilke kembali.